Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Semakin asik semakin juara prung ah. Go go go goyang. Kita masuk sekarang warga Dahlia di interval kedua pastinya di Kopi Dangdut Dahlia. Program ubar sebelnya kamu senazayeng ya. Dan juga makasih yang masih pantengin. Yang baru gabung juga selamat pagi, selamat bergabung dan juga yang sudah WhatsApp terima kasih di 0811 222 1015. Ada sama siapa nih? Teh Erna, Cipagalo Girang, selamat pagi di Goyang buat semua warga Dahlia aja yang lagi pada pantengin ya. Gocinya buat Erlan katanya, terima kasih. Ada Esa di Jalan Kaca Piring juga hadir di Goyang buat Aga, Diki, Denny, Niko, Opik, Mamski, Dede. Dan juga buat semuanya aja deh, gocinya buat warga Dahlia juga ya. Mbak Yati Jamu, selamat pagi, pantengin Erlan sambil nyuci katanya. Sok atuh ya, jangan lupa di, langsung di poe ya besti ya. Mudah-mudahan hari ini panon poenya ereng-erengan biar cepat tuus popoyannya Mbak Yati ya, sayang. Ada lagi sama siapa nih? Ibu Tati di Ujung Berung hadir. Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka juga selamat pagi ya. Teh Irma juga, hai Teh Irma. Pengen digoyang cenang kanggo caroge nu nembe angkat damel barangkali Desvita sareng Juan gocinya mabuat Erlan aja nuju siaran ya sing tambah gacor siap atau ah pokok namanya dikicau maniakeun sayang. Ada lagi sama siapa nih Teh Imas Elsa Majalaya digoyang dong siap dong. Raina juga selamat pagi lagi pantengin Erlan nih sambil sarapan katanya sebelum kerja. Oke deh. Jangan lupa sarapan, jangan pernah di skip ya biar nanti tidak nyalingit petuangan sayang dan juga biar tidak salah atri. Cita sarapan dulunya Raina. Ada Teh Yani Gemes Pasar Sadang-Serang selamat pagi dan juga ada Teh Yanti di kawasan Cimahi ya. Hai Teh Yanti cantik. Pengen digoyang katanya buat keluarga Mbah Toto, ada Ibu Nani, Bian Aci dan juga orang Tangkil semuanya digoyang dong sayang. Eta keluarga Mbah Toto semuanya pada pantengin Erlan cenanya di kawasan Tangkil oge sadayana eleuh. Ya sok atuhnya palomona di gadean orang Tangkil. Biar apa? Biar tidak boloho cenah seyeng. Ada Kakek Agus Cibo di kawasan Cibangkong hadir, Mami Iin di Bumi Asri juga selamat pagi ya IRB. Jangan lupa cenanya di kopian heula besti walaupun melendoy. Kenapa jual melendoy? Atuh ya teh awal bulan besti masa melendoy sih. Jangan dong ya sok atuh mangga dirogot dulu kopinya sayang. Terima kasih IRB di Riung Bandung dan juga Teh Ani Baso tanyakan Seke Honje. Pengen digoyang buat semua warga Dahlia juga ya. Ibu Tuti Muti Ibu Muti Martini PW hungkulnya ngawe ate nyao ah Bu Ibu Muti. Asa ciga ka ieu nya asa ciga ka babaturan P apa? P hungkul Ibu Muti ngawe ate nyao ah. Eta cenah orang Tangkil boro asa dayananya gera ieu gera naon ngaranna teh? Setel radiona gedean palomana cing tariknya bener pika undur satangkileun kitunya Ceuyanti. Ada lagi sama Kang Lukman Pasar Baros yang lagi kekecos juga ada sama Teh Yati Heryati juga hadir di kecos ngajeos sayang. Selamat pagi juga ini anak baik katanya Masya Allah tabarakallah asep mamen heueunnya bener disebut anak baik senanya iya. Soalnya cenah Erlan sekarang bobonya ini tidak boleh lebih dari jam 9. Iya, sayang. Tidak boleh lebih dari jam 9 pagi maksudnya. Entah atuh jam 8 teh emang ngestudunya semenjak siaran isuk-isuk sayang. Jadi lamun diajak ngalong teh hese abi mah eta nya ngestuan leuwih cenah jam 8 penting teh sayang. Cara siaran begadangnya ayo ya bontak cenanya ayo namang geus lah geus lobet jam 8 penting tehnya jadi asep mamen tong ajakan entong ajakan ulin ngalong deui nya. Digoyang buat Mama Elda, Mama Farida, Mama Juli, Wak Uci, Teh Isar, Ader, Yaya, Dua Jobret, Genta, Danu, Kang Deden, juga semua warga Dahlia ya. Gocernya buat Arsian Collection aja deh sama Arsian Family ya. Salah temangannya, wayak ya mah Arsian Collection-nya ukur ngagedur, merenya mesin meni menyala, ti isuk kanehnya, ti isuk jeduar, ti janari, sudah saya. Mama Aji, Taman Cileunyi digoyang Mama Aji. Ibu Memes juga di Gasuwarta hadir sambil beberes rumah katanya ya. Neng Aryani Kebon Kawung dari Warung Mubabala-Bala Cemar hadir juga ya. Teh Dewi lagi pak pikpeng nih Teh Dewi. Nambe beres masak, cenanya gocinya buat diriku sendiri aja we ya. Dewi Baksum katanya, oke. Neng Yolan KBB hadir. Kang Hercon, Forsa di Cibereum 21 juga digoyang, sayang.
Ada lagi sama siapa nih? Tetang Cisarante nih goyang. Kang Ujang Peca, Jamali Cianjur, dan juga Teh Eli pada larang hadir kemana wae Oce, meni awis tepangnya. Lama tak jumpa di kanong kodo Oce Eli. Mama Juli suka bakti Kircon hadir, dan juga A.A. Syamsu senangnya di kopian hula sayang biar gak boloho nyasok atau buruk. Gede diregot kopinya sayang. Dita tadi cedah terus ditinyuh tapi tadi regot-regot. Kumaha ya teh tong poho tutupan besi kapuragan cak-cak kopin. Yaudah deh kalau gitu. Yang lagi di mana nih? Di bengkel-bengkel semuanya lagi pada pantengin Erlan juga ya. Bengkel Kang Hari di Poncelot hadir. Bengkelnya Kang Wawan di Geger Kalong Girang juga selamat pagi. Terima kasih udah pantengin Radio Dahlia ya. Biar tidak boloho cenanya dan juga biar tidak walilow sayang. Mending kita ngagoyang aja ya barengan sama Erlan Magatru di program Ubar Sebelnya kamu ya. Ubar Sebel, Ubar Amandel, sarang Ubar Koropok dan juga Ubar Samilangen. Heh, bisa lah pokok namanya. Di Kopi Dangdut Dahlia sampai jam 8 pagi. Mulai ya pintu nuhun, wani diriungkan, perung, ah, go, goyang.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Wargi Dahlia, aksi brutal penyiraman air keras menggemparkan warga Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya hari Senin 4 Mei kemarin nih. Ada seorang pria mengamuk dengan menyiramkan air keras ke arah para pekerja dalam gudang konveksi nih Wargi. Dan akibat kejadian tersebut, ada sebanyak 10 orang karyawan gudang konveksi mengalami luka bakar serius. Dan kurang dari 24 jam, aparat berhasil mengamankan pelaku. Jadi, pelaku ini merupakan seorang pegawai jasa ekspedisi yang sering mengambil barang di lokasi konveksi tersebut nih Wargi Dahlia. Dan dugaan sementara, aksi tersebut dipicu rasa sakit hati pelaku terhadap pemilik usaha. Kunaon cenah? Jadi pemilik konveksi ini sebelumnya nih Wargi Dahlia kurang sreg sama pekerjaan pelaku, dan akhirnya pemilik konveksi itu melaporkan ke atasan pelaku kalau si pelaku ini kerjanya kurang bagus cenah gitu ya. Diberi rating goreng kadunungan ate gitu nya, dan mungkin pelaku ini mendapat teguran dari atasannya, dan pegawai ekspedisi ini dendam niatnya mau nyiram air keras ke pemilik konveksi itu. Cuman karena pemiliknya lagi gak ada di lokasi, akhirnya dia melampiaskan amarahnya ke karyawan konveksi tersebut. Dan kalau bos itu Wargi Dahlia ditahan dulu atuh ya, tarik napas dulu, sedangnya cooling down dulu, santai dulu, ngopi dulu gitu ya. Jangan langsung pok torolong, sedangnya emosi teh langsung dor gitu, jangan lah ya. Dan juga jangan main langsung ambil keputusan, dan akhirnya merugikan diri sendiri kan, dan orang lain juga dirugikan pastinya. Dan kalau gak bisa dikontrol emosinya, semuanya akan rugi. Kasian karyawannya ya, gak tahu apa-apa malah kena air keras. Aduh, kumaha tuh besti. Soalnya batur mani emosi teh mani main anu keras-kerasnya. Habis mamun emosi teh sok iya, sok si banget ku air oge. Tapi air naon seyeng, air keeman tahu seyeng.
0: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Asik. Mister Rius, terima kasih udah pantengin Erlan dan juga Kak Mang Nanargi Gunung Asepan. Digoyang buat semua warga Dahlia juga cenanya. Teh Yuli sore yang juga selamat pagi. Ada di kawasan Cibenda sama Adnan katanya lagi pantengin Erlan juga. Asik. Nang Deden Cipteng, Ciparai Tengah digoyang seyeng. Ada lagi Mama Reva di kawasan Bumi Wangi Ciparai lagi pada pantengin Erlan juga katanya. Oke deh. Rini Otik gimana, udah beres olahraganya belum Rini Otik? Olahraga naon ieu teh Zayeng? Heeh, lelempangan atau kumaha cenanya? Heeh, lelempangan mah biasa di hareupan buruan cenah. Mending di hareupan buruan teuing atuh lelempanganna ka ditu buru neangan ieu neangan duit sugan ayahnya dua gepok itu manggihan Zayeng. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Ketemu sama Himapuy dari kawasan Dago digoyang Zayeng, siapa tuh ya? Teh Karisma Pasco juga hadir, Dery Kiara Condong hadir juga. Dewi Dindong dari Ciceri, Tanjung Jaya katanya ya, nuju masak ini teh. Selamat masak ya, Teh Dewi Dindong. He-he-nya pokoknya mah digoyang buat semua warga Dahlia aja. Ardian Pasir Kemir juga hadir, Teh Depi Ciwide, selamat pagi Teh Depi. Ada lagi sama Zenri Aldila di kawasan Cibiru, selalu pantengin Erlan juga ya. Bu Empoy dari Ciwidey hadir, Bu Empoy. Eh bukan Ketang, Bu Empoy mah di situ Patenggang, cenah benernya. Makasih ya Bu Empoy sudah pantengin terus Erlan ya. Dari Malangbong juga hadir, ini sama Teh Yeti Maisaroh dan juga Ibu Warfan Bojong Kacor. Dari Cingcin Soreang, Teh Tika, Wartika, Kamanawai, Oce. Nya menilai lawas tilawas, Oce. Lamo ta jumpo di Kanong Kudo, Oce Hajah Tika. Nya. Ada Nenek Ica juga di Banjaran hadir di Kopi Dangdut Dahlia ya. Cendani Cimahi hadir, Mama Farida, Mama Cantik dari Cipedes Tengah juga hadir ya. Cijerah Melong juga hadir, ada sama Irfan. Kang Suherman juga dari kawasan mana ya? Tadi kan nges dibacakan, saya yang nges on air, ogenya Kang Eden. Ada toko Endes juga, hai Tendes, lagi apa Syayeng? Biasa bejanya lagi jaga toko, cenanya aku teh cenah ini teh dibesarin, volumenya digadain, cenanya di toko teh biar tetangganya pada goyang. Oh iya bener. Gimana udah goyang belum? Udah under belum di sana? Kalau udah under berarti bagus, tetangganya udah pada hudang ya Syayeng. Ibu Aam, Cipedes juga hadir Bu Aam. Ada Teh Denok juga di Baraja hadir, Kak Enjang, Suka Mulia Cinambo, dan juga Teh, siapa nih, Teh Ratna, Kopo Immanuel hadir juga ya. Kang Deddy Kurniawan, Nagrak Ciwidey, Mama Alifa juga hadir, baru pulang, katanya ngelayat dulu. Aduh, siapa yang mengantuankan, sayang? Oh, sing khusul hotimah, weatunya Mama Alifa ya. Ibu Teti muncul hadir, Hajah Nunung juga di warung lengkeng, kasih kelapa muda teh ya, caranya ala. Bener resepnya di kelapaan gak tuh bestinya, sok atuh buru ya. Mudah-mudahan nya usahana lah lancar padengharnya sadaya warga Dahlia teh nya yang lagi usaha sing marema. Erlan mani deh halimpo cenah denger ini bangun dengar suara kamu cenanya dari siapa ini teh? Dari Teh Lita. Halimpo ya kayak hui baru dikulub ya sayang. Bang Rus, selamat pagi Bang Rus. H2W digoyang yo dari Sersan Bajuri pokoknya mah ya. Moal aya pituduhan wani diriungkeun. Salam buat karyawan H2W semuanya ya Bang Rus. Ada Teh Nani, Suka Mulia Cinamo jalan rumah sakit lagi pantengin Erlan juga katanya. Oke, Bu Teti, soalnya meni panungtungan ngawe atenya Bu Teti. Ya udah deh kalau gitu nanti dibaca lagi WA-nya. Sekarang Pak Boro-Boro lagi telepon. Cenah itu Teh Astriani katanya meni aku teh pengen sekali aja cenah teleponan sama Erlan, cenahnya hoyong on air meni susah wae. Sok atuh gerah burukeun telepon ka dia buru. Ada siapa coba? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia. Asik atuh burung ah go yang.
0: Aduh meni resep Ece.
1: Panungtungannya.
0: Panungtungan biasanya panghelana oge ieu teh nya.
1: Kumaha? Kan materi heula teh ye.
0: Oh nya bener. Eta di Cimahi udah bijil belum panon poe nya Ceyeng?
1: Baru Erlan ini.
0: Baru bijil.
1: Iya.
0: Atau bagusnya biar nanti bisa moyan cenah Ece teh.
1: Iya, biar bisa motonya.
0: Nya, terus jangan lupa popoe sama eta pepelakan cebor. Heeh.
1: Atos tadi
0: popoe
1: mah.
0: Oh atos, eta pepelakannya encan-encan di cebor. Karena sudah karek balak ya. Melak cengek. Melak cengek aja melak kangkung. Ya udah kita ngagoyang dulu ya Teh Aisogi. Dari Cimahi, 1, 2, 3, go.

0: Bobo buat siapa aja, Zeye?
1: Buat Nayana duluan ya, semoga sehat selalu. Buat Teh Unik, Rini Otik, Kang Tatang Salon, Mama Bayi Cicalengka, Mama Apep, Zendri, Mamski, Teh Icibai, Ma Isar, Dagopin, Mama Hiati Monte, Mama Hiati Bojong Kacor, Wa Uci, Abah Iwan, Arno, Ma Haji Eha, Bunda Onde, Teh Icimahi, Bunda Yangsu, Teh Nado, Sang Suherman, Bu Enjoy, Teh Eli, Nenek Ica, Jahe, Mimi, Ibu Aam, Herdian Jahit, Adi Cibiru, Mama Aji, Umi Yuna, Umi Lila, Mama Lilis, Danu, IRB, Teh Om, Dery, Mika
0: Yus, Bunda Imas,
1: Bunda Alin, Kang Lukman, Santi Kopo, Teh Imas Elsa, Dewi Pasko, Teh Sugar, Teh Rata, Teh Elis, Ponti, Mama Sri, Ibu Lia, Teh Susi, Kang Tatang, Kang Genta, Mama Ica, Arian Pasir Kemis, Nenek Putri, Eni Katapang, Duai, Kang Ade, Mang Nana, Bu Harpan, Mapiska, Kang Ayes, Mama Gegeng, Mama Ika, Mama Zoda, Suryadi, Kang Suhana. Gocin.
0: Buat siapa?
1: Buat Tayang sama Kang Air ya.
0: Oh, Tayang. Makasih Tayang, pokoknya Panteng Radio.
1: Sama-sama Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prung, ah go-go-go-go ya.
0: Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Zeyeng. Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Bebeb Dery, udah mending ngajuit ke ciga aya ieu festival Japatis ya yang leutikan heula palu meunah hooh. Iya, nuju di mana ieu Dery?
2: Iya nembe dongkap di kantor.
0: Oh, nembe dongkap di kantor. Bade ngantor ieu teh nya sok atuh ah biar ini tidak boloho ya biar semangat kerjaannya kita ngagoyang dulu Bebeb Dery. Dari Cibiru Cikan 1 2 3 go.
2: Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut, tut, tut, tut, tut, hey.
0: Hey, ngagogo buat siapa aja, Zeyeng?
2: Pak Kak Erlan duluan, makasih ya, Erlan udah diangkatin, saya sehat Kak Erlan.
0: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih buat Teh Cucu Gerlom, buat Teh Isiba, buat Ponti Danu, Kang Genta juga, buat Kang Lukman Pos juga, buat...

0: Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Tetatat, selamat pagi Tetatat. Di kios depan di Burangrang atuh nuhun sudah pantengin Erlan ya. Ada Kang Amar Permata Biru juga hadir ka panurian cenanya. Oh, tuh kumaha tuh besti meni panuri. Ah, kamu mah nga WAT-nya. Tapi bener cenah aslina halimpu pisan suara Erlan pagi ieu teh. Masa sih? Asa ini apa namanya? Siga hui di karek di kulub cenah bestinya. Heeh, bener. Ada Kang Bungsu Ayu Munajat lagi pantengin lewat streaming juga. Terima kasih ya. Ada juga sama siapa nih? Bu Dede. Ibu Dede konveksi bojok emas digoyang Bu Dede. Heeh, nya sabari ngesom. Aya nu nuju ngalingking, aya nu nuju ngoperdek ya. Ada yang nuju mola cenahnya zeyeng. Ya, ada juga yang lagi ngobras, lagi nganeci, ngalim. Apa karena masalahnya di konveksi-konveksi lagi pada pantengin juga ya. Aiman, kumaha Aiman, nuju naon zeyeng, naon nukaraos zeyeng. Itu Dede Dinda, cina kokorowokan wae. Mama udah, mama udah, mama. Konveksinya Aiman, nuhunya sama City Collection, Teh City Munjul. Hatun juga sudah pantengin Erlan juga ya. Ada Sofi Munjul sama Asep Mamin Munjul Bale Endah juga ya. Tuh Sena Arsan juga sama gogorowokan. Mama udah mama. Ya udah tuh ah, makasih banyak ya sudah pantengin Erlan ya. Yang sudah WhatsApp, yang sudah telepon atau nuhun. Besok ketemu lagi sama Erlan dari jam 6 pagi ya. Abis ini jangan kemana-mana, ada Bandar Dangdut Dahlia. Erlan Magatru pamit. Semuanya selamat beraktivitas. Semoga dilancarkan aktivitas hari Rabu 6 Mei 2026. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah. Go, go, go. Goyar.

0: Banten Radio, Banten Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berungan. Goyang.

Siap-siap warga Dahlia bergoyang bersama Putri Barbie di Bandar Dangdut Dahlia sampai jam 10 pagi. Siap digoyang? Hayo atau kalau gitu mah langsung digoyang saya.

0: Eh salah, hilang satu tumbuh seribu. Hilang satu tumbuh seribu. Aduh, Gosteno Agong. Kayak yang lagi kejadiannya wargi Dahlianya. Ayah kabar kabari.
1: Lain kabar kabari, Getang, iya mah. Iya mah ada emang benerannya. Juga nu jeprut. Aduh.

lagi Dahlia ya, ada di Pati. Gusti nu agung jiga nu jeprut. Hilang satu tumbuh seribu jiga teh wargi Dahlia ya. Kamari pilah viral. Viral kasus. Kasus pencabulan kembali wargi Dahlia ya. Terhadap santriwati di pondok pesantren Dolo Kusumo Pati. Kiai Ashari wargi Dahlia ya. Ini apa namanya? Lagi viral. Nah, aku naon Putri Barbie-nya, Putri Barbie ku naon viralna cenah. Viralna eta wargi Dahlia nya santri-santri teh. Di iya. Di Ije Gimrang wargi Dahlia ku si Kiai liar ku Kiai jeprot eta warginya.

dengan jumlah korban disebut mencapai lebih dari 50 orang. Itu anu kapanggihnya, anu kapanggih karek non karek non laporan teh 50 orang wargi Dahlia. Bisa aja ya sebenarnya mah leuwih dari 50 jelema. Soalnya kan ieu kejadiannya geus bertahun-tahun ya. Gusti nu agung ya Allah. Jadi kejadian ini lain kejadian baru. Tah wargi cenanya lamun si korban teh si santri eta teh si santriwati eta tepek teh hamil warginya. Tah ku si kiai jebrut ieu teh. Wargi dikawinkan aja

tapi akhirnya bisa membuka pintu pengungkapan korban-korban lainnya. Ternyata kurang lebih sudah lebih ada 50 orang dan bisa jadi lebih banyak wargi ya, karena ini sudah terjadi bertahun-tahun. Anu benang nate cenah wargi, santri nate santri anu teu baroga duit, anu kurang mampu ya. Soalnya kan ditekan, sok sialamun bebeja ku urang cenah bakal diusir ti dieu, mane moal bisa cicing di dieu deui, mane moal bisa sakola. Jadi we si santriwati nate cari cing we di kitu kieu teh nya digulang ka PRT nya cicing we wargi Dahlia Agustin no Agung. Jadi aya namanya, iya mah menurut aku ya, ini mah menurut aku nyampe kue tama lamun wargi Dahlia boga pemikiran sorangannya. Jadi ayo nama ya dek sekolah biasa, dek mesantren anger tengah jamin wargi Dahlianya, tengah jamin ahlak seseorang, bener tuh. Panya iya kiai kitu patut, Gusti aku. Hengte anu digulang kapera tuh lah santri anu ker sekolah tuh. Hengte cek isar anu digulang kapera tuh. Muntuh mau enjoy. Untuk Bunda Yangse Put, anu ngajamin mah BPKB MR. Ya BPKB nya disakolakan Cisar. Tuh si Magegeng yang digulang kaper. Ma, daik tuh digulang kaper tuh ku Kiai Jeprut. Jok, ini kapati kan itu. Ini ya, jadi hari uangnya Putri tadina percaya 100% jadi was-was atuh sekelas pesantren cenah atuh mata ayeuna mah ye boga budak awewe boga budak lalaki sarua ayeuna mah sarieun wargi Dahlianya sia

enjoy mah daek cina diculak-colek kan atau bu enjoy cukur ini tuh suka diangse tinggal itu diangse ke kiai jeprut. Kira-kira kiai nuk itu kudu dikumahakan wargi.

kalau murang kali juan sareng Deswita caroge anu nuju milarian rezeki monggi si kenging seueur rezekina amin. Teh Putri baru beres ya Umi.

sebenarnya Neng, namanya mau power, cina mau anak cewek, mau anak cowok, sama aja harus dijaga. Sangkilang atau pondok pesantrennya ember awek keleng soek. Weh! Ibak di mana cantik? Ada dia atau gestang tuh? Oh cahi. Cahina kotor. Dari mama. Aneh, ongko cahi ledeng tapi nanti menikah roneng, teing. Cina cahi non, cina cahi coblok merana nanti tetap kumaha. Lilir. Bayarnya mahal, ay cai gitu. Neng, kai gitu mah kudu dibuntungan cenah taeuna, cenah. Tuman, cenah aduh nenek nih. Nenek. Telia mawa asbes, Dahlia emang the best cenah edan. Nih gayanya. Nih gaya. Mang Ating pantun. Nih resep. Kawajanan di mana put? Ah, kawajanan iya, wes sekitaran Burangrang dan juga Dago. Bu Memes, selamat pagi Bu Memes di Gatsu. Nya neng cina di Kabiri, wes nuk itu mah Kiai Edan, cina nya liur jeprut nuk itu mah. Terus di Bang John, Kiai itu mah kudu digantung putri, cina si Bunda Yang Sogi kudu dipasantrenkan ke Pati. Nya Bunda Yang Sogi kudu ada dikirimkan Bunda Yang Sogi ke Pati, ke Pati. Munta Bunda Yang Sogi dek si Iman anu dikirimkan anak. Si Iman namun teh si eta si Bunda jeung si Iman duaan. Neng meni asa beki bulet api cing cerining berarti aku teh loba dahar. Mun api kan begang je loba masalah. Putri si gana karbunga karbunga bunga di mana? Yeul. Oh tadi hari ini the best cenah ka mana atau OTD ya. Tuh Bu Aam ogah yang digulang gaper. Juk baru kapati Bu Aam. Karena digulang gaper. Ada Arjuna Sawamatang nak kebumen hadir Putri Berbi. Ya kayak gitu mah cenah kudu dipotong lontongnya cenah. Alah. Ada Mamah Lilis juga hadir ker pantengin men gregetnya kiai gitu teh cenahnya mama. Sok santet atuh mah. Mama kan biasa nyantet jalmi.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

nyara dangdan wae cenanya bae atuh. Ya bae atuh aku dangdan oge kan biar heulis cemperni. Biar juga sinden jaipong aku teh. Dan atuh si Ajun nih liar Ajun. Ah. Cantik tinggal itu aya teh Rini nya ada teh Aisugi, ada teh Rini. Nah atuh Diska aya Om Hadi tinggal ini resep. Ada Cekarisma. Cekarisma selamat pagi. Agadel cenah. Au ka mana atuh Agadel godal gadel. Agak godal gadel itu maksudnya. Ayo ah. Kita sekarang Putri Berwi mau angkat telepon. Mau angkat telepon. Mau telepon Wargi Dahlia. Aku non si Denos. Non Denos. Putri Berwi mau telepon Wargi Dahlia ya. Asal Wargi sekarang jalur ngetik 12 jari ya. Halo Acelinda Sonjaya, selamat pagi hijab Dila. Siap Wargi, cicing buarpan. Ah. Putri Barbie mau ini apa namanya teh? Mau nelpon Wargi Dahlia lewat jalur ngetik 12 jari. Siap?

0: Ya gening rasak biasa mengadangu radio teh nya. Siap warga Dahlia ya. Oke. Sekarang juga ketik. Sebutkan. Sebutkan. Tiga ya, tiga kata yang berakhiran UN, yang berakhiran UN. Ayo, tiga kata yang berakhiran UN. Kudu tilu, tilu, buru, ayo anak ini, enggal. Wawa, wargi Dahlia, ya di 0811-222-1015. 0811-222-1015. Tiga kata, sayang, tiga kata. Aduh, Gusino Agung, iya tinggal ikan aja perut, iya Kang Herdian, Pang Mimitena, UUN sadar, UUN ngaran, temenang, ngaran mah. Ujian nasional cina isi dari kira condong sadar ya ya tinggali cepati mah ubun-ubun kena itu ubun-ubun tinggali buar pan uun naun atau uun gadula liur teh si bunda bunda pati eker renang aduh nih resep bunda nih gaya kang teh bunda ngiluan renang atau ngajai kadenya ulah ketang si bunda asup kadenya langsung ngegeblos beak cahina sumuhun cina lain masa Indonesia atau seteta mah uang cina orang undang, eh berakhiran, berakhiran UN. Uang orang undang, sadar dirinya teh. Kita lihat teh Ai Sugi tinggali turun, mudun, susun cina. Kemana tuh mudun? Mung, muduna mung. Mudun bahasa Sunda, mung yang bahasa Indonesia. Bibilung, ampun, marun, korun, korun naon bahasa naon korun, awal. Neng Aryani ngan hiji daun, awal. Dene Ica laun daun gaun eueuh laun bahasa bahasa Sunda. Ece Yeni tahun bihun soun benar. Orang telepon langsung Ce Yeni. Mung bahasa Sunda. Kudu bahasa Indonesia. Benar dangdut Dahlia.
1: Ati ka tuh prohang goyang.
0: Goyang. Ece
1: tadi telepon oh aku si emput
0: aduh aja karena anca
1: kerja emput
0: dan kerja di mana tuh aja teh
1: di laksana akuarium
0: alas ya kerja kokoreh akuarium
1: ya emput
0: gandeng si Om Hadi kirimkan ke dia ah aja ya nih naon coba anu kata berakhiran UN biar anu dikirim ke naon
1: tahun, bihun, sahun.
0: Bener. Ayah dong ngirimkan laun, mudun. Terus tinggal si Danu. Tinggal ya, Aca Yani. Si Danu ngirimkan tinggal uncal, cenananas, cenanan. Ayah si Danu sadar deh, ya, teh.
1: Nah, si Danu mah jeprut atau pun.
0: Uncal, nanas, UN, teh. UN. Ayah non, iya di net TikTok, iya tinggal yang gerak di net TikTok kalah kia gerak kalah non tadi uang cina urang cina non doy udang cina sadar iya berakhiran UN berakhiran UN ya waktu berakhiran UN bangsa sagulu dobung kuang sok-sok berdoa cayani siap digoyang
1: dong
0: ayo atau kita bergoyang.

0: Awuten.
1: Awuten. Pangwargi Dahlia sadayana nuju nu ngupingkeun. Sareng panggo karyawan sana akuarium.
0: Ya jika nu lalier tingali Uin mah atuh cenah anu jaman urang kuliah baheula. Basa gulodong hungkul nya wargi Dahlia teh. Teng bonge teng kumaha ieu teh nilalier. Atuh saeutik sak kitu hungkul.
1: Kesebut.
0: Ya atuh hayu atuh kitu mah pandeng radio.
1: Dahlia, enak-enak ragamnya Dahlia. Brung go. Goyang.

0: Sekasi. Sekasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Dahlia, Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Satpol PP Kota Bandung kembali melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Cicadas, Kota Bandung hari Senin 4 Mei 2026. Penertiban tersebut ditunjukkan untuk penataan kawasan yang lebih tertib dan nyaman, sekaligus untuk kepentingan jalur lintasan bus rapid transit atau BRT. Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan mengenai ancaman bagi jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji secara ilegal atau non-prosedural. Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, tercatat petugas imigrasi RI telah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural. Karena jika haji ilegal tetap memaksakan untuk berangkat, sanksi yang dikenakan oleh pihak Arab Saudi tidak ringan. Mulai dari penolakan masuk ke Mekah serta kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina, diberlakukan juga denda, deportasi, hingga larangan masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. PT Kereta Api Indonesia resmi mengoperasikan layanan terbaru Kereta Api Sangkuriang dengan relasi Bandung Ketapang Banyuwangi untuk pergi pulang. Kereta ini hadir sebagai solusi perjalanan darat jarak jauh tanpa perlu berganti moda transportasi. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

mending ngalanggam kojo atau mending gas kelami. Itu nama sangsi. Abah Gober, selamat pagi. Hayu amis, nah nunjuk amis. Mau gak kue kunape? Mau dong. Mau yang banyak, Deden. Kalau bisa 10 dus ya. Dusnya bukan dus yang satuan sayang ya. Dus yang satu dus isi 12. Mau kirimkan ke dia. Emang aku boleh ke sana gitu? Boleh. Sok ke dia baru. Boleh, enggak sok ke dia. Lamun udah kirimkan kue mah menang. Lamun udah karebut salaki pamajikan batur teu menang. Putri, teu bisa najing sabar aja nada ya. Rek dahar heula teh putri nya sok dadah. Salam ka Bapak Ujang Cipatik, tetapi menta stiker Dahlia. Nyesok ke dibere mun aya kene. Cerita Cerina di Antapani hadir. Cerina, marga as ngirim masalah. Neuh. Bae ngirim kue mah asal ulah ngirim masalah. Ya, hayang stiker Dahlia dibere ya ari aya kene. Ari geus beak dek mere naon atuh. Engke cenah mun libur kadinya. Ah, lila. Iya libur na oge di dinya mah iraha setahun sekali merenan. Setahun sekali di dinya mah libur na oge engke mun ngong adan mun ngong idul adha di dinya mah. Poe kemis isuk atau poe kemis mah.

Bu Arman di Bojong Kacor hadir, Putri Berbi, Kang Roheng di Lengkong, Kang Roheng. Put, nah put ayah tompelan, lain tompel. Ya, dirinya tuh jerawat. Ya, kerjerawatan abis itu tuh, kerbeger. Kerbeger. Tapi kamu jam berapa siaran? Ini biasa aku mah jam 8 sampai jam 10 pagi hari kamu. Pake nanya aku siarannya jam berapa? Aku mah mau siaran poting, aku mah siarannya pagi-pagi. Yang disambat cina ada Mir. Halo Mir. Beger Mindo cina ember kudu dikirim kopi atau lain umur kopi, kopi sangu padang ya. Sok segala weh. Tapi cubit pipi kamu boleh, gak boleh kamu teh ya, bukan muhrim. Ah. Aku hanya punya wudu. Aau, bari ngamusiknya wedai, nyawerdai. Ada dek nonton live-nya di TikTok Putri Berbi ya, wargi Dahlia ya. Yang digorawakan cintai Berbi. Eca Tina, buat aku rek ikut kontak jodoh. Cina. Cisa rek ngiringan kontak jodoh di Radio Dahlia, nggak poin Sabtu. Kami mah ulah kontak jodoh, kontak listrik, Cik Isar mah. Percuma soalnya Cik Isar mah enggak saya jodohnya mangan tenyetrum. Tenyetrum Cik Isar mah, enggak saya jodohnya mah. Mendingan kontak listrik. Hadir Cerini, selamat pagi Cerini. Mama aku yang disambat cenah ieu lagi ngepel. Mama Ece Mira, sangaran atuh. Cenah naon geus digosipkeun heuh, cenah naon oge geus diontrong komo dingiluan kontak jodoh dirinya mah. Tiga gelas cukup put enggak. Sing loba. Ari kasih san-san loba, ayo ka urang ukur tilu. Ah. Cenah nih suka mulia cenah mah hadir, buru bari ngamusik. Ah. Ada Cak ini hadir, cina salam buat semua wargi Dahlia asik. Ada kontak jodoh, iya Kang Roheng. Ada kontak jodoh di Radio Dahlia setiap hari Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore ya. Jadi pilih ya manya, loba kan wargi Dahlia nutup parayunya juga Bu Enjo.

0: Boy. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: bade ontong nage lain ku pamajikan anak dari Jawa. Eh ini kada makan cenah Didi ya. Didi ngabongkar. Didi. Berat dia sebelah 100. Yo nina ranyawe berat. Ya dak naon nak pamalikan baju atuh. Tinggali si Arjuna ikut kontak jodoh, aku punya caranya. Cina, caranya gimana? Cina tinggali. Putri ikutnya di atas langit, masih ada langit. Mungkin kamu langit ke-8 yang belum pernah ada. Dan kini tercipta wanita tercantik di dunia. Belajar dulu sairnya, haha. Maaf, tulisannya jelek. Kela iya teh, no jebrot gitu kumah iya teh. Pilihan aing. Ya, cakap bioge. Dek parayu kumah deh, lalir kia wargi dah lihat teh. Nanya perasaan abi lamun ningali batur anu siarannya datara aya nu jara perut tiga kieu na aya mun urang nu siaran teh da wargi da lihat teh lalieur nu jara perut hungkul nu kana sub ka abi mah ni ah Gusti nu agung candi absen cenah ieu Pepep Gopeng selamat pagi Pepep aya Cerini itu hadir kaneng Ceisar kumaha penyiar ah ya henteu tong sok nyaruan-nyaruakeun dirinya teh. Siap mau ditelepon lagi? Ayo wargi Dahlia ya, sekarang juga Putri Berwi mau nelpon wargi Dahlia kembali. Lewat jalur rarai. Putri Berwi mau nelpon wargi Dahlia lewat jalur rarai. Gandeng mami, ah. Juga wargi Dahlia kirimin ya video, kirimin video wargi ya goyang goyang yuk kicau mania, bisa kan goyang kicau mania? Tangan yang satu nutupin hidung, tangan yang satu lagi kipas, bari ngomong kil, tapi lain kicau mania, ngomongnya goyang Dahlia, gantinya ganti ngaran kicau mania, nah, oke? Okay? Buat yang berani-berani aja, buat yang berani-berani aja, tutupin hidungnya. Terus langsung geber-geber lengan anu hijina deui ya. Simpen HP-na nya. Siap. Langsung bilang gini, goyang, goyang, goyang Dahlia, goyang, goyang, goyang Dahlia, goyang, goyang, goyang Dahlia, goyang, goyang, goyang Dahlia gitu. Abi entar berani-berani cantik ah. Nih. Tuh tinggal Ibu Aam, tinggal Ibu Aam nih guys langsung ngirim tinggal itu Bu Aam. Ini langsung guys ngirim Bu Aam. Gaya. Nih halis Bu Aam nih langsung ngirim. Bau di WC sudah nama gue yang tinggal Bu Aam nih guys langsung ngirim. Langsung ngirim Bu Aam tinggal langsung ngirim tinggal Bu Aam. Gusti. Langsung ngirim Bu Aam, cucok Bu Aam. Wih, tepuk tangan buat Bu Aam. Ya, langsung di spill ya, langsung di spill. Yang mau nonton lihat di TikToknya Putri Berbi, oke? Okay?
1: Nah, goyang, goyang, goyang, goyang Dahlia.
0: Asik. Bisaan ai. Bisaan ai Bu Bu Aam, bisaan. Tangina Cep Abdul, mana Cep Abdul?
2: Goyang.
0: Ah, mau kalah juga nu gelo. Butita. Butita.
3: Goyang Dahlia.
0: Asik. Asik.
3: Goyang Dahlia.
0: Asik. Warung Iteung.
1: Goyang Dahlia.
0: Kang Lukman.
2: Goyang Dahlia.
0: Aduh, bari mawa duit Gusti nu Agung. Tinggaya. Kang Lukman, lain dikitu-kitu duit tahan tawar kan ka dia. Isius.
4: Goyang.
0: Ah, ya mani lolos lihat Gandeng Ius.
4: Goyang.
0: Ah, Gandeng Ius, ah di dia teh nih lolos lihat juga nu candahar. Ye. Aduh itu kamu gorengan tingali. Alah, alah siap boy. Alah. Cantik apa?
1: Goyang, goyang, goyang
0: dahlia. Goyang, goyang, goyang. Kenaan aja, ya kang Asep Wahyu.
5: Goyang, goyang, goyang.
0: Ah ini, yang jadi kabayan mana etama? Bang susah guduk, magageng, magageng. Aduh ya Allah ya Rabbi, teneng nyebren. Aduh, aduh, aduh, aduh, so cantik. Ini tempatnya yang seri wae ya mah. Yang seri buknat ya nih si Dora. Mama Lilis.
1: Goyang, goyang dah iya.
0: Mak bonten ya Mama Lilis, nah Mama Lilis mah kalah juga nu setruk, Mama.
5: Goyang, goyang dah
0: iya.
5: Goyang, goyang, goyang
0: dah iya. Mana tulungan awak, Gusti? Boe nyoy ngiluan, boe nyoy ngiluan mahnya.
6: Goyang, goyang, goyang dah iya. Goyang,
0: amit amit banyak jeperut banyak mah ambil bakal nelpon iya tinggal di anu pang mimiti nak langsung ngiluan ayo bo aam bandar dangdut Dahlia
7: asik atuh perusah go ya
0: lain meni bisaan meni langsung ke hiji Gusti Nu Agung meni bisaan
7: kan stand by di WA terus atuput jadi begitu ada aba-aba langsung
0: meni langsung alus Bu Aam pangkahijina terharu ay Bu Aam kenaon atuh bisa pakahiji ieu teh
7: kan nuju stand by depan radio sambil tiduran sambil pegang HP gitu.
0: Terus aduh awah gawe marannya Bu Aam teh
7: Taya gawe, taya dong gawe ya.
0: Taya dong agak dabah. Taya dong agak dabah, Bu Aam.
7: Ya, nuju dinas, put, gak pulang.
0: Aduh, Bu Aam, saya bergoyang, Bu Aam.
7: Siap.
0: Ayo, atuh kalau gitu mah langsung kita bergoyang bersama Bu Aam.
7: Yang goyang Kang Putri helanya selamat bertugas, sukses selalu, sehat selalu. Kang wargi Dahlia, Teh Isar, Teh Hai Sugi, Mama Ika. Terus Mama Aji, Bunda Lisna, Nenek Ica, Bunda Dinda. Pokoknya mas ada yang nawe lah.
0: Gocin.
7: Teh Helita dalarang oke itu hilapnya.
0: Siap, Gocin.
7: Gocin Kang Neng Putri sarang suami selamat bertugas, sukses selalu.
0: Siap deh, panteng radio.
7: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, prung ah, go goyang.
0: Goyang. Ilo banu resepen cantik kata alo senang.

0: channel. Cina, terima kasih lo Aca Melati, terharu deh. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Prung ah.
1: Bala-bala panas.
0: Ah Kaneng, ya ukur ngomong hongkol bala-bala panas, bala-bala panas. Ngirimkan hantu. Ngirim.
1: Tenang atuh, kok mau nyongges dua kali ngirim, menican ngirim kene.
0: Ya kan ke kamar emang nges. Oh, wah, ayana kan ayak deh.
1: Oh, siap besok aku kirim, oke.
0: Okay? Atuh, kade ulah anu tutung.
1: Sekarang mana hadiahnya?
0: Kade ulah anu tutung biaknya, bisi anu tutung biak, ya.
1: Oh, siap lah. Salam aja Bu buat Bu Eti yang lagi galau. Putri baby cantik, beki gendut. Aduh, cantik.
0: Masa
1: sih? Gitu aja.
0: Udah? Ya. Udah gitu aja.
1: Cemar, sing.
0: Sing naon? Sing marema.
1: Ya, siap. Ya,
0: siap atau ai kita
1: mau. Makasih Putri.
0: Pandang radio.
1: Buat Bunda Kokom satu lagi yang cantik lagi dengarkan semua di sini.
0: Oke, okay. Atau kalau gitu mau pandang radio. Ya.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak.
1: Putri.
0: Prung ah, go.
1: Boya.

0: Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam dengan langgam Indonesia Pilihan.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: sampo goreng ogenya aya nu nanyakeun teteh nah sampo digorengnya heuh atuh digoreng da lamun dipiceun mah teu lebar seteh
1: kana ceper weut.
0: Dipais atau sampo nak? Oh, ada lauk seteh. Ah, Gusti Nu Agung. Ari sampo, si sampo orang mana? Cenah, orang Aring. Orang Aring.
1: Gusti Nu Agung. Ya Allah, kuatkan Baim ya Allah. Ngaladangan anu lalieur jeung nu jarap perut hungkul ya Allah. Paham deui. Eueuh nu alusan komen teh nih gede miliknya. Heeh, lalieur acak orang oge.
0: Putri Berbe yang disambat Asep Domplek cenah tuh di Samsi Cicadas. Mama Adita hadir. Seblak sampe sigana Josen. Jos. Raos. Di Jakarta mah sampe teh singkong heuh sarua keneh. Tah kitu teteh. Make up nya lucu sekali aku so, ah, terus naon atuh pamaman eta pamaman ku naon sampai rakana hui sampai ka mana sampai kau orang Batak sampai teh buah atau tiwu cenah ah teuing ah dilalieur kan ngomongkeun sampe cek urang geus tingali tapi Power Ranger bareum di Banjaran nya cek urang geus aya deui Power Ranger bareum. Gua sihak tengah arah sup, sok Power Ranger bareng, Power Ranger koneng, sok Sailor Moon, sok Sadai, Pluto, Neptunus, sok Uranus, Merkurius, sok arah sup, si Shinchan, Doraemon, Chibi Maruko-chan, sok arah sup, arah sup. Tuh, ngesayang Paulina dari wae, tinggal itu. Nah, isu gimah Paulina, sok Paula Braco, sok sadai Makibau, sok sadai Arasup. Nilalia rasak berdua. Ngeset ah. Nih, tejarunun warga dah lian nage, tinggali jalap perut. Ah, nih. Tenjahatori, jenah teteh. Tukang cireng, jenah asup tuh, sok. Tukang cireng, tukang hui bolen. Sok, tukang singkong keju, tukang batagor, tukang baso, tukang mie kocok, tukang es teh, tuh subasa asup, tukang rante tinggalinya cukuran oge, tukang bawa calaki batur, tuh, papa, ya, tukang ngusup. Nilaliar hungkul cek orang oge. Mun abih mah tukang teuing cenah masa sipi. Abih mah lamun tukang teuing oge paling oge tiga brosna ka kebon api. Lamun teh ka balong abih mah. Api ari jeruk geus ieu api. Api jeruk geus naon ngadana teh? Geus ayaan. Tukang mawa ulin pamajikan batur cenah sadar ieu di dinya teh. Pabinor atuh. Tukang kosipa cina. Wah disambat-sambat atama iya didinya bisa ditagih. Mehpei cina cantik mehpei teh naon api. Ah mending tengah arti api angus ah nih. Api itu gak seditah ka imah mah gege. Gak seditah kasih imah ka imah si api. Gak seditah ka imah mah lilis. Mun ka ciwidei teh cina. Hanya engke atunya urang datangan hiji-hiji urang mawa truk. Sukan balik muka warung sayur. Api hayang nangka. Kabar oge nangka anu disi api ku abi digoreng ngeunah teh. Dihijikeun jeung cau anu ti Bunda Dina. Ngepros langsung bae api tuh. Loba di magegeung ge tadi nawaran lauk. Di api mah lauk emas, namun di magegeung mah lauk piranha. Cenah sok pamilih. Udah ya, pamit ya. Besok lagi Barengan Putri Berwi bergoyang dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Soalnya ieu lamun siaran terus kalah lieur warga Dalianya ngeladangan anu teu jarunun hungkul. Lah lieur ieu mah. Teu sanggup. Kewi-wi Habibie siga IGD. Terima kasih sudah pada pantengin. Hampura nucan bisa kasarambatan. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Pro. Ah, go-go-go, goyang!

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco dan Sabna.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Halo, 101,5 dari FM Bandung, gue yang sih kasih semakin asik.

Kelas lagi kenceng-kencengnya belajar karena lagi ujian wargi Dahlia. Jadi buat adik-adikku tersayang, adik-adikku tercinta, adik-adikku yang terjatuh, tersisi ya, terjebak tecengklak ya, yang ada di dalam rice cooker, di dalam lemari, di dalam toren ya, di bawah ranjang, bahkan di bawah kerak bumi sampai kedalaman 37 km. Selamat berjuang, mudah-mudahan kakak adik doakan, mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik, mudah-mudahan bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Amin ya robbal alamin ya. Tapi yang sekarang lagi bisa mendengarkan buat orang tua-orang tuanya, mungkin buat kakak-kakak, atau mungkin yang sedang bekerja, atau mungkin yang sekarang ngejedok jentul yang sedang melamun. Pokoknya 2 jam ada Ricky Luven di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan, yang selama 1 jam ini ditemenin dulu bareng sama Hydro Koko. Dan seperti biasa wargi Dahlia, waktunya Ricky Luven untuk nyekek jelema. Bukan ya. Bukan waktunya buat nyekek jelema, tapi bundangin wargi untuk request langgam-langgam pop Indonesia pengen digupingin hari ini di edisi 6 Mei 2026. Masih awal bulan lah gitu ya, masih banyak gajiannya gitu ya gak sih. Line requestnya udah dibuka 08 11 222 1015. Sekarang lagi 08 11 222 1015. Boleh juga wargi Dahlia nanti masuk lewat line telepon di 73028 atau 73 11 710, atau mau datang sendiri juga boleh ke Jalan Borara nomor 28 Bandung wargi Dahlia. Yang belum sarapan jangan lupa sarapan dulu biar kuat dalam menghadapi hidup wargi Dahlia. Ya sudah, kalau gitu gak sampai kelam berita lembur gini, Ricky tunggu requestnya wargi. Atau juga wargi mau kirimin info-info kekinian mengenai soal jalan atau mengenai soal keadaan di sekitar wargi Dahlia, boleh Ricky tunggu.

Afrika atau Afrika Kargenter, Ricky lupa pokoknya. Dan sudah menewaskan beberapa orang warga Dali. Dan akhirnya satu kapal pesiar besar itu dikarantina, bahkan untuk berlabuh pun tidak boleh ya. Apakah ini akan menjadi alarm kedua kembali atau gimana? Agak takut juga sih. Tapi yang pasti warga Dali, kita harus menjaga kesehatan ya enggak sih? Selain harus menjaga kesehatan, kita juga harus semangat. Nah, masalahnya satu paket itu tersedia di namanya Hydrococo warga Dali. Ya bener banget. Makin kesini kita makin kadang-kadang suka takut ya dengan keadaan-keadaan dunia warga Dali ya. Belum lagi dengan desakan-desakan ekonomi ya. Belum lagi dengan desakan-desakan para tetangga warga Dali ya. Tapi kita harus tetap bangkit. Dan yang pasti self-healing dan self-reward tiap orang juga berbeda-beda. Kegiatannya walaupun beda, tapi Hydrococo siap nemenin segala aktivitasnya warga seharian. Minum Hydrococo bisa bikin warga semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Plus juga anti-aging. Wow, pokoknya jangan mudah menyerah ya. Cari kegiatan positif yang warga suka sambil ditemenin sama Hydrococo. Karena Hydrococo don't stop now. Oke, kalau begitu sekarang Ricky mau bacain lu request-request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Gak usah pakai lama-lama, kita mau ketemuan sama request ini dari sini ya. Mama Bayu dan SMK Gunadarma Cicalengka hadir. Gue yang semoga Iki sehat selalu, makin sukses digokin. Buat IRB dan Nukang Genta Aisugi, pengen langgamnya bahagia lagi, siap boleh ditunggu, oke? Okay? Mama Trahmat di Dasta Majalaya pengen langgamnya. Yofi and Luno, cening surgaku. Rini Otik, si hidung minimalis, rancake Indonesia Kecamatan USA hadir. Terima kasih juga buat Kang Jajang di Jalak, pengen langgamnya buat apa ini, buat semua yang ada di grup warga Dahlia tercinta. Udah gitu buat Baby Alia, supernya buat Nani Memori. Kebetulan lagi siaran Ricky Luven ke Jajang. Kayaknya ke ngirimin chatnya cuman copy paste doang ya. Curiga radionya gak didengerin ya. Bagaimana sih ini? Sabar buah. Udah gitu, halo Carlitos, Dede Gemes aku, selamat siang juga Mama Paulina Martinez Aisugi. Apa kabar dirimu? Mesa Hira juga terima kasih, selamat siang. Terima kasih juga Riki ketemuan sama sebentar keselak. Keselak ini bagaimana? Huh? Aku memerlukan air-air yang datang langsung ya dari Gunung Kilimanjaro. ada Kang Aris Empat di Jamika pengen langgamnya Mahadewi satu-satunya cinta, boleh sebentar lagi tuh buat Ricky Luven mat siaran dan tim gaslah Jamika mat beraktivitas aja, baiklah gak usah pakai Lamborghini, langsung di play.

0: Siapa nih wargi Dali yang dari kemarin lagi pengen liburan tapi cuma wacana-wacana aja, belum jadi. Mau pergi hujan, mau pergi nggak belum terang panas, membakar kulit kagak mau gitu kan. Mau pergi ya ampun kendaraannya nggak ada terlalu jauh. Ya ampun. Mending liburan sekarang juga di Trans Entertainment aja. Trans Studio Tempak atau Trans Snow World juga bisa dipilih nih, ada diskon gede-gedean loh. Buat pengguna Alobank, liburan jadi makin enteng di kantong. Cukup upgrade akun wargi ke Aloprime dan dapetin diskon langsung 10%. Mau yang lebih untung lagi, pakai Alopay Later dan sikat tambahan diskon 20%. Banyak banget kan promonya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alobank. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, Unique White Class Indoor Tempat. Kalau gitu sekarang waktunya kita membuka line telepon. Siapa yang mau request boleh masuk teleponnya langsung ke sini. Kira-kira di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia pilihan. Kembali ini adalah grup daripada kucing tetangga di blok sebelah ya. Selamat pagi menuju siang, menuju di kota Kuntu ya, menuju Cikek Logor ya.
1: Selamat siang.
0: Ceria banget hari ini, lagi ada apa sih kalau boleh tempe?
1: Ini lagi pada kerja, Iki.
0: Oh, semangat, semangat hari ini ya. Jangan harus nundutan, he-he. Oh, aku biasanya bukan aku yang digigit, tapi kalian yang aku gigit. Gimana, mau aku gigit? Baiklah, mau request langgam apa sih yang hari ini?
1: Pengen aku tak berarti bagimu.
0: Aku, tisaha ya tante.
1: Adija mau merek.
0: Aku tak berarti. Oh, yang itu ya lagu Malaysia ya?
1: Ya.
0: Oke, sebenarnya harusnya sih lagu Malaysia gak diputar di jam pop Indonesia. Tapi gak apa-apa lah buat kalian lah ya. So, langsung mau di...
1: Makasih,
0: Aiki. Gak bisa gitu dong. Gigit dulu batang lehernya. Langsung goyang-goyang buat siapa nih?
1: Goyang buat Kemal, Piot Latbet, Kiceng Barongsai, Pinyu.
0: Udah gitu aja?
1: Wilis, Kang Genta,
0: Meow.
1: Kang Danu,
0: Meow.
1: Kang Iwan, Epul, Rekopi, Kang Jajang, Lukman, Pius, Kang Asep,
0: Meow.
1: Kang Ayana, Wila.
0: Bacin!
1: Oke, kakek Neneng Jebret di Rahayu.
0: Oke, terima kasih banyak ya.
1: Ya, siapa Iki?
0: Panteng Radio.
1: Bandung Dahlia. Genok-genok langgongnya. Wah, kebo goyang.
0: Goyang balik. Oke, gak usah pakai lama-lama di play sekarang.

tentu pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi walaupun kegiatan wargi berbeda-beda, Hydroco siap nemenin segala aktivitas wargi seharian. Minum Hydroco bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gemburan aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydroco, karena Hydroco don't stop now.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven di dega mesti kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pola bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi madrawa. Oh tidak.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mwah.

Gak kerasa banget pagi ini udah 1 jam nih tentunya Hydro Coco nemenin kita di Dalam Indonesia Pilihan. Harus sudahan dulu barengan sama Hydro Coco-nya. Tapi tenang, di Dalam Indonesia Pilihan masih tetap terus nemenin wargi dengan langgam-langgam yang enak sampai jam 12 siang nanti. Dari Kim mengucapin terima kasih banyak untuk Hydro Coco. Jangan kemana-mana wargi ya.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Ya.

0: saya. Sudah jam 11 siang loh, Wargi Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie. Berikut kilasan informasi. Laga klasik Persija Jakarta versus Persib Bandung resmi diizinkan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini akan digelar pada hari Minggu 10 Mei 2026. PSSI memberi izin karena jeda waktu yang cukup lama dengan agenda Timnas Indonesia. Pemkot Bandung mengucurkan anggaran hingga 36,35 miliar untuk program rawan melanjutkan pendidikan bagi siswa SD dan SMP swasta. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada hampir 2.000 mahasiswa dengan total anggaran sekitar 6,8

yang ngedate bilang jadinya spontan tanpa uhuy. Tadi dia sempat nyebutin katanya, apakah uang meleleh begitu ya? Apakah dia terbuat dari lilin atau coklat yang sampai meleleh ya? Kita udah masuk interval yang kedua. Wargi Dahlia masih bareng sama Ricky Luven. Dan gue masih kamu si manusia sejuta pesona yang begitu wangi memikat jiwa, berkulit putih lecik bagikan batu kualam bertahtakan. Tiada kucing tarisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Kalau gitu sekarang waktunya kita mau baca lagi request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsAppnya. Langsung dikejar lagi, ada Kak Rahmat CBR yang ada di Masir Jati goyangnya buat Cipai Jateng, gocinya buat Ariki. Terima kasih banget. Udah gitu juga ada siapa lagi ini, Taisar katanya ngirimin foto kemarin lagi. Taisar, masa aku disamain sama kelinci-kelinci ya? Masa aku disamain dengan kelinci-kelinci? Ya aku tuh gak mirip kelinci, aku tuh lebih mirip gorila sih sebenarnya. Terus udah gitu juga, terima kasih banget ada Ndago Vini Ciberem, goyangnya buat semua Wargi Dahlia aja, terima kasih banyak. Terus udah gitu ada Kang Ade Bubat di Buah Batu, pengen langgamnya ada band yang manusia pintar asa ewa, kayak manusia bodoh sih. Buat Eki, buat semua yang pantengin juga terima kasih banyak. Terus Kakek Pujaga Agus Cibo, terima kasih, hatur nuhun. Dilanjut lagi juga ketemuan Ricky Luven sama request dari sebentar. Tatang di Saranten, Tatang pengen langgamnya merayu Tuhan, boleh sebentar lagi ya buat semua warga dasar cinta aja yang lagi pada panteng. Gokin! Buat Teh Ricky Luven, sejak kapan aku sudah berubah kelamin ya? Kang Tatang, kapan aku berubah ya? Kang Tatang belum pernah dicekek logger, belum pernah lagi digigil batang beheng ya. Gayanya buat semua wargi Dahlia aja, terima kasih. Masa dikesebut teteh-teteh? Ya aku bukan teh, aku kopi ya. Udah gitu Gustino Agung, ada yang namanya Power Ranger Berem di Banjaran. Kalau dirimu Power Ranger Berem, kalau gitu aku Power Ranger apa ya? Power Ranger Kayas kalau gitu ya. Pengen langgamnya buat burung kenari aku aja yang kuning. Ini wargi Dahlia apakah lagi kurang HS ya? Lagi kurang HS atau belum sarapan atau lagi jebrut ya? Satu lagi, ada Teh Reni. Bukan Teh Reni, Mamah Dida. Nama WhatsAppnya Teh Reni, tapi namanya Mamah Dida ya, di Malayang Cilin, pengen merayu Tuhan. Boleh-boleh lagi, banyak banget yang request langgam ini hari ini. Langsung mau digoyang bentar lagi ya. Buat Ricky Luven aja sehat selalu. Cayo, cayo juga buat Mamah Dida. Oke, sebelum diputar nih Wargi Dahlia, Ricky cuma mau ngasih tahu aja. Siapa yang gak tahu Hotin Cream? Hotin Cream selalu nemenin kita tiap hari buat redain capek, pegal, dan nyeri otot. Hotin Cream tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Hotin Cream cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan capek pegal setelah olahraga. Sudah bersertifikat halal dong dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Hotin tersedia dalam beberapa varian. Ada Hotin Cream Original, ada Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi, Hotin DCL untuk redakan rematik, kesel, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada Hotin Koyo Aromaterapi, Hotin Balsam, Hotin Go, Hotin Tub ukuran 30 gram, Hotin Hot Spray yang tinggal semprot saat pemanasan capek pegal krem langsung hilang. Ada Hotin Kuja dengan sisi dingin yang bikin pendinginan makin rileks, yang pokoknya mah siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan juga pegal. Follow Instagramnya jangan lupa ya, di @hotincream.id dan TikToknya hotincream.idn.

Yang tadi requestin Titik Nadi dari Kahitna featuring Monitanya sama Ricky Lupun udah diputerin ya. Bentar lagi Ricky mau buka line telepon nih. Udah pada siap belum buat telepon kesini di 73028 atau 73117710? Atau juga boleh masuk lewat WhatsApp call-nya Wargi Dahlia, tinggal pilih salah satu. Pengen request lewat yang mana, kita mau angkat sekarang. Kira-kira ada siapa? Say halo Dahlia Indonesia pilih.

0: Alhamdulillah, gimana kabar dirimu?
1: Alhamdulillah sehat, ABC, Aiki.
0: Oke, di sana gimana
1: semakin
0: lagi,
1: Pak? Ganteng aja ya.
0: Kenapa?
1: Aiki semakin ganteng aja lah.
0: Ah, terima kasih banyak. Biasalah, mukanya baru beli di pasar baru kebetulan. Kang Heri, di sana lagi panas enggak?
1: Oh, panas di sana, Aiki, di
0: Pangkong. Oh, meong congkong. Kalau gitu, mau disejukinnya pakai langgam apa, atuh?
1: Ah, biasa we, aku tetap cinta.
0: Oke, langsung digoyang-goyang.
1: Biasa digoyang nang supaya tanggo IT cinta selam naik.
0: Amin.
1: Tanggo teh sugar, teh sibai, tanggano, wauji, teh nado. Yes. Ah, gosina tanggo tuh sayang we, teh sugar ah.
0: Siap, terima kasih banyak ya.
1: Iya, sami-sami atuh ganteng ah.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prumbogo, goyang.
0: Goyang balik. Jangan kemana-mana, Ricky Lovin bakal balik lagi abis yang satu ini.

Kemarin pengen liburan, tapi nggak aja. Cus, mending liburan sekarang juga di Trans Entertainment. Mau ke Trans Studio Tempark atau ke Trans Snow World, ada diskon gede-gedean loh buat pengguna Alo Bank. Liburan jadi makin enteng di kantong. Cukup upgrade akun Wargi ke Alo Prime dan dapetin diskon langsung 10%. Mau lebih untung lagi, pakai Alo Pay Later dan sikat tambahan diskon 20%. Banyak banget kan promonya. Tunggu apa lagi? Langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alo Bank. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, di ini quote class indoor.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven di dega mesin kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kaji matalam. Oh tidak.

0: Pergi Dahlia, saya Mita Lestari. Pantung terus 101,5 Dahlia.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

0: Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
3: Dahlia Indonesia Pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lu.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105.
0: Dipersembahkan oleh

semakin asik semakin juara. Waduh, udah jam segini Wargi Dahlia, gimana ini requestnya belum banyak banget yang belum kebacain. Kak Hani di Tubagus Ismail, terima kasih buat requestnya. Ada Uwa Uci, ada Budi 33, ada Tenani Memory di Cicahem, ada Mami Iin di Bumi Asri. Terima kasih buat Bayati, ada Esaria, ada Mr. Ius, ada Kak Njang di Sukamulya, ada Kang Ismet, ada Kang Lukman, Mama Lilis, Kang Eda Gunawan, Mama Alifa, Gusti. Ya, makin hari makin banyak requestnya, kumaha tuh. Ada Tati Batu Labang Ciwida, ada Mbak Ais, ada Kang Wahyudin. Terima kasih buat Aceh Prianto, Doni Aljo, Uber, Kang Suhana, Kang Adin, Dewi Pasko. Terima kasih buat Kang Tatang. Terima kasih juga buat Gusti, Kang Ahmad Dudi, Pak Yoel, Teh Uye, Teh Asriani, Teh Santikopo, Mami Mimi Ciwide. Ya, pokoknya buat semua yang gak sempat Riki bacain satu prato hampura, ya waktunya terbatas. Nanti kita ketemu lagi jam 6 sampai jam 8 malam di gelaran Dahlia Indonesia. Riki Lovan pamit dulu ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya.

0: Indonesia Pilihan.
1: Setiap hari pun terlangkah pop ngehit,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu panteng DIP
0: Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Panteng Radio Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berungan. Goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tasre Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Jangan kemana-mana, setelah satu jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokok nama, stay tuned.
3: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
2: Satu jam non-stop dangdutan.

0: Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Memanggil terakhir secara KUHAP pihak termohon ketika memang tidak hadir tanggal 18 Mei dilanjutkan besoknya dengan saksi dan pembuktian.
2: Engke rek ngabangun jembatan raya siap? Oke.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Bogor Barat tagih kompensasi tambang 7 bulan belum terbayar. Petugas Lapas Bancai Bandung gagalkan penyelundupan narkotika. Napak tilas Pajajaran di Garut, Gubernur KDM janji akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Petugas kebersihan inisial RZ 30 tahun tewas setelah dikeroyok di depan pul bus MGI di Kampung Ciberem, Jalan Raya Sukaraja Sukabumi. Awalnya sore itu korban yang mengendari motor roda 3 pengangkut sampah tiba-tiba didatangi sekelompok orang hingga terjadi adu mulut yang berujung kekerasan kepadanya.
4: Saksi mata Andri mengungkapkan situasi berlangsung sangat cepat. Ia yang saat itu hendak membuka tenda dagangannya melihat korban sempat berduel sebelum akhirnya dikeroyok oleh lebih dari 5 orang.
5: Tahu-tahu tadi kan ada duel yang dari belakang itu yang lain pada ikutan. Ada yang pakai batu, dari belakang bus ada yang pakai balok.
4: Kanit Reskrim Polsek Sukaraja AKP Hendra Gunawan mengatakan korban sempat dilarikan ke rumah sakit Hermina, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah luka serius pada tubuh korban. Di lokasi kejadian, aparat kepolisian mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya pisau kecil, ponsel milik korban, kendaraan roda 3 pengangkut sampah, sepatu bot, serta botol minuman keras jenis intisari. Saat ini, polisi bersama tim Jatanras Polres Sukabumi Kota masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Identitas salah satu pelaku yang berinisial M telah dikantongi.
3: Aksi unjuk rasa dari 3 kecamatan di Bogor, yaitu Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang, menyampaikan keluhan atas dampak penutupan galian tambang yang sebelumnya dilakukan Pemprov Jabar.
6: Penutupan dinilai berdampak langsung terhadap pengusaha dan warga yang kehilangan mata pencaharian. Sempat terjadi ketegangan antara massa dan aparat keamanan namun berhasil dikendalikan. Selain menuntut dibukanya kembali galian tambang, massa juga menagih janji pembayaran kompensasi selama 7 bulan yang hingga kini belum diterima.
7: Apa kepastian sekarang? Karena sekarang itu 7 bulan kita dijanjikan, janjikan dan janjikan. Kami butuh kepastian saja. Jadi memang ada beberapa poin yang akan kami sampaikan.
6: Warga berharap pemerintah segera memberikan kejelasan terkait kompensasi dan solusi atas dampak penutupan tambang.
3: Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Bancai Kota Bandung menggagalkan upaya penyelundupan belasan paket sabu oleh 2 orang pengunjung yang akan mengirimkan narkotika kepada seorang warga binaan.
8: Kepala Lapas Bancai Eris Ramdhani mengatakan modus yang digunakan pelaku adalah menyembunyikan paket sabu di dalam dubur dengan menggunakan alat kontrasepsi. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 13 paket sabu dengan berat total sebanyak 10,64 gram. Terungkapnya kasus ini karena petugas curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan. Petugas akhirnya menemukan paket sabu yang disembunyikan oleh salah satu pelaku di dalam duburnya.
9: Jadi kita curiga dengan gerak-gerik yang bersangkutan karena mungkin ada sedikit mengganjal. Jadi kita curigai, kita ikutin terus, kita perhatikan dan alhamdulillah kita dapat.
8: Eris menambahkan seluruh barang bukti beserta 2 orang pelaku telah diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung untuk pengembangan lebih lanjut.
3: Ribuan masyarakat Kota Garut turun ke jalan sambut gembira rangkaian kegiatan budaya Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasi 2026 yang digelar Pemprov Jabar di Jalan Ahmad Yani depan kantor gubernur Balai Dewan Niskala di Alun-Alun Garut Selasa 5 Mei malam.
10: Acara yang menampilkan berbagai atraksi seni dari semua kabupaten kota se-Jawa Barat ini mengawali performannya dengan pawai berjalan kaki sepanjang 2 km dari Makorem 062 Tarumanagara Jalan Bratayuda, Jalan Ahmad Yani hingga panggung utama di pusat acara. Secara kolosal, para seniman se-Jawa Barat menampilkan atraksi seni khas daerahnya masing-masing mengarak Gubernur Dedi Mulyadi bersama para petinggi lainnya yang menaiki kereta kencana diiringi pasukan berkuda berkostum ala kerajaan tempo dulu. dulu. Pantauan reporter PRSSNI Jabar tadi malam, masyarakat Garut tampak antusias memadati jalan yang telah dilewati iring-iringan kirab budaya Napak Tilas Pajajaran sejak jam 6 petang. Karsono, 56 tahun dari Malayu Asri Samarang Garut, mengaku sangat terhibur. Dia menilai jarangnya acara hiburan berskala kolosal seperti itu membuat dirinya bersama masyarakat lain bergembira menikmati.
11: Di Garut ini lama nggak ada hiburan, masyarakat mungkin terhibur lah untuk hari ini. Tadi ada ohang, hiburan-hiburan yang lain, tari-tarian.
10: Sementara itu, acara yang merupakan bagian dari penetapan Hari Jadi Tatar Sunda tanggal 18 Mei mendatang ini juga menjadi berkah tersendiri dari para pedagang kecil dan asongan. Salah seorang pedagang asong, Ade, asal Kecamatan Wanaraja, mengaku gembira dengan event-event semacam itu. Ade bahkan ikut berjualan di kota lain, di mana acara ini digelar untuk dapat menikmati peningkatan omset jualannya.
12: Kalau pendapatan, alhamdulillah sedikit beda lah. Ya, acara-acara KDM ini kemanapun diikuti.
10: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kunjungan kirabnya ke berbagai kabupaten kota termasuk ke Kabupaten Garut terutama bertujuan silaturahmi dengan warganya. Dirinya juga menjadikan kesempatan itu untuk memupuk nilai kebersamaan dalam membangun daerah, mengembalikan marwah Tatar Pasundan menjadi tanah yang subur, gunungnya dan hutannya kembali hijau, sungai-sungainya mengalirkan air yang jernih dan masyarakatnya rukun dan sejahtera. Di depan ribuan warga, KDM juga berjanji di masa pemerintahannya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan termasuk membangun jalan layang di Garut untuk mengatasi kemacetan yang sejak beberapa tahun terakhir mulai semakin meningkat.
2: Garut kuring kaboga kaya iman bakal jadi kabupaten pandegegan. Macet di belah itu jalan provinsi gubernur tahu jawab. Engke rek ngabangun jembatan layang itu macet. Siap? Oke. Mantap. Semangat. Urang Garut. Hayang maju tak? Tinggalkan segala kelakuan anukor.
3: Masih informasi terkait, sejumlah ruas jalan protokol di Cianjur akan ditutup sementara Rabu 6 Mei sore seiring pelaksanaan Kirab Budaya Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasi 2026 yang dipusatkan di kawasan perkotaan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, Aris Haryanto, Kirab Budaya start dari Taman Perawata Sari atau Lapang Joglo. Selanjutnya, iring-iringan peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat akan melintasi Jalan Pangeran Hidayatullah, Jalan Siliwangi, Jalan Asucipta, Jalan Mangun Sarkoro, dan berakhir di pintu utama Pendopo Cianjur di Jalan Siti Jenab. Aris menyebut penutupan sementara sejumlah titik lalu lintas dilakukan mulai jam 4 sore hingga sekira jam 10 malam.
13: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
3: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat, berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia guna memperkuat kolaborasi penyebaran pesan anti korupsi. Dalam pertemuan yang digelar di Gedung KPK Jakarta, Rabu 6 Mei pagi, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Amir Arief menegaskan pentingnya peran radio di tengah perkembangan media saat ini. Menurutnya, KPK punya tugas membangun kesadaran masyarakat dan radio menjadi salah satu media penting untuk menyebarkan pesan anti korupsi agar awareness dan pengetahuan masyarakat meningkat.
14: Berterima kasih kepada radio siaran swasta yang digawangi oleh PRSSNI yang sampai saat ini kami percaya radio tetap menjadi media yang relevan bagi masyarakat. Radio siaran swasta yang setiap tahunnya beradaptasi, mengubah pendekatan, beradaptasi dengan segala macam kondisi dari yang dulunya terestrial dan sekarang medianya begitu banyak. Tapi kami percaya radio menjadi platform penting, media penting yang menyentuh masyarakat, memberikan hiburan, pendidikan, menyebarkan pesan-pesan yang baik bagi masyarakat. Dan itu menjadi teman masyarakat sehari-hari di Indonesia. Saya pribadi sampai saat ini mendengarkan radio swasta dari pagi, siang juga saya sempatkan, bahkan malam sebelum tidur juga saya masih mendengar. Di perjalanan di rumah dan itu menjadi teman saya bertahun-tahun gitu. Kami di Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK punya tugas mendidik masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pesan-pesan anti korupsi, melakukan sosialisasi dan memberikan kampanye tentang pesan anti korupsi ke seluruh masyarakat. Radio itu selalu bisa diakses dan bisa didengar sambil melakukan kegiatan apapun.
3: Lebih lanjut, Amir menekankan radio memiliki posisi strategis dalam kampanye anti korupsi. Kedepan, KPK dan PRSSNI Jawa Barat akan fokus pada penguatan kompetensi penyiar serta optimalisasi radio sebagai kanal edukasi publik. Diharapkan kolaborasi ini mampu mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Seorang warga di Kabupaten Kuningan mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan. Permohonan ini diajukan untuk menggugat penghentian penyidikan SP3 kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah seluas 1.145 meter persegi miliknya. Langkah itu diambil setelah adanya dugaan pelanggaran proses hukum yang dilakukan oleh Polres Kuningan bersama Polda Jawa Barat.
15: Dengan didampingi kuasa hukum, Wawan Gunawan, warga Kabupaten Kuningan, Selasa siang mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan. Warga tersebut mengajukan permohonan pra-peradilan menggugat penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah seluas 1.145 meter persegi miliknya.
16: Kami sudah hadir selaku tim penasihat hukum. Pihak termohon dalam hal ini adalah Polres Kuningan tidak dapat hadir dengan alasan yang cukup. Oleh karenanya, pra-peradilan akhirnya menetapkan jadwal untuk langsung memanggil terakhir secara KUHAP itu pihak termohon. Ketika memang tidak hadir di tanggal 18 Mei, itu akan dilanjutkan besoknya dengan saksi dan pembuktian.
15: Kasus pelaporan pra-peradilan ini berawal dari Wawan yang melaporkan dugaan pemalsuan kepemilikan sertifikat hak miliknya yang dibeli dengan secara sah tahun 1998 ke Polres Kuningan melalui unit Harda Satreskrim Polres Kuningan pada tahun 2018. Perjalanan waktu, sertifikat milik Wawan ini dialihnamakan tanpa sepengetahuan dirinya oleh kerabatnya dan terbit AJB tanpa sepengetahuan Wawan dan akhirnya dibaliknamakan. Kuasa hukum Wawan menduga ada permainan dari aparatur hukum oknum di Polres Kuningan. Dugaan itu muncul dirasa ada kejanggalan dalam proses hukum di kasus tersebut, bahkan sampai SP3 dihentikan perkaranya oleh kepolisian. Ia menyoroti adanya rentang waktu yang tidak wajar antara terbitnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP pada awal 2019 hingga pelaksanaan gelar perkara khusus setahun kemudian. Ia menilai proses tersebut melanggar prosedur internal Polri karena tetap dilaksanakan meski kliennya selaku pelapor tidak hadir karena sakit.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.

0: Maha tuh. Tak cenderung kalau luhurkan nama hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya tinggal di tempat nertahnya.
1: Tah gusti, tah etah kudu nama langsung. Oke. Nah itulah pokoknya mah ya.
0: Tacan oke. Tas di okeykeun mah arah oke. Wargi Dahlia Damang, mudah-mudahan aya dina ginanjar kami lujengan Gusti nu marengkeun urang nya dina dengat ayeuna Dahlia Tatar Sunda Midang ti Tabu hiji siang bejeung tempo 3 sonten tangtosna di Radio Dahlia FM Bandung goyang si gasik.
1: Di kita buat 3 sonten bakal nama ngaruan. Ani beli bade emang sih ngaku sekarang.
0: Beli bade nggak WhatsApp di antosan di 08222 050. Telepon di mana bang?
1: Biasa 73287311710 wargi-wargi di antosan.
0: Di rencan ku teh Amalia cemerlang secemerlang toko emas anu berjajar di Kosambi.
1: Atau beger naik emasnya itu bukan namanya. Ayah mah biasa we din edun we sakumaha bukan nama. Saru bukan kembali kukukuk wah bagaimana. Rang,
0: kadang kena ngalang sudah nyarangan wargi dari panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak lah ngambil.
1: Dahlia.
0: Perung
1: gak? Go.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, atau kayak bengkak-bengkak, kayak ini barare.
3: Tos sabaraha lami, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
2: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos non biru biru nates saya sinsireumeun. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
3: Alhamdulillah.
2: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nga damang. Kasahawaya anu gaduh panyawat sepertos abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sereng Bapak saha, Pak?
2: Bapak dadang cukur, kalapanungal.
1: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Tos sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ka WC sareng nungguan heula hoyong kehampangan teh. Pas sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri janten raoseun. Karena lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu.
1: Tos eup sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh. 3 kali sadinten teh. Enjing-enjing tiang wengi genep tetehnya tukang sanesna panyawat sepertos abi mudah-mudahan ngegaralehnya Pak.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wargi Dahlia masih pantang.

0: 101,5 dahli FM Bandung yang asik-asik Abah.
1: Kulan.
0: Aduh abdi teh tadi teh nya jigah nate meureun
1: kasurupan.
0: Lain kasurupan Abah. Tadi teh rada tijengak gitu teh.
1: Oh, jika nama gara-gara ATM itu teh.
0: Ya ai ATM mah ieu kosong. Kosong ATM.
1: Jika nama gara-gara kahayang teh kahontal tapi pegawean masih kene babalatak gitu teh. Pan rek ka Jogja ye, rek uling ka Jogja ye, rek nyaba urang teh ye.
0: Kudu bakal naon Bah?
1: Eta gampang atuh misalkan kan eta 12 jam labun na beus teh diuk Cingogo Cingekeng.
0: Ya lain kana beus atuh amun ieu ya.
1: Oh, kana mobil travel. Nah, eta teh meureun kan kana nyeri otot. Suku teh kan hese nangunjarnya. Heeh. Patilep jeung supir suku teh gitu teh.
0: Jadi kudu bakal nu haneut-haneut.
1: Nu haneut-haneut sarupaning bajigur jeung

0: Dengar di angkeku konsumen gitu.
1: Saya.
0: Nah gitu, tapi pokoknya
1: mohon. Seberapa parian itu teman?
0: Ah seur ayah parian, ini jang baso tahu ayah.
1: Paria teman. Oh
0: paria, bener parian. Dengan berbagai macam model dan aneka nanti aroma. Ayah original hotin cream strong, ayah aroma terapi. Lajeng ayah anu hotin DCL kan rematik keseleo tahti. Itu aja kan nanggung jarak dah hasilnya. Tahi yang makin nyeri sendi, itu makin hotin DCL. Aroma terapi ayah, hotin balsam ayah extra hot. Nah yang dianggap aplikator pijat ayah hotin gau cendak gitunya. Hotin iya tubuh no anyar, ukuran no anyar tak iya traveling tak iya cerek traveling heeh. Nah 10 ribuan harga neneng dan neng dah.
1: Misalnya di mana bah?
0: Hah? Biasa we di tukang banros talo banros. hotin hot spray alim radari we semprotkeun we gitu tah. Kanu pegel insyaallah leungit. Sok
1: diangge ku itunya.
0: Kusaha.
1: Ku mas itu ya.
0: Mas bro
1: yang di Dahlia.
0: Iya bener. Tahotin ku gel pendinginan sensasi tiis tiasa rilek pokok namanya. Tah pokok nama kita ke enjing ke wengi berbagi kasupir merah darah maksimal gitu nyupiranana.
1: Jadi memberikan kehangatan barang.
0: Betul gitu, memberikan kehangatan. Belikanlah itu apa namanya hotin cream
1: oh,
0: gitu.
1: Oh siap. Tah iya cana aja Instagramnya cana apa di mana ya
0: bang? Oh eta di @hotincream.id sedang TikToknya hotincream.idn tah gitu. Tah gitu pokok nama insya Allah nempel aja kayak rangkok cenda gitu.
1: Hah. Cuma tebere duit.
0: Wah, itu dah nama itu dah lain ukuran atuh neng gitu bapak nama.
1: Iya saya tanya Mimin Dahlia.
0: Waalaikumsalam
1: teu aya namina duka teterangnya.
0: Oh.
1: Terus ieu ge aya ieu saya teh langgamna buku didangukeun.
0: Naon atuh ieu buku didangukeun.
1: Oh, cek si Wauci.
0: Nuju.
1: Ya emangnya orang ke Jogja naik dolak.
0: Yeay, lalawar acuy, iya.
1: Ayo, Wauci teh mana, di mana?
0: Oh, di Binong.
1: Paik maknya, tamu yang di Binong maknya.
0: Oh, Binong mah kena gorobag, itu weh, Tresida.
1: maknya kru Dahlia make kol dolak.
0: Punten, iya.
1: Cek Pak Kris teh, aduh, sangat
0: Ini namanya tidak bergenre gitu.
1: Tidak bergenre. Bergenre mah musik
0: atau. Oh benar. Meni menurunkan martabat.
1: Menurunkan harkat darajat.
0: Memberikan marwah yang tidak baik. Cuk saha kana dolak lawar teuing gitu.
1: Sidikan odong-odong.
0: Sidikan kana odong-odong anu buri anu buburinya di Pangandaran kan mah eta buburinya ya.
1: Ari sempat di Jamika Wilijeng Siam langgam Persib depan
0: geus kamari Persib aya keneh neng sok
1: baca. Ardian Pasir Kemir Wilijeng Siam PR-na di Cibagalogirang oge Wilijeng Siam. Hoyong sono teteh can sono saha.
0: Ah sono we ka tukang batagor teh geus gitu.
1: Terus oge bandrol Simpang Sari hadir.
0: Oh.
1: Teh Tati di ujung berung Wilijeng Siang.
0: Di berung nuhun.
1: Terus oge Mama Aji Wilijeng Siang. Nai Sita di ujung berung Kemandamang. Terus oge Sekar Fitria Wilijeng Siang di Jalan Tir Batu Jajar.
0: Sekar Fitria.
1: Terus oge Sunartiati oge Wilijeng Siang.
0: Oh, keluhur sok.
1: Neng Aryani Tatara Sunda Bandin Tak Amalia Cena Abdi Tos Raracik langsung dibalur hotin cream.
0: Oh, Raracik juga nama rek ngajuru tah Raracik itu mah. Raracik itu mah.
1: Raracik itu bisa misalnya rek bala-bala gitu nya.
0: Oh, ngadon-ngadonan Raracik. Gitu. Ulah poho eta tadi guru tong loba teuing bisi lihat.
1: Neng Ariani mah Raracik budak ya.
0: Oh, tamat tuh tong ya kira Raracik budak mah.
1: Wildan di Cibaduyut haturan namili jeung siang Herdian oge Tatar Sunda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Herdian jahit sinuspa resmi.
0: Oh,
1: pisan ya. Neng Ariani upami voice note mah rarese.
0: Mohon, ya. Jenten kami tidak menerima voice note dalam saat ini gitu.
1: Ibu Warpan di Padungdungkeun deui Maung Bandung na.
0: Oh, Bu Warpan. Oh,
1: engke. Sanjaya WA cenah Pak Endin ti Garut abdi hoyong kolot kelapa.
0: Oh. KTP atuh kolot kelapa batu neng. Kolot tapi pelem teh gedingan.
1: Iya, siangnya. Terus oke aya deuyeuh, siang siangna. Lepat ngetik tak Amel abdi
0: teh. Oh, lepat ngetik atuh dihapus kutip ek atuh.
1: Aman abadi wilujeng siang, langgamna digoyang ka warga Dahlia. Singgong ka hiji sujalu. Aduh,
0: seutang
1: PHP wae ah.
0: Teuing seutang mah
1: kitu. Mimin. Abah, Teh Mimin di Saluyu cenah hadir.
0: Oh, kitu siap lah.
1: Kanggo Kang Basir mantan penyiar.
0: Basir.
1: Aduh, kabogohna juga namanya.
0: Oh.
1: Abah, sahanu kasurupan teh Amel.
0: Teh Amel kasurupan hayang meuli bandros anu bahan bandros kering.
1: Astriani oge, teteh sang Abah runtah.
0: Astagfirullahaladzim kahina. Cek saha teteh Abah runtah.
1: Langgam
0: nama. Oh, Langgam.

0: Wawan Gunawan di Bantal Gebang Bekasi. Nuhun pisan.
1: Orang Bekasi.
0: Nuhun pisan orang Bekasinya.
1: Itu teh streaming eta teh.
0: Henteu lain. Oh. Di imah tetanggana.
1: Streaming.
0: Orang tami telepon nanya Margi Dalianya.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pantang radio.
2: Kayak
0: lah tuh. Oh, kacaya.
1: Cahaya, cahaya opion di dia mah nuju malas menerima tamu.
0: Oh, yang satu ngawangkong we. Oh, sakat tuh. Padahal ngadongeng ngatung ke sekedap deh, cang si konco. Kayak tuh
2: ngadongeng mah tabu tilu langkung.
0: Ya, sakat tuh. Jingle atuh jingle.
1: Cok.
0: Sakiji, dua, tilu.
1: Tilu.

0: Bayangkan atau bacana nyanyi eta manehna kunaon.
1: Asa ka supaud eta teh.
2: Abah maklum we atuh.
1: Ah, tong mo.
2: Kan abi balita kene.
1: Ah, pira
0: ku. Balita batita.
2: Bawah 30.
1: Oh, manya ari balita teh teleponan ka radio tetangga wae. Ah.
2: Abah.
1: Kulan.
2: Hayang mata poe.
1: Aduh, kalca. Aya ge mata pancing rek mata kail. Mata usep.
2: Aliem sikomo mata ikan menyeri.
1: Oh, visual seteh.
0: Sak nih goyang kanggo saha.
2: Kanggo teh Amea, sareng Abah sareng sadayana nya duananya.
0: Amin.
1: Sok sedih hari
2: sareng. Sarehan Pak Uci dan RB Kang Genta. Mbah Iwan Anong Mang Ayi, Kang Deden, Teh Eli. Sareng wargi dahya tercinta sadayana we nya.
1: Wawuh jeung Isar wawuh teh mereka dah.
0: Pantang radio. Pantang radio.
1: Oh, bocin sok sok.
0: Sok.
2: Bocin kanggo abi nyali rawe.
1: Halus gitu. Halus, halus pisan pamadegan teh. Teguh dengan pendirian.
2: Daku batur tadi gocin
1: ko. Halus berarti cingcirning di dinya teh teu dipikeun karasa ku batur.
0: Eh, loban mikarsa teh abah justru.
1: Oh, tatang.
0: Mata loba nu barokoheun.
2: Kan harus mencintai diri sendiri ari abah.
1: Ah. Patatang, patatang.
0: Ke satunya panteng radio
1: goyang gitu. Ah, Isal meni menggocinkan sendiri gimana itu urusannya?
0: Ah, biasa seueur teuing ngaleueut eta tin krem.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang, sik asik.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Warga taat mengolah sampah harusnya diberi reward. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan 1 tahun 2026 melaju 5,79%. Polisi buru 2 pelaku begal kurir yang masih buron. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung sudah menyiapkan berbagai hal, termasuk melaksanakan pelatihan bagi para petugas penyembelih hewan kurban. Kepala DKPP Kota Bandung Gin Ginanjar mengatakan, pelatihan pemotongan hewan kurban digelar sejak awal Mei bagi para petugas DKM dengan materi teknis pemotongan yang baik dan benar dan sesuai syar'i. Selain pelatihan, pihaknya juga sudah membuat surat edaran terkait pemasukan dan penjualan hewan kurban terkait syarat masuk hewan kurban, sehingga dipastikan hewan kurban harus sehat dan memenuhi syarat. DKPP Kota Bandung juga berkoordinasi dengan aparat kewilayahan mengenai tempat penjualan hewan kurban dan meminta pedagang atau peternak melakukan pengawasan, khususnya pemberian vaksin untuk penyakit mulut dan kuku hewan kurban.
3: Kita sudah menyiapkan pelatihan untuk pemotongan hewan kurban. Ini sudah dilakukan di sejak awal Mei sampai nanti ada 17 kali pertemuan. Ini diperuntukkan khususnya untuk para DKM. Perwakilan setiap kecamatan itu kira-kira 20-30 orang. Mereka diberikan pengetahuan tentang teknis pemotongan yang baik dan benar. Kemudian juga pengetahuan tentang syar'i karena beda memotong kurban dengan yang lainnya. Ini masih berlangsung nanti sampai tanggal 22 Mei-an. Kemudian kita sudah membuat surat edaran terkait dengan pemasukan dan pengeluaran termasuk penjualan hewan kurban. Ini diperuntukkan untuk para pedagang maupun kewilayahan yang di sana isi bagaimana syarat-syarat masuknya hewan kurban, karena walaupun pedagangnya pedagang Kota Bandung tapi hewannya kebanyakan datang dari luar. Jadi dipastikan bahwa hewan yang masuk itu sehat dengan syarat administrasi dan lain-lain lah.
2: Warga Kota Bandung yang taat mengolah dan memilah sampah seharusnya diberi reward. Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bandung Rike Suryaningsih mengatakan reward bisa dalam bentuk pembebasan iuran sampah atau bentuk lainnya. Sedangkan bagi warga yang sering membuang sampah sembarangan seharusnya mendapat sanksi denda di tempat. Rike menyatakan mekanisme reward dan punishment bisa menjadi alternatif opsi solusi menangani persoalan sampah di Kota Bandung menuju sistem yang lebih berkelanjutan.
4: Kendalanya sekarang adalah kesadaran warga. Kena sanksi harusnya. Jadi yang membuang sampah sembarangan ke sungai, di jalan ada sanksinya. Sanksinya didenda sama lingkungan ini. Suatu ada apresiasi atau insentif buat warga yang benar-benar bisa bebas sampahnya. Nah, ini mereka akan dibebaskan dari iuran sampah. Kalau misalnya sampah sudah beres di wilayah, itu tidak akan diminta iuran sampah.
2: Menghadapi masa transisi pengelolaan, koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo masih tetap terpelihara dan terawat dengan baik dari sisi kesehatan fisik maupun pakannya. Koordinator Pengelola Transisi Bandung Zoo, Rohman Suryaman, mengatakan tim tetap bekerja seperti biasa sambil menunggu kepastian pengelola baru nanti terpilih. Menurutnya selama ini pakan hewan dipasok oleh Kementerian Kehutanan, sedangkan kesejahteraan pekerja menjadi tanggungan pemerintah Kota Bandung.
5: Sampai sekarang ya terus melakukan perawatan terhadap satwa ya, baik pakan regure, pakan enrichment, pengayaan. Jadi kesiapan kami juga melakukan beberapa pengamanan terkait dengan biosecurity, kesehatan satwa, pemberian obat dan vitamin. Itu juga terus kami lakukan untuk mendapatkan satwa sehat dan siap.
6: Halo, pengguna jalan. jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Barat mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat pada triwulan 1 tahun 2026 mencapai 5,79%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang ada di angka 5,61%. Kepala BPS Jabar Margareta Ari Anggorowati mengatakan kinerja ekonomi triwulan 1 2026 didorong oleh sejumlah faktor, antara lain peningkatan mobilitas masyarakat pada momen Ramadan dan Idul Fitri, serta pertumbuhan sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Adapun sumber pertumbuhan dengan andil tertinggi dari sisi pengeluaran berasal dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.
7: Kita bisa cukup optimis dengan situasi di Jawa Barat, di mana yang terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan meningkat ya, dan juga pengangguran turun. Ini selaras mungkin dengan semua upaya-upaya yang dilakukan semua pihak agar ekonomi di Jawa Barat dengan segala situasi yang ada secara global juga tetap bisa terus berjalan. Dan juga kita bisa melihat potensi-potensi dari sektor yang ada di Jawa Barat yang kemudian ke depan kita harapkan bisa mendukung lebih kuat lagi, kira-kira demikian. Dan juga bagaimana MDG yang notabene Jawa Barat kan jumlahnya besar ya, itu otomatis juga MDG-nya besar dan ini ikut memutar gerak ekonomi di Jawa Barat ini.
2: Polisi masih memburu dua orang begal yang melakukan aksinya terhadap seorang kurir yang sedang berteduh di sebuah rumah di Jalan Maksudi, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Kapolsek Astana Anyar, Kompol Fetrizal mengatakan, selain mengejar dua orang pelaku begal, pihaknya juga sudah mengamankan dua orang pelaku begal lainnya yang terlihat dalam rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Kedua pelaku begal kini meringkuk di balik sel setelah sempat menjadi bulan-bulanan warga yang merasa geram dengan aksi mereka. Sebelumnya viral di media sosial, rekaman empat pelaku yang berboncengan menggunakan dua sepeda motor melakukan aksi begal terhadap seorang kurir. Seorang pelaku sempat menghampiri korban namun kemudian mengeluarkan pisau lipat dan menodongkannya ke arah korban. Merasa terancam, korban menghindar sambil mundur dan berteriak minta tolong. Para pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban bersama sejumlah paket yang belum sempat diantarkan.
8: Terduga pelaku yang kami identifikasi ada 4 orang. Dan alhamdulillah kami sudah mengamankan 2 yang di mana kami juga dibantu oleh dari Polrestabes dan juga warga di Pasir Koja. Sama-sama kita menangkap dan saat ini masih pengembangan dugaan 2 pelaku lainnya.
2: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Mei 2026 bakal penuh warna dengan berbagai event seru. Temui berbagai karya kreatif di Creative Market Fest, tanggal 30 April sampai 3 Mei. Dan para pencinta durian, jangan lewatkan Pesta Durian Bandung yang hadir sepanjang bulan Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan eksperien festival musik yang menyatukan berbagai vibe dalam satu konser, Archipela Fest, tanggal 9 Mei di Tritan Point Bandung. Untuk pilihan gaya hidup sehat yang eksklusif dan komprehensif, Active Wellness Retreat, tanggal 14 sampai 16 Mei di The Gaia Hotel Bandung. Panggilan untuk para runner, tanggal 17 Mei, siap-siap meriahkan Bandung Color Run Festival di Laswi Heritage. Dan jangan lewatkan The Ultimate 10K Series, Bandung 10K, dari kantor bank BCB Braga hingga Balai Kota Bandung. Sempurnakan bulan Mei ini bersama musisi lintas genre di Tau Tau Festival, tanggal 30 sampai 31 Mei di Tritan Point Space. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Catat tanggalnya dan bersiap menikmati serunya berbagai event di Kota Bandung. Iklan layanan masyarakat.

0: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
1: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
0: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Teteh Rohma di Garut.
4: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
4: Kumaha kaosna, Bu?
3: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
4: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
3: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu, ayeuna mah tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ka percanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena kaca oge, janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Warga-warga anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
5: Wah, sekarang mah sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
6: Iya atuh, pokoknya mah resepnya cuma satu.
5: Naon eta teh bah?
6: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
5: Oh.
6: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap panteng Jumat ini ya.
5: Nya, bah.
6: Jumat ini.
5: Nya, bah.
6: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
2: Persembahan Frisian Flag.

0: kemasan mata air alami. Wardi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda. Di sarengan Kuteh Amalia.
1: Sarang Abah Andin, ulah ke mana nya?

0: kok lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Tongkol mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu enggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
9: Apa barjat
10: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
9: Upami saur dokter mah pangapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah dia mah mung riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nembesa botol abdi ge ada meser deui danya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam aya resep pisan kana mam teh da kamari mah sadaya cana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, teras darah tinggi atawa kolesterol misalnya sok

0: 101,5 dah FM Bandung Goyang Sik
1: Goyang Asik. Goyang Sik Asik. Itu poe rebo teh asa. Kalau orang itu kulanya rebo.
0: Rebo nyunda.
1: Rebo nyunda, nyunda Bandung, Bandung Jawa Barat, Indonesia Merdeka.
0: Jantan sabar apa?
2: Jantan siapa nih wargi? Yang kemarin itu ya.
0: Iya.
2: Ngan omong-omong aja gitu tah bade ulin nah, kayak itu.
0: Abah masa
2: ngabohong. Lain ngabohong nih agenda abah teh nuju Papuket itu abah teh.
0: Ongko cenah rek ngajak ke Trans Studio.
2: Abah teh can boga ieu, can boga limit.
0: Kenapa tos masang kita tos gaduh alobeng?
2: Masang nama ngan awak kentengan.
0: Nyambung.
2: Masang kaso, masang pondasi. Eta bagainya cah, abah teh hilap nih, abah teh limit, abah teh terbatas ya. Padahal maki alobeng teh, teteh diskon gede-gedean tah ke Trans Studio Bandung teh. Gitu abah teh tekar
0: asa. Gede-gedean mah nggak pay letter bah.
2: Oh iya bener, 20%-nya. Nah, berarti abah-abah mah letik-letik lah gitu. Bukan gede-gedean, letik-letikan.

0: bade nabung di Alobank, liburan makin enteng di kantong ya. Upgrade wae akun wargi karena Aloprime. Diskon 10% tah lawih untung deui mah kita teh 20% make pay letternya. Tah langsung aja sekarang itu ke Trans Studio Bandung bayar pakai Alobank. Kenging promo-promo anu sanesna gitu nya. Hayo saksikan pertunjukan kelas internasional di hiji tempat. www.transentertainment.com gitu.
1: Pami agel tiketna gitu nya.
0: Mohon di reservasi heula lah di informasi di www eta teh gitu. Tanyakeun deui kasih www. Gitu, telepon gitu. Trans Studio Bandung the unique world class indoor theme park. Halo www, apa kabar? Gitu juga bade.
1: Aduh, Kang Lukman di baros ya haturan wilijeng siang hadir cenah bahasan ieu nya. Sok Kang Ujang di Jamali Cianjur wilijeng siang.
0: Siang.
1: Dan Cipteng Teh Amel hoyong nikmat durian.
0: Gusti, buru-buru ka WC atuh nikmat durian.
1: Terus oge wilijeng siang mah Lilis.
0: Mah Lilis.
1: Ini sudah pada hajat ya.
0: Tidak hajat nah.
1: Dinten Sabtu ayeuna.
0: Oh gitu. Ke orang mana tuh ETT mantuan teh?
1: Katilu 7B.
0: Oh,
1: Santi di Kopo ge wilujeng siang anu ganteng sampai uga bobo abdi teh.
0: Uga bobo meni panuju.
1: Dewi Pasco absen wilujeng siang. Good afternoon. Gaya bebek.
0: Siap. Bebe ini muncul juga. Aduh, kamu ya. Good afternoon.
1: Teh Imas Elsa di Majalaya Wilijeng siang. Kamu Wilijeng anak-anakku siang. Aja cenah punten pisan ya. Kang Dedi Kurniawan oke. Hadir di Ciwidey. Teh Aini. Teh Aini di Muhammad Toha nyungkeun langgamna mohon kabogoh batur nya.
0: Oh, boga kabogoh batur.
1: Kabogoh jauh maksudna nya. Teras oge wilujeng siangna napangan sadeuyeu. Oh, Alifa Nurang Aeni.
0: Oh,
1: Alifa di Cisarua KBB cenah, Bang.
0: Oh, orang ke Bandung Barat. Bandung Barat.
1: Mama Bayu wilujeng siang di Cicalengka. Waaib bubat oge hadir. Langgamna 2000 atuh, Bah, tiasa teu.
0: Tiasa sih eta gengannya. Eta mah kedah di bade ngana kiuris mangga eta teh.
1: Anggodana.
0: Anggodana mangga, Mang Dani mangga.
1: Ya, Kang Tatang Suherman wilujeng siang. Oge napangan Abah Momo wilujeng siang oge Abah Momo.
0: Abah Momo.
1: Wawan Gusnawan cenah nuju streaming.
0: Streaming.
1: Terasa oge abdi Power Ranger beureum di Banjaran. Ayong, langgamna.
0: Abdi ge wiro sabdang teu sombong abdi ge.
1: Euci bae wilujeng siang teh euci Bang. Baik Kak, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama. Saya juga.
1: Apple nyerek ge wilujeng siang. Aduh, di dieu mah. Epul gagang sapu.
0: Wow, di dalam masyarakat ya Amel Gayung.
1: Teh Amel Abdi Teh Yati cenah Sabtu ke Ciwidey. Ah, si Maima mana oleh-oleh nanti di itu tehnya.
0: Di Jawa.
1: Nya canepi.
0: Gitu.
1: LKK di Padalarang Wilujeng Siam. Bebeb dari teteh di tetangga.
0: Nah, atuh teh.
1: Abah meni cementol ih Cek Dewi Pasco.
0: Nya da laki atuh ada cing
1: atuh. Oh ya di Cibaduyut oge senal gulam Bah ieu bade.
0: Cakep.
1: Ibu Ica bubur tahura aduh.
0: Siang. Ibu bubur tahura.
1: Teh Imas oge wilujeng siang Abah tuh Bah langkamna Bah 10.000.
0: Naon cenah hoyongna teh?
1: Teuing tah.
0: Oh.
1: Betty Mutiara.
0: Mutiara.
1: Di Lumpia Lebak Muncang.
0: Lebak Muncang.
1: Pepep Gopeng Teh Amel kah?
0: Oh, siap lah gitu.
1: Terus oke Devan, aturan wilujeng siang. Teh Elis, Kamcona, cenah Osai, oh. Yayat, Kuya. Nawan atuh eta teh.
0: Oh, salalalala.
1: Judul lagu
0: teh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hai.
1: Aduh, eta meni hai.
2: Hai, hai, Abah.
0: Meni hai, hai, hai.
2: Hai, hai, Teh Haja Amel.
0: Naon, wa.
1: Hai, atuh.
0: Wai, atete.
1: Pas, ngepas.
0: Ya.
2: Ngepas, alhamdulillah.
0: Mana Abah macan dipake, disusuh hula. Disusuh, disusuh.
2: Eta teh ngaja terus keng nyeseun nu Abah mah.
0: Wah, geuning bau keneh.
2: Mun anu teh aja hamil teu acan.
0: Oh.
2: Akan teh Abah mah bisi hoyong langsung dianggo mah aja di teneula kuat
1: teh. Oh, meni cemburu ah.
2: Eh, atunya beda atuh ka si Abah mah sapi sia.
1: Cembukur aing ngebalik ah. Wauci, langgam ieu na jingal heula Wauci siap 1 2 3.

0: bayarnya.
1: Lumayan, lumayan. Langkung lumayan cicing we waktu itu.
2: Lumayan, saya upami hitut mah lebih.
0: Lebih nyaring.
1: Ah, tentu gitu oke.
2: Nah, no uci lah nggak mana ya.
0: Janji kamari.
1: Janji kamari.
2: Panjang.
0: Pak
1: atuh
0: terakhir
1: oge.
0: Aduh. Padahal ulah anjing we.
1: Oh, anjing mah kemis barengna anjing teh.
2: Sak atuh digoyang kang usaha.
0: Kanggo yeuh nya istar ibun Mama Elda Umi Luna Danu IRB Cucuger Ngeri Pasko Nenek Ita Kang Lukman Pasar Baros Danu IRB Bebeb Deri Nenek Putri Ius Ain Sugi Serang Kang Aerna Umi Lila Kang Genta Neneng Jebred Arnold Nada Dolar Nana Permana Umi Andin Kang Uyun Cupu
2: Sabar Haji
0: Lidiana Mama Bayu Teh Unik Bayati Jamut Isi Bay Mahaji Eha
2: Kanteng Radio
0: kala Mama Lilis Ciwidey dikumkeun atuh nusa palih namanya.
1: Nusa palih.
0: Eta karek sabaraha hiji ngan sakedik.
1: Antos atuh meni ngarerepot wae atuh. Entos cekap.
0: Cina mah kanggo Teh Ampe sareng abahnya tarehat sadayana jalan cerkin segala rutinna.
2: Eh Wa Uci aya salam ti Dedeng Cipteng asik aya Wa Uci kabogoh aku
1: ceun. Aduh Dedeng Cipteng aduh.
0: Jeung urang cicaheun kitu eta
1: teh
0: galau eta teh jame.
1: Aduh.
0: Eta teh keur galau eta teh
1: diblokir. Ah diblokir aduh baca di sesuatu.
2: Ujuk-ujuk Kawa Uci.
1: Kawa Uci ada sesuatu. Ada apa lain? Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan Uci?
2: Ya, itu sakatu. Sakatu Kawa Uci, pantang radio. Ada
0: cemburunya, ada yang
1: sekolot kieu abah mah.
2: Wah, Uci.
0: Kolot ge teh sabah mah kolot-kolot.
2: Ah, cek si Isar mah sok cantik
1: cenah. Memang eta teh.
0: Emang kan 11-12 sareng Isar mah tuh sok imut.
1: Paingan.
2: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, Dahlia enak-enak langgam nyaprung ah gogo-gogo yang assalamualaikum.
1: Salam. Ah,
2: gitu we. Gitu we. Ya si Isar so cantik. Sana putu aduh. Urang pirangkeun langgam nanya.
1: Let's go ah.
2: Prung ah.
1: Go go go go go.
2: Goyang. Wargi Dahlia masih panteng.

0: Ciwidey, Sami panas streaming. Pisan. Cenah oh.
1: Ah, abang mah teu percaya ka orang Ciwidey ah.
0: Teu lah.
1: Teu.
0: Orek hajat.
1: Orek hajat mah. Malilis, malilis.
0: Pergi Dahlia, orang pungkas Dahlia Tatar Sundana. Tuh nuhun pisan. Sim kuring teh Amalia cemerlang secemerlang toko emas nuai di kosambinya.
1: Ah, kosambi geus tutup jam sakieu mah. Biasanya we abandit Edun, si Edun, Edun lepukan nama hidup versi Bandung.
0: Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio.
1: Pantang Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.
0: Perlu gak?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten sadayana wargi-wargi di mana wayayana bikala nepi karasa kana dongeng Sunda Tedalia. Alhamdulillah sonten ieu urang insyaallah keurieuh deui nya serial si konseling anu dinten kamari katunda. Pamugia tiasa ngahibur sadayana. Kamari ngaraos gantung dangun mangga urang landongan dinten ieu nya urang keurieuh deui urang lajengkeun deui ajian ajak bayangan tina serial si konseling alalana dina dongeng Sunda Ti Dahlia. Pandang radio pandang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia perunggah go go go goyang.

0: Hiji 107.5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik ngandid Dahlia teh.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Depangkeun sareng papastarkum bejong kuningan keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren kuma karos aya panyawat Pak ya yang biasa ya wong itu terasa sare lambung mah motah bae kitu
4: Bapak ayeuna nuju di ITRkeun nganggo landung naon Pak
3: Alpha Poli alhamdulillah karos lambung mah geus daya beres
4: ayeuna tos F sabaraha botol
3: atuh abi resep 3 botol
4: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak
3: anjing ngeneup tes, siang ngelup tes, senten ngelup tes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah, alhamdulillah beli tes, karasa karawasnya ya enak itu ta, meser tilu gerus karawas, karasa.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan husu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau mengerjakannya di antara maghrib dan isya.
0: Dipersembahkan oleh

Sakua biasa wargi Dahlia, satu acan urang keriuh di serial si Konceleng, Bawe Raos, ngulam deh sim kuring dina live TikTok, sim kuring, mangga di lalabet ayam bae, parantos lebet kuining, gunung puntang, kuini, gunung puntang kang entis, oge parantos rawuh, mohon, cecep, Ramdan, oge parantos rawuh, atau nuhun. Nusantara senang mangga diantos lalabet deui dina live TikTok nasib goreng di dongeng Sunda.

Kang Agus Hermans, waalaikumsalam Garut. Genaga, hatur nuhun. Haji Injang, tos siap. Hatur nuhun, Kang Haji. Kamari teh, Nyimas Minanti, anu ngandeg, anu aya di pondok Naki Oyot, gaduh maksad sejak ninggalkan eta tempat, atau Ki Oyot, anu garaos gaduh kewajiban, kan Nyimas Minanti, oke. Sejak nyarengan Nyimas Minanti maluruh si konseling. Urang ngajengkeun serial si konseling ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: Imas minanti cengkat lalaunan bari beus jeung baseuh ku Cipanon. Da puguh karasa kabelana si Entang teh dina sajeroning aya nganjreg di pondokna Ki Oyot.
1: Ngan Akang be ieu teh bati koong Imas. Sasoranganan dia pondok meureunan. Aya nu pangliwet teh, anan pangliwetkeun kemah panginten betayang. Hayang hinging ceurik Akang Mai Kiote, Imas. Nya da bihong iraha deui urang bisa tepung teh.
2: Mudah-mudahan meh atuh Kang. Mungkin kapayun urang tiasa tepang deui, pami urang dipangrengkeun panjang umur.
1: Ras kitu Imas.
0: Obrolan teh harita kapegat lantaran harita kaburu datang deui Ki Oyot nu harita dina leungeun katuhuna mawa bungkusan leutik. Gek sila deui dihareupeun si Entang nu jadi muridna.
3: Dang. Ieu anu disebut Sukma teh. Nya ieu lah ku dewek bakal dipasangkeun tadina tarang ilaing. Gitu. Ye cicing atuh sirahna kalengan bebali setan wae cicing ulah obah ye teh.
0: Ceuk Ki Oyot bari langsung masangkeun susuk emasna. Geus kitu mah terus mapatkeun jampena tiga rasa. Atau tiga rasa nyeri ku si Entang mah. Ngan aya saeutik anu ngageleser asup kana kulit tarangna. Anu akhirna mah eta susuk emas teh teu katingali lantaran geus mebas asup kana jero tarangna si Entang.
3: Eta geus beres euy. Eut tinggal ayeuna mah. Urang uji kamampuan eta susuk teh euy. Sok ka dieukeun da bodog ilaing teh. Urang cobaan kadekeun kana beuheung ilaing geurak. Bisi ilaing kurang yakin jeung teu percaya.
1: Iya. Oke, anu bener ieu teh ah. Nah, ini teh teu ngabohong. Oke, cukup keras we di kadek gelenceng we. Sirah teh eueuh.
3: Iye, si lain masuk dang jaya memeh nyata. Nu madak ayeuna urang buktikeun heula deuleuh. Lamun ilaing bae nya anggap bae takdir jamadam. Ramun jadala iya badog tercerak ngandung hardi eta susuknya masih kena mati bener itu
1: itu bener atuh ki eta mah sarwa be jengrek binasa kakuring hari gitu caritaan no mama ah kiah balik kiah
3: guys jago dorong babat siwa siga manuk beo si tentang esok adil kena badog ilain deh orang cobaan ayina kena yuk.
0: Ceuk Ki Oyot bari teu antaparah deui langsung be setgep bedog teh didudut dina cangkengna si Entang. Geus kitu bedog teh dipesat truk serepet gurilap. Bedog harita geus diabar ku Ki Oyot malah bari jeung diulinkeun sagala rupa ngagigila ka si Entang. Atuh bogoh be si Entang nepikeun muringis ningali seseget bedog anu gurilapan.
3: Wah ya dang, siap-siap oi. Gerap pusirkan sakabai pikiran ilaing ayana ya. Ku dewek iu bedog bakal langsung ditarokkan kena tarang jo.
0: Ceuk Ki Oyot bari ngulinkan bedog na. Siap-siap rek dipake narok tarang nasi Entang.
1: Aduh, kek, kita rek dikadekin ayo naki. Asli, nah ieu teh ieu
3: ilaing mah borangan demi kacida aja deuk. Pirangan saukur ditarok tarang ku bedog. Geus ngahot-hot gitu. Oi, geura tarima yo.
1: Waduh, geura. Lalaunan heula nya ki nya narok narokeun bedogna ieu ulah tarik teuing, ulah disakaligus kon ngadekeunana. bisa torak. Ayo we tarang kuring nyenglet gede ki. Kela. Siap-siap lah yuk ah. Duh bener ya teki yo ah.
3: Paduli kering rek nyenglet oge ya. Darang-darang ilaing lain darang dewek yo ya dodo. Barina oge alus ndang. Jarang aya jalma boga tarang nyenglet basa deh.
1: Wah, yo manyaan bahaya, yo mah yo. Ah, kela. Yo. Gebegan kene yo.
3: Aduh,
1: manya tapi kon bae lah. Sok wae ki kon bae lah rek. Tarik bisa kaliguskeun ge lah. Asa langsung paeh we lah. Sebab naon hirup oge ari tarang nyenglet mah. Buat ayeuna wae kuring teh teu payu ka awewe komo ditambahan tarang nyenglet ki ah sok ya wing ayeuna geus siap yo sok tah kagok tah pae
0: ceuk si entang di barung ku hate anu kategan tarangna anu jenong nong teh kadadak nut-nutan saking ku sieuna sieun di kadek ku badog anu sakitu seugeutna.
3: Hehehehe, tadi itu undang. Awas aja. Gup, gup, gurilap, hiu, surubu, siut, serak, ges.
1: Aduh, tarang aing. Aduh.
3: Padahal tarang hilang dan jenak naon, oi. Ini gerata bunda, banon deh, oi. Ilang jenjena naon dulu ya deh. Aduh.
0: Aki oyot seuri lalenggakan. Bari neuteup kana seseket bedog anu tetela teteura kana tarang si entang dina waktu harita.
1: Halo, benar itu tetorak deh. Halo,
0: si entang renghap ranyu.
3: Ku naon di lain di sentang ya.
1: Jadi ngehulang gitu ya deh.
3: Ku naon, baik mana.
1: Aduh, iya. Sugan teh, ya tarang nyenglet ki. Tapi tetelah nento keringan. Aduh, aman oi. Aduh.
0: Cek si entang bari nyabakan tarangna anu masih kene beleger teu kurang naon-naon.
3: Ya moal teu sentang ya deh. Landaran darang hilang geus dipasangan susu kumaha si dewek euy. Malah lain kan darang wungkul anu diteurak ku bedog atawa pakarang seungeut teh deuleu. Tapi sakabeh anggota awak maneh da awak maneh teh bakal waduh euy. Itu oh, ngancak jadi omat pantranganana ayo. Ya eda, kudu ingat. Dah ulah dahar jauh muli. Ngerti wane? Hehehe, dah pantranganana mau jeng ulah ngadahar jukut.
0: Hehehe. Ceki oyot. Bari ngasupkeun deui bedogna kana sarangkana.
1: Dah. Eces ari kieu mah ki. Ah. Jelas uing teh bakal jadi wanian ya. Sarta uing moal ragu-ragu deui ya narima kalungguhan ti aki teh. Jadi pamanggul ieu lembur ki. Malah uing geus moal asa-asa deui ya rek milu ngarojong kana gerakan pamimpin urang nyata Ki Palguna Jaya. Anu dina waktu ayeuna cenah keur nyusun kakuatan. Pikeun ngabarontak ka kompani. Nah gitu dah tekan kuring dalam waktu ayeuna teh. Dah sentang ayeuna mah geus eces moal sieuneun ku kompani. Sentang surentang.
0: Ceuk si entang bari dangah gagah. Ngadadak jadi leber ku wawanen.
3: Alus tatekan dendang. Bener, kudu gitu hari jadi lalagi mah. Jangan dungareti lalaki sajati anu mibanda sumangat perjuangan. Hei. Dewek bagja jeung isuk gebah euy lantaran boga murid anu henteu leutik burih.
0: Ki Oyot ngekeh seuri saking ku bungah-bungahna. Lantaran tetela anu jadi muridna jadi gede kawani. Imas minanti oge jadi milu imut. Teu antep ka si Entang.
2: Abdi pingah Kang Entang. Sarehna Kang Entang tos mibanda sumanget dina ngarojong perjuangan Ki Palguna Jaya pamimpin urang. Anu memang kedah dirojong ku sakumna rahayat Tatar Sunda. Khususna anu kawengku ku kekawasaan Ki Palguna Jaya. Margi perjuangan anu henteu dibarengan ku persatuan sareng dukungan anu janten rakyatna. Tang tos moal tiasa ngahontal kana tujuan. Kitu Kang Entang.
1: Woi gitu, Imas, leres, leres pisan, telepat. Ya memang gitu lah, sekadahnya. Ya, jadi ayana teh kumaha tuh ya seterusna teh Ki?
3: Ya, terusina mah gitu weh Entang. Hei dewek, ayana jeung Imas Minanti bakal ninggalkeun ilaing deh. Ninggalkeun ilaing di dia, yarda dewek bakal ngalalana nuturkeun ka mana lampahna Imas Minanti. Saperti anu geus jadi janji dewek dina hate. Yen wajib kumaula jeung bebela ka Imas Minanti. Ka mana bae lunta. Dewek kudu milu itu tadang. Harti dang.
1: Ya kaharti ilah. Ya mudah-mudahan be atau kuring sing bisa ngemban tugas anu dipasrahkeun ka kuring sarta bisa ngalaksanakeun ieu tugas kalawan teu aya halangan atawa harungan naon-naon kitu tatiki.
3: Yukur ari gitu madang. Dadandana ilaing teh murid anu patuh kanu jadi guruna. Moal mubadir ilaing ku dewek di barangan jeung di pelakan oge. Lantaran keur kajembaran jeung tujuan perjuangan gitu ya dang.
1: Hanya bener gitu kilah. Jadi arek iraha King Miang teh?
3: Kang kewe euy wanci geus nyedek rada sarasi gitu. Dewek rek Miang ini jeung Imas Minanti. Jadi awas ye ulah leweh deuleuh sade.
1: Moal ayeuna mah Ki. Apanan jelas ayeuna mah kuring teh bakal wanian sarta bakal gede wawanen Ki. Lantaran teu perlu sieun ku pakarang seukeut naon bae oge kitu. Awak kuring jadi waduh ayeuna mah ya teu teu raku pakarang Ki. Ah, lain kitu.
3: Gitu bener euy. Tapi mas euy. Ilaing ulah rek jadi sombong. Alatan ilaing geus teu terak ku pakarang. Ya bab ari sipat jalma mah teu beda we di langlayangan euy. Sakapeung bisa mandeng nganteng di awang-awang. Sakapeung deui sok dangdak dengdek beurat sabeulah ka gigir. Aduh antukna sok kapakan. Da anu dijaga teh ulah nepikeun ka kapakan gitu euy. Ya bab lamun geus kapakan temahna sok pada moro. Leung basa itu lamun diborona teh. Pikeun di rawatan kumaha lamun nepikeun ka di jojoet. Dapan lah apur umur ilaing teh moal ila. Anu madak ulah rek ujub riad da kabur gitu dadang. Beres kilah. Kuring oge bisa ngapungkeun lang layangan mah bisa lah. Malah lamun ngadulang layangan teh. Kuring mah sok meunang bae teh Ki. Gampang. Ngadulang layangan mah cetek. Ih dahar gejeul ya. Dewek malah nidah ilaing kudu mahir ngapungkeun lang layangan dulu. Tapi sing bisa nileuman kumaha kaayaan lang layangan.
0: sebab sakabeh kajadian jeung kaayaan anu aya di alam dunia teh mangrupa bacaeun urang sarerea dede euy.
1: Oh ya, ya. Apa nanti ya kok maksud kuring eki? aduh Nimas
2: ayah naon Kang Tang?
1: Ya umat Nimas pamengke tos papisah atanapi patebi sareng akang ya ulah rek hilap we ka akang Nimasnya. Malah upami teak mah si Utun tos gumelar ke alam lahir omat ya akang wartosan margi akang bari kaul rek masihan jenengan ka eta si Utun ya mas.
2: Kang tos abdi bakat ras emut ka salira akang anu pimela sareng satia ka abdi atau abdi ngatur kenuhun kana perastosan akang anu bade ngiring mikanya ah alihan badai masihan jenengan segala rupi di mana engke pun anak medal. Muka-muka be atuh abdi sareng si Utun sing aya dina kasalametan Kang Tang.
1: Laras gitu Nyimas. Akang teh sering ngahuleng meh unggal peuting ngaraga meneng ieu teh. Mikir dina sajoroning ati yong nyumbangkeun tawis ka dedeh. Kumasihan jenengan ka si Utun. Nu akhirna akang teh mendakan hiji nami anu hade Nyimas.
0: Ki Oyot nyerenge seuri. Tetep antep ka si Entang anu jadi muridna, malah telila pok bae nyarita.
3: Rung ilaing bisa kitu we. Make jeung rek melengaran ka si Udun jaga rupa. Oi jik jik jik. Siapa ngaraneun anu geus aya dina jero hate si Laing teh? Oi.
1: Iya, Ki. Duh. Lah pokona mah ieu ngaran teh kawilang hebat lah jeung moal aya tandingaranna sigana mah Ki.
3: Nya cik aduh pok kainya sah ngarana deh ah.
1: Nah jadi kio ki lamun si Utun medal teh orok na telaraki kuring ges nyapken pingaranen anu hade nya eta entang surentang koncleng ing nang tinang wiku sing otoy gitu dah ki. Ada pisannya dengaran teki.
3: Ya wah. Ngaruk sa kencang. Dengaran teti cocok euy keur dengaran jelema anu gitu badut mah ya teh. Jeung kawai mere ngaran ka onta bae ilaing mah mere ngaran teh. Geus mah panjang tapi uhartina sia. Kumo make entang surentang mah. Oh ya kalian we entang surentang bin rantang ya deh.
1: Ah ngahin. Oh ya aki-aki teh. Talabah dia yo. Aki-aki siga kolot tapi bodoh tetak yo. Alias aki-aki gejol teh siga aki yo pisan lah.
3: Nah iya dah makin nyebut gejol ke dewe segala rupa ya deh.
1: Lainnya tuh lah tuh dah ngarante ngandung harti anu jerok tetaki.
3: Ngandung arti anu jerok kumaha ieu teh. Coba terangkeun ka dewek sesendang.
1: Kio gerak kio. Entang surentang nyokot tina ngaran kuring anu merenah. Eta ngaran teh ngandung harti ge. Tahari entang ngandung hartina teh nyaeta enna teh eces. Tah lamun tangna hartina tangtu. Jadi eces dina katangtuan. Alias hirup anu ngajungjung ka ecesan jeung katangtuan. Tari surentangna. Surna teh susunan rapi. Jadi lamun dihijikeun mah hirup anu pinuh ka ecesan dina susunan katangtuan. Cendakna mah jalma anu eces anu ngajugjug katangtuan anu lumaku jejeg pikiranana jeung ajem dina pamadeganana. Kitu tah ki hartina teh.
3: Lain bisa no gendang euy. Udah sangka, oi. Bisaan, masih ngaran sorangan, maya. Senajan rada maksa, oge, okay, jadilo. Sik, terangkan, anu saterus nantang.
1: Tah, saterusna ya kecap koncleng ing nang ti nang. Iya, teh. Ayo, harti, naki. Koncleng tehnya eta anu jadi bapana ieu budak. Ari ingna nyaeta ingkar tina janjina. Nangti nyaeta Nyimas Minanti anu jadi indungna si Utun. Tah ari nangna Nangkuban ki.
3: Ya make jeung Nangkuban sagarupa ya teh. Montong jeung heureuy sagarupa ya teh dendang.
1: Iskalem ki ulawaka nafsu. Nangkuban teh Nangkuban nasibna. Pek we tingali kembang anu keur mekar. Bagai aya nu ngajajak apanan jadi rebah Nangkuban. Tah jadi nateki.

0: eta ngaran teh kaci da pisan hade. Nah, da ge. Kitu lah. Ada ya. Entang serentang teh atuh. Ya, an bisa an lain deng we. Tapi eta ngaran teh panjang teuing we. Jeung eta deui moal kahartieun ku batur we. Lantaran kahartina ngan ukur ku ilaing sorangan ya jeje. Ayah wahi ilaing masih teh we. Dua jamna nyuwas we, lamun ke si Utun lahir teh dibere ngaran Pameran Sintang dah.
1: Duka atuk ya. Kumasaena we sareng kumaha parangna ki? Dari nami mante janten ukuran. Anu jelas mah ngusah kadar mangur piciri sangkan ulah pahele.
0: Ya bener gitu anak king gitu. Jep harita nu ngalobrol teh jempe. Bubuhan di pakampungan. Suara ciang-ciang jeung cari cangkas mimiti di sarada deui. Nandakeun harita alam geus mimiti diganti ku peuting. Panon poe surup ka belah kulon sinarna beki lila beki pudar anu akhirna jadi poek.

0: sari na kaayaan peting harita. Rag muning bule sandigol ngarandeg eureun lantaran ngarti si konseling anu jadi dununganana harita katarik hatena ku dua bayangan badan anu keur kaluar ti hiji imah anu taya lian ti Nyimas Minanti jeung Ki Otoy anu rek indit miang ninggalkeun eta pilemburan kalawan acan aya katangtuan rek ka mana tempat anu dituju. Panon si konseling anu seukeut teu beda ti panon Raja Wali anu bisa nembus kana beleg-begna pepedut peuting harita ngadatangkeun hiji geteran kana jajantungna. Yen eta dua bayangan badan jalma teh baris nyorang ka jajalaneun anu dipake ku si konseling anu tangtuna oge bakal pasarandog jeung si konseling.
1: Teu asa wawuh teh jeung eta dua jalma anu kadieu teh. Bet sudah usahanya ide. Oke. Duh.
0: Si konseling kerung neutup ka hareup. Eleuh, waktosna sehep leres Banten. Mae leres sehep waktosna. Insan biasa teh cucuhan Dayani. Mohon wawa. Agus Suherman atau nuhun, aduh, atau nuhun pisan ye. Anu ngintun kagegelan, insan biasa, atau nuhun pisan. Banten, Banten, Banten, mohon Kang Dede Hidayat keserian sentang mah, mohon harus pisan. Aduh, Kang Tis atau nuhun kopi na katampi. Nensi kata Nensi lagi atau nuhun, aduh, atau nuhun pisan. Mawar-mawar na atau nuhun pisan. Jazakallah khairan katsiran. Hatur nuhun insan biasa, hatur nuhun katampi. Bu, hatur nuhun. Hatur nuhun pisan embu, jajakulahan kasiron. Aduh, hatur nuhun sadayana. Nuhun pisan sararehat tim ngador 27 sadayana di Rujuk Karempel di basecamp Pasir Koja. Insyaallah abdi langsung gaspol kapal idinya. Banten hatur nuhun. Terasa hade cik cobi anu hoyong di absen pabrik kerupuk sarina bajah yoyo salam bakto sareng Aiwan sakula wargi teras gereng-gerengan ngador 27 bajah oh kumah damang bajah Idul Latif oma weekend di dadali oge salam bakto pam hatur nuhun teras oge anu aya di Barukai salam baktos di Jatinangor insan biasa ternuhun oh salam baktos Jatinangor ayo syuting siap mbu siap gaspol lah pokoknya mah pam hoyong di sabat siap pam ternuhun enggak salam baktos nuhun tos kersa rurumpahin terasa anu nga WA oge salam baktos Wilujeng Sonten ayah Lukman Pasar Baros Wildan Cibaduyut Cantik Opot dan cucu Berlong Deden Sipteng Ardian Pasir Kemir Aib Buah Batu Teh Rati di Jalan Tir Batu Jajar oh Teh Rati cakat atuh kapali karena rompok kapali dinya kalembur di Jalan Tir mah liliwatan deh mas Sinar Jaya mah liliwatan jalan ke dia kalpoe Bunda Dinda oge manco di sawah kene hoyak kieu mohon jalan bagus Bunda mohon Kake Cibo Sumedang manco Abah Momo Kang Dedi oge salam baktos Kake Agus Cibo Aman Abadi Kang Jang Sukamulya Mia Pastor Wa Uci Isibay oge salam baktos Misterius oge hatur nuhun Ejo Junaidi hatur nuhun Andina Facebook mana? Kang Japra mohon leres ke tenang we Kang Japranya. Terus dua poe cenah ngobrol terus. Siap ke geda aya waktosna. Durdar mah parasaanya. Iki mah teo manco di sadang atuh mohon. Siap nembatak dangu kan teras. Dongeng Sundana. Makin ka dia makin rame ya panasaran ye. kumaha salajengna ieu serial si konseling insan biasa tunuhun ah tunuhun pisan katampi embu oge gaspol ah siap embu atur nuhun langsung ditekan ku abdi. Atur nuhun Beti Lumpia Lebak Muncang oge hadir Lukman oge atur nuhun. Pokona mah nuhun ka sadayana anu rancang dina live TikTok sim kuring atur nuhun anu parantos tetep layan parantos ngintun ka gegelan atur nuhun jajakulon kasiron barokah sadayana barokah sing kagarantosan deui atur nuhun pisan teras oge anu marancang dina live Facebook Dahlia dina Radio Sabang Sewangan atau tapi dina live streaming oke atur nuhun sadayana. Sim kuring pamit insyaallah enjing tepang di apuntan samudaya kekiran kelapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun termias Pantang Radio Pantang Dahlia enak-enak kalangannya Dahlia Prungah go go go goyang
2: wargi Dahlia cag heula urang ecagen heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng Koncleng Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.
2: Eits, tongka mamana heula. Saatos dongeng Sunda ti Dahlia, bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.

0: Bukannya Ah Kota Bandung tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bapak kambing, Tasikmalaya.
4: Keluhan penyawat, naon wae pak.
3: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
4: Terus mengalami pak?
3: Ah, terus alami pak, ayah 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah. Aduh, itu tuh iya. Alhamdulillah itu ku ngalukat Alpha Propolis, itu nya tuh acan saya pijiknya, terus arawas lah, itu hara rampang, gitu. Sampean, itu mentebal pisan, puyeng, terus kalau saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillahnya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekatun sekedik deh lah gitunya keras ente puyeng wae gue gak bawa teh gitu ya nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah ayah 70% lah pengen ke rawat gitu ke masyarakat anu ngegaduhan panjawan seperti sabi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya terus karawas pisan gitu hasiatnya tuh abdi gitu telah cek bur lah gitu
4: alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: 101.5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sikat.

Assalamualaikum. 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik, semakin asik, semakin juara perung. Ah, goyang.

Dari Yani, di mana ini Yani? Sayangku, cintaku, selamat bergabung di dunia goyang ya. Dari Yani di Nanjung, boleh request? Boleh dong, Dewi Persik yang judulnya Indah Pada Waktunya. Aku juga suka banget sama lagu itu.

bertiga di sini aja, aku mah hadir, Ayang Mino. Anggamnya dong via palen bagaikan langit dan bumi, bagaikan langit dan bumi, bagaikan langit. Siap, goyang buat kita berdua aja.

sepertinya Anda ya datang bulan bermuai di Banjaran. Kamu bilang aku cantik itu betul adanya. Kamu laki-laki kan? Ranger berem teh laki-laki kan? Dari 08131647 digoyang-goyang asik. Hatur nuhun ya. Ada Dery juga orang Kiara Condong. Ragam bukan ragam, langgam. Langgamnya dari Wali. Nina belum bobo.

kamu tuh tahu nggak kita tuh lagi dangdutan? Langgamnya goyang pecel lele, tapi gaya, ya mah tanda-tanda, ya tanda-tanda ngajakan di mancing, mancing non, mancing keributan, si Api Hadema, ya kan Api? Siap, ditungguin aja kalau misalnya nggak dipuihin-puihin ya hampura nyapihnya, kudu gede hampura nyapihnya, oke Api, asik, asik, asik. Ada Ujes juga Tanjung Sari, cerah panas haradang ayang, bisa gocin gak buat ayang minum teh payun sama istri aku aja yang makin pulen. Aduh, si pulen si ngenahen, awah dai aku hadir sayang, lagi lemes. Terus aku harus bagaimana, badai biru versi cowok bisa gak ya? Sepertinya anda harus membayarnya, teh tatat. Aduh teh tatat, yang digoyang, digoyang, yang asik.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
0: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

masih ngegoyang wargi Dahlia yang digoyang-digoyang yang katnya eker di mana tuh wargi Dahlia? Lagi ngapain wargi Dahlia? Udah nyampe rumah atau baru bubaran wargi Dahlia? Bubaran dari mana?

0: pecel lele, sekarang pengen langgamnya goyang nasi padang. Ada lagi enggak yang kepikiran wargi Dahlia goyang ocok? Siapa tahu wargi Dahlia di sore hari ini ya makan gitu ya, habis capek gitu ya, pulang ke rumah cuma nasi doang, tapi kan sudah tersedia telur dikocok-kocok gitu maksudnya wargi Dahlia. Jadi goyang sambil ngocok. Yuk, come on. Di 73028 satu lagi 73117710 goyangin ayang dong wargi Dahlia. Ayang nah sayang digoyang ku wargi Dahlia beneran atau ah nih cepetan wargi Dahlia etong dikengke atau ah ayang ayuna pisan. Terus sekiat ya yang digoyang sama wargi Dahlia di 73028 73117710. Boleh enggak ngegoyangnya lewat WA-nya? Boleh atuh. Gimana di 0811-222-1015. Live ah, entah pep ah.
1: Kita mundur, kita tetap
0: entah, saburem gitu ayo nama handphone-nya. Iya tadi pas

0: kayak tuh promo goyang bisa tuh sih gitu hongkul. Kata aku tuh yang digoyang-digoyang yang dangdut gitu.
1: Yang digoyang-digoyang.
0: Kata aku yang bilang begitu, aku yang bilang begitu. Yang digoyang-digoyang yang
1: dangdut.
0: Dahlia.
1: Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Rung ah.
1: Rung ah.
0: Go go go.
1: Go go go go go go go go go go ya.
0: Tong sok rumah sep didinya teh.
1: Ini udah emang kasep aku mah.
0: Ah masa sih.
1: Cuma cari laku.
0: Ah tuh matangnya ikutan cari jodoh.
1: Gak mau ah.
0: Kenapa?
1: Takut.
0: Takut apa?
1: Takut payu.
0: Au. Canokin anak-anak ke sebab kasihan didinya mah.
1: Takut nunggu eta mau lototan atuh.
0: Mau lototan tuh saha.
1: Nggak biasa weh.
0: Betul.
1: Jengkol.
0: Kenaon didinya?
1: Nggak biasa weh kejentul.
0: Ngan ngajentul weh. Ketang daripada scroll-scroll mendingan ngajentul ketang. Nggak jadi didinya mah kelelawar sayapnya hitam terbang dengan tengah malam. Pagi-pagi mereka pulang. Di bawah pohon bergelantungan. Didinya mah kenung ngegelantung. Yang digoyang-digoyang ya. Asik, asik, asik, asik. Yuhuy.
1: Dangdut.
0: Ah.
1: Dangdut.
0: Ah.
1: Dangdut.
0: Ah.
1: Dangdut.
0: Ah.
1: Dangdut.
0: Goyangkan buat siapa, Black?
1: Digoyangna, Kang Yayang Minul duluan.
0: Makasih.
1: Selalu banyak pikir banyak
0: jomna. Amin, amin, goyang sama.
1: Kang Yayang kadena mari kita dikumkeun, pareng mona. Ieu kawa bawa palit.
0: Heeh, baiklah tenan naon. Terus?
1: Anggamna atuh.
0: Aon atuh.
1: Kita pertama.
0: Ah, mengerikan sekali tadi awalnya pandang-pandangan kan tadi opening eta cinta pertama oh, iya. Di dinya teuing geus apa tuh radio tidak ada, tidak ada, tidak ada.

0: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Enggak, cek wing oke. Di situ tinggal jawab dangdut, dahlia, asik atau perung ah, goyang.
1: Goyang.
0: Ya lah mulai TikTok teh kentong ker makan wae di dinyata leheng untuk ceplak. Nah, ih.
1: Nih. Perhatikan ceplak.
0: Ada nya emang nih. Nah, noise pisan.
1: Perasaan mah itu biasaan dalam mie.
0: Matakna tong make perasaan, make huntu.
1: Perasaan pada anda lemi ya.
0: Anda lemi dari Hong Kong.
1: Kemana tuh Hong Kong?
0: Yang eta lamun-lamun lamun ker live teh eta jambul.
1: Terkumaha.
0: Turunkan saeutik.
1: Pemuda ya veteran anak ya diturunkan.
0: ceplak sehingga kuda nu hayang eta geningan. Kacai geningan.
1: Hah, yang mana?
0: Yang kacai.

0: Jadi nyanyi-nyanyi nih asa yang entre-entrean. Ah, enggak sih.
1: Jadi dia mah lain, namun diri nyanyi teh ada yang arate.
0: Arate. Kermian dia nyawa. Guys, langgamna naon?
1: Hayang eta langgamna di Roma Irama.
0: Naon?
1: Eta we biasa sebangke bangke.
0: Sebujur, sebujur bangkai.
1: Sebujur.
0: Tapi kan betul kan? Sebujur bangkai kan judulnya?
1: Sebujur tempel.
0: Jangan salah wargi Dahlia, di sini tidak ada unsur pornografi.
1: Pornor, sama ada pornor.
0: Sekoyangkan buat siapa?
1: Tinggal yang kita mau tahu aja.

cerah, ceria seperti hatinya aku. Minul, iya Cece. Ini siapa nih Majalaya? Anggapnya nasi padang. Iya, sekarang nasi padang kita goyangkan ya. Aku pun pengen nasi padang nih. Gimana kalau jam segini sah-sah aja gitu nasi padang warga Dahlia sahnya. Lalu siang-siang yang nasi padang. Apalagi sah-sahannya warga Dahlia. Enak banget, enak banget. Dan ini di Uber hadir, bagus. Mama Ika, Mama Ika di Marga Cinta. Oh, sana sekarang Cinta Asih. Terima kasih Mama, mini aku tuh suka gimana gitu. Mama, mini, Mama, mini, Pokoknya gocinya buat suamiku seorang yang datang kerja. Oh, seorang baru datang kerja. Indah pada waktunya. Aku pun mau langgam itu. Ditunggu saja. Angga dan Cipteng apa kabar? Kang Ote digoyang, Kang Ote. Pasar Besi Bancuy digoyang.

Bang Suhana, tadi aku lupa malah nasi goreng. Tapi udah goreng-goreng juga enak. Daripada nasi alus diperlukan ya, mendingan nasi goreng gitu ya. Diperlukan Nana, rendang sabar rapat, jengkol sabar rapat, endog sabar rapat, sabaraha ayeuna.

terus juga UP Gocina yang minum, semangat siaran sampai tuntas Gus pasti ya Tama. Aduh, nih sehah lagi nih teh. Dari udah digoyangkan sama aku kan ya, Des juga udah, mama siapa ini? Mama Aji juga, apa kabarnya Mama Aji? Terima kasih Mama Aji, hatur nuwun, terima kasih banyak. Tadi tapi jangan pura-pura ya, oke tungguin aja ya. Ada juga waalaikumsalam sore, Bapak Caca di Camara hadir loh, ngegoyang untuk semua wargi Dahlia. Gocinya mau buat Ayang Minu, semoga sehat selalu, waalaikumsalam. Ih doanya meni, alhamdulillah. Itu doa buat kita semuanya ya Pak Caca. Pak Caca pun sehat ya. Salam buat keluarga Pak Caca. Nih

kabarnya Ardiani Pasir Kemiri juga, apa kabarnya sore hari ini, sehat ya?

Cik Cahem ya. Ada juga nih kakek Agus Pujangga di Jalan Cibangkong. Api hadek goyang api. Asik. Prungah. Go go go.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

Malaya mengamuk dengan menyiramkan air keras ke arah para pekerja dalam gudang konveksi. Pada Senin 4 Mei 2026, sebanyak 10 orang karyawan gudang konveksi mengalami luka bakar serius. Dugaan sementara, aksi tersebut dipicu rasa sakit hati pelaku terhadap pemilik usaha yang mengadu kepada bos pelaku tentang kinerja buruk pelaku. Karena pada

0: di kecelakaan maut antara KA Argo Bromo Anggrek versus KRL pada Senin 27 April lalu. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan

dengan maksud dan tujuan supaya Ayang terhipnotis ya, terus jatuh cinta sama Agi. Dan akhirnya aku jatuh cinta. Aduh, kumaha ieu wadidal ya.

juga John. Ah nih, masa sih jauh sebelum ada kamu? Sepertinya ada Aman Abadi Jatinangor juga, apa kabarnya? Goyangin buat semua wargi Dahlia, gocinya buat Octavia di Cibiru Asri saja. Boleh.

kita pakai tatang suhe ini mah ya. Memang sama Alifa Cisarua KBB juga Bibilung. Oh, Bibilung. Ari Wongso Tegal maksudnya apa bertepuk tangan? Oh iya, bertepuk tangan karena hadir kembali. Karena Wargi Dahlia lagi cari-cari mobil baru nih ya. Ayang Mino kasih tahu ya buat Wargi Dahlia semuanya. Beli aja mobil Daihatsu. Soalnya ada program Mid Year Surprise Deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli, itu Wargi Dahlia berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Wargi Dahlia, kapan lagi cobanya beli mobil bisa dapat mobil? Aduh. Proses beli mobilnya mudah. Mau tukar tambah bisa dan ada tambahan diskon. Kredit super fleksibel, tenor beragam. Cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan Wargi Dahlia. Dan setiap pembelian Daihatsu ya, Wargi Dahlia bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc ya. Dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Haltitek hingga 3,2 juta rupiah. Info lengkapnya langsung goyangin Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat ya. Daihatsu ada untuk menemani kebahagiaan sahabat di setiap momen bahagia. Sejak pertama karena ada, karena kamu ada Wargi Dahlia.

cemes ya wargi Dahlia, cemes ya wargi Dahlia, cemes ya wargi Dahlia. Saya bayangkan wargi Dahlia di 73.028, satu lagi 73.11, 7.10 masih barengan Ayang Mino. Yang digoyang, digoyang ya.

0: Dino ya.
1: Dangdut, Dahlia, asik atuh prung ah go go go.
0: Asik atuh prung ah go go go ya.
1: Supaya efisien waktu ya. Dengan siapa ya aku berbicara?
0: Tang Kisaran Tenayang. Minum,
1: siapa? Ya. Sama siapa?
0: Tatang Suher.
1: Oh, Tatang Suherman ya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Keluhannya ya, kenapa, biasa, Pak? Minta. Keluhannya ngeluk aja, Pak.
0: Lagamnya jangan pura-pura.
1: Ah, jangan pura-pura. Oh, Anda pengen jangan pura-pura di sore hari ini?
0: Karena aku tak mampu.
1: Kenapa? Anda tidak mampu? Iya, Anda ngeluk saja kan?
0: Iya.
1: Oke, buat siapa?
0: Pokoknya buat siapa?
1: Kalah-kalah, udah digoyang belum sama aku?
0: Belum.
1: Ah, yang benar?
0: Iya.
1: Masa sih?
0: Gak bisa, goyang lupa lagi.
1: Bisa enggak?
0: Ya, tuntun aja.
1: Dituntun? Muntang ya, muntang, oke? Okay? Satu, dua, tiga, di go-go. Ayo dong.
0: Yang digoyang, digoyang.

0: Bukan buat siapa, sayang. Cie.
1: Buat dari ibu, dari masa saya, Bunda Imut, Mama Ika. Mama Aji, Teratna Kopo, Eli Jalan Peta, dari Padalarang, Pak Iwan, Mama Pak Suhana, Pak Suherman, Pak Tan Majalaya,
0: Gocin,
1: dan semua aja yang lainnya.
0: Dan
1: ya, Gocin buat Ayang.
0: Terima kasih banyak.
1: Yang cantik ya.
0: Duh, Panteng Radio. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia asik, pulung ah, go-go, goya.
0: Asik. Badai biru dulu, badai di biru dulu nih wargi Dahlia, nyanyi semuanya ya. Di sore hari ini kita harus cerah ceria seperti cuacanya sore ini. Prung ah, go-go, go.

0: Sun Mic, produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mic.
2: Poldan Mic, pol.
3: Eh, Bang Ensu, Deni Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Jangan kemana-mana. Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Kang Suherman, Kang Suhana, Kang Aman, Abah Iwan, Arnold, Kang Lukman, Pak Haji, Bu Haji, Haji. Ya, saya teh. Ini seher-seher teh yang Mama Lilis. Mama Lilis, Mama Lilis, Allah iya Mama Lilis. Mama Ika, terima kasih banyak. Mama Ika sekeluarga barengan suami tercinta.

Kamu mah gimana sih? Kamu kok baru datang penampakan? Ih, kesel deh aku. Ya udah, besok mah dari awal ya sampai akhir warga. Ayo Winel pamit, terima kasih banyak Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah gege gaya.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

semakin asik semakin juara. Gayang. Selamat sore menuju mana Margi Dali ketemu lagi sama Ricky Lovan di 101,5 dari FM Bandung. Gayang sikasik acara Dalia Indonesia asik sampai jam 8 malam nanti. Ada langgam-langgam Papa Indonesia yang disuka, yang dimau, difavoritin sama Margi Dali. Selamat pantengin. Gayang. Wow.

Oke, barusan lagi kupingin langgamnya Ijo Daun yang judulnya adalah sesuatu yang sempurna. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Luven. Dari kemusik kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih leci bagikan batu pualam bertahtakan teori kucing kita bisa berjubakannya menerawang. Oh tidak. Baiklah kalau gitu sekarang waktunya Wargi Dahlia untuk apa namanya untuk request karena line request sudah dibuka ya. Yang pengen masuk ke sini boleh lewat aplikasi WhatsApp yang belum tahu nomornya dikasih tahu ya di 0811 222 1015. Sekali lagi di 0811 222 1015. Yang pengen request boleh, pengen salam-salam boleh, pengen kasih tahu seputaran lalu lintas dan juga keadaan sekitar Wargi Dahlia juga boleh kesini, oke? Okay? Tapi ngomong-ngomong Wargi Dahlia sekarang lagi heboh ya, yang lagi heboh di kota Bandung. Ternyata ada perumahan yang sekarang kan lagi zaman susah ya, akhirnya muncul kasus-kasus yang bikin penipuan mungkin begitu ya. Yang lagi banyak diomongin sekarang hari ini di kota Bandung adalah mengenai soal developer perumahan di kota Bandung Barat yang tipu konsumen sebesar 62,3 miliar Gustino Agung Eta. Duitnya 1 miliar itu sama dengan 1000 juta. Berarti ini 62.300 jutaan Wargi Dahlia. Eta duit atau daun keringnya. Ini pusing Wargi Dahlia. Ngomong-ngomong juga tadi malam dan juga menuju subuh, apakah Wargi Dahlia juga sempat melihat ada hujan meteor yang melintasi Indonesia? Kurang lebih ada sekitar beberapa puluh loncatan lah gitu dengan ekor-ekor panjang yang daerahnya banyak awan-awan sih gak akan terlihat Wargi Dahlia, apalagi yang banyak cahaya ya. Tapi kalau misalnya daerah yang gak terlalu banyak cahaya kayaknya bisa terlihat begitu ya, gak sih Wargi Dahlia? Udah gitu juga hari ini lagi berita lagi heboh adalah mengenai soal salah satu ketua pesantren yang kena pidana begitu, karena tapi dipanggil-panggil gak datang-datang, disangkanya katanya atau disinyalir sedang melarikan diri Wargi Dahlia yang katanya mencabuli sekian banyak puluhan santri wanitanya. Waduh, ini beritanya lagi heboh banget di antara orang-orang Indonesia bahkan sampai ke dunia. Wargi Dahlia terus yang bukan cuma itu doang Wargi Dahlia ya, banyak orang juga yang lagi ngomongin soal harga-harga yang sudah makin melejit, termasuk juga plastik, termasuk juga listrik, BBM dan lain sebagainya. Apakah Wargi Dahlia sedang merasakannya atau tidak sama sekali Wargi Dahlia? Kalau Ricky Lover karena tinggalnya di hutan gak kerasa Wargi Dahlia karena bungkus-bungkus pakai daun ya. Ya udah kalau gitu rekasnya Wargi, salam-salamnya Wargi, goyang-goyangnya Wargi Riki tungguin, oke, ceritanya Wargi juga Riki tungguin. Kita ketemu dulu sama langgam berikutnya.

nanti kalau jatuh cinta berabe wargi dah ya. Kita baca request yuk. Selamat malam Ricky Lovan buat Rini Otis di Minimalis Rancak Indonesia Kecamatan Spanyol hadir. Oh, Portua Amor lagi ngapain di Spanyol? Terus ini gitu juga selamat malam Ricky Lovan buat Kang Aman Abadi di Jatinangor. Hadirnya buat semua wargi Dahlia aja. Gocen buat Octavia di Cibiru. Bro, ah, go ya. Terus lanjut lagi ada siapa nih? Hai, aku singkat. Aku hadir si ganteng kalem yang mempesona cina. Oh, tidak. Itu pendustaan publik ya, IRB ya. Katanya lagi pengen jahu pedas plus bajigur cina. Coba langsung hubungi Mbak Yati ya di Taman Kopo ya. Coba hubungi Mbak Yati langsung di sana ya. Nanti mungkin disini

dari tadi siang gitu kan, karena request yang sama buat Ricky Luven, udah gitu buat tim Gaslah Jamika, selamat beraktivitas. Lanjut lagi, selamat wayah kia, ada Dian Dubek di Cicukang Rompang, Cicukang Gunung Rompang Naringgo, di mana itu teh, lengkapnya dukung-dukung aja deh katanya buat Ricky Luven duluan, buat Duyek, Sardi, Dobel, Timan, Amol, Lima, Siva, Meli, Gocin buat

Ini pengen salam-salam atau pengen ngasih tahu info kekinian, tapi ini mau ngasih tahu dulu buat Wargi Dahlia nih yang lagi cari mobil baru. Nih, Ricky kasih tahu ya Wargi ya, beli aja mobil Daihatsu soalnya ada program mid year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli, Wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Kapan lagi kan beli mobil bisa dapat mobil? Proses beli mobil juga mudah, mau tukar tambah bisa dan ada tambahan diskon. Kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu, Wargi bisa dapetin konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthtech hingga 3,2 juta rupiah. Informasi lebih lengkap hubungi Daihatsu Akses di 15898. Sekali lagi 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu ada untuk menemani kebahagiaan Wargi di setiap momen bahagia sejak pertama karena kamu ada.

Barusan ada langgamnya Republik yang judulnya Sayang Sama Mati Wargi Dara. Dan berikutnya kita mau buka line telepon. Yang pengen salam-salam, yang pengen cicir hilang, atau mungkin mau kasih tau keadaan sekitar juga boleh ya. Telepon kesini langsung di 73028 atau 73117010 atau juga lewat WhatsApp call-nya boleh.

0: siapakah ini? Siapakah ini?
1: Orang Cibaduyut.
0: Orang Cibaduyut. Siapa orang Cibaduyut teh?
1: Black Coffee.
0: Ah, Black Coffee Kang Arnold.
1: Black Mamba ya.
0: Ah,
1: Black
0: kalau Black Mamba itu bagian tertentu ya, kalau ini Black Coffee-nya.
1: Iya, macong.

0: keadaan daerah di Cibaduyut sekarang, apakah lagi panas-panas kahem atau lagi biasa aja? Eh?
1: Lagi mendung itu, mendung hatiku.
0: Tidak ada kata mendung karena sekarang sudah malam ya Kang Arnold. Oh, ya, iya. Belum pernah dicekek logor, belum pernah digigal beung. Baiklah, kalau gitu jadi mau apa namanya, mau ngasih tahu sesuatu, info, atau mau salam-salam, atau mau ciciri hilang, atau mau kesurupan, atau mau apa nih?
1: Mau curhat.
0: Oh, mau curhat, bisa-bisa. Serius?
1: Serius.
0: Mau rikas langgam, atau mau curhat, atau mau ngasih tahu informasi, atau mau apa nih?
1: Mau langgam katanya.
0: Langgam apa?
1: Gamawan.
0: Gamawan yang apa?
1: Cinta pertama.
0: Ah, cinta pertama sama siapa? Sama
1: dia,
0: siapa?
1: Sama si dia.
0: Ah, sama si dia, sama si Bungil. Mau goyang-goyang atau mau salam-salam atau mau ngucapin sesuatu?
1: Ah, mau langsung gocin aja.
0: Boleh, mangga, mangga, mangga.
1: Buat Aiki, sehat selalu. Banyak rezeki, banyak jobnya. Dan buat si Etawe.
0: Buat siapa itu, Teh?
1: Udah.
0: Kenapa suka malu-malu kucing gitu? Si Mungil. Oh, ada yang baru. Yang mana, yang mana?
1: Yang lama.
0: Oh, masih yang lama, masih si Mungil. Masih belum bisa move on ya?
1: Gak bisa.
0: Oh, meong-congong. Baiklah. Ada ucapan tertentu mungkin? Atau segitu aja?
1: Ucapannya.
0: I love you, gitu.
1: Bukan ada pecah, kalau udah biasa.
0: Oh, udah biasa. Apa itu?
1: Kapan atau ketemu?
0: Kapan lagi ketemu tuh sama si Mungil ya? Kapan lagi ketemu ya? Baiklah, terima kasih banyak.
1: Sama-sama Aiki.
0: Panteng radio.
1: Neng Dahlia, enak-enak. Langgan berada semua go-go-go-go ya.
0: Gak yang balik. Jangan kemana-mana, nanti di Kilofon bakal kembali lagi.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi matalawang. Oh tidak.

0: Margi Dahlia, saya Mulan Jamila, pantau terus 101,5 Dahlia.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Lady Dahlia, siapa sih yang gak tahu sekolah legendaris di Jalan Murangrang? Yaitu SMA BPI 1 Bandung yang mengadakan festival budaya bernama Reswara Mahaprita 2026. Festival seni budaya ini hadir dengan konsep yang mencampurkan tradisi dengan kreativitas modern loh, dan menghasilkan pengalaman yang baru dan seru banget buat generasi muda. Tiap tahunnya konsisten mendatangkan 1000 lebih orang ke SMA BPI 1 Bandung. Tahun ini, Reswara membawakan tema Mahavirta yang diambil dari 3 kata Sanskerta: Maha yang artinya agung, Vira yang artinya keberanian, dan Sanggita yang artinya harmoni dan keindahan. Memiliki slogan Dare to Create, Defend the Heritage. Yang diadakannya perlombaan tingkat SMP atau MTS Jawa Barat ini menghilangkan seluruh biaya pendaftaran loh. Memiliki 8 kategori mata lomba, yaitu angklung, band, e-sport mobile legend, modeling, storytelling, tari kreasi legenda, tryout, dan vokal solo. Nggak cuma itu, acara bakal makin tinggi euforianya nih dengan dihadirkannya guest star yang seluruh orang pasti tahu, serta special performance dari New Kabisa, Modern Dance, dan band SMA BPI 1 Bandung, dan ekstrakurikuler lainnya. Catat tanggalnya ya warga Dahlia, Sabtu tanggal 9 Mei 2026, mulai jam 7 pagi sampai selesai, di kampus SMA BPI 1 Bandung, Jalan Murangrang nomor 8. Untuk informasi dan update keseluruhan lainnya, warga Dahlia bisa langsung cek aja Instagramnya di Reswara Kultura. See you, warga Dahlia.
1: Didukung oleh
2: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan memperoleh pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110.
0: Dipersembahkan oleh

0: jam 7 malam. 7 malam.
1: Goyang,
2: Radio Asik, Radio Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

0: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik di 101,5 Dahlia FM.
1: Hit me.
0: Yuhuu, semakin asik semakin juara bro. Go yang masih bareng sama Ricky Lover di Dega Musik Kamu di interval yang kedua di Dahlia Indonesia Asik ini. Oke, kita mau baca request-request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Udah gitu, nanti kita bakal juga buka line teleponnya siap-siap aja. Jangan lupa juga nanti bakal ada kuis yang berhadiah Rp100.000 di kuis hidrokokonya Wargi Dahlia. Oke, kita baca dulu request. Selamat malam Ricky Loven, ketemuan sama Tenani Memory di Cicahem. Pengen langgamnya Wali dong, katanya gitu, digoyangnya buat Wargi Dahlia super gocinya buat Jajang Jalak. Untuk Kak Ricky juga, semoga sehat selalu, banyak jobnya, amin. Banyak jobnya juga buat dirimu, banyak-banyak rezekinya, banyak-banyak kebahagiaan ya. Misterius 3 huruf, pengen goyangnya buat Mahaji Eha, bestnya Mama Apep, 2 sejoli ini Kopen Dagovin, serta Kang Haib Gocin, dan Kang Aib dan Gocini buat Adeno selalu cena. Bebab dari dikira condong, pengen walinya yang Nina belum bobo, boleh ditunggu nanti bakal diputar. Pada gitu juga Esa Jalan Kacap ini, pengen mesahiranya boleh ditunggu buat kru Dahlia Aga Diki Deni Niko Opik Mamski, buat semua nunggu berlalu panjang di Gocin di Kumin jadi satu. Udah gitu TR di Cipagelo Girang, pengen pura-pura lupanya, boleh sebentar lagi ya. Buat Ricky Loven duluan, buat Teom Teang Sanjeng Karisma Santi Thomas Santi A Ibra dari Tegalega Tompek Gocin, buat semua nunggu berlalu banyak. Udah gitu juga ada Mbak Aisti, bye. Gamanya dong yang satu atau dua tadi, gamanya udah ada request duluan. Buat Teh Cugar, Kang Heri Santi dari IRB, buat semua nunggu berlalu panjang Gocin. Buat kucing betina Antari Sabar Kucir Pira yang selalu gacor sekarang. Gacor itu apa ya? Kang Ardian Pasir Kemir, pengen gamawan, boleh ditunggu ya. Buat Teh Isar, Teh Ati, Senarti, Habib Sejuri Dana, buat semua nunggu berlalu di Kuming jadi satu aja, oke? Udah gitu ada Kang Suhana di Permata Biru, pengen goyangnya katanya buat pergi dari tercinta gua cinta buat seseorang. Info cuaca Permata Biru gerah katanya begitu. Wow, kenapa gerah? Jangan-jangan di bawahnya ada ini, ada api unggun. Bahasa Ubang Langgan Sari Maribaya hadir Kari Kiloven, thank you. Udah gitu juga ada Teh Isan katanya, Aiki tadi aku liatin kelinci lagi ngenyoh, cerah ternyata mirip sama bibirnya Aiki yang lagi ngonten bareng sama San-San Kumat Kamit gitu. Aku gak kumat kamit, aku tuh lagi baca mantra. Baca mantranya, baca mantra untuk pembesar rezeki. Jangan kemana-mana, nanti di depan kita bakal buka lentur.

0: udah pada ready untuk kita masuk ke line telepon request on the air-nya. Boleh telepon ke sini 73028 atau 73110 atau juga WhatsApp call-nya kita mau angkat di depan. Kira-kira ada siapa? Kita mau angkat ya di depannya. Halo, Dahlia Indonesia asik.
1: Meong meong meong.
0: Selamat malam.
1: Ah, kali ini apa kabar?
0: Aku baik-baik saja. Apa kabar juga yang cantik di seberang sana?
1: Baik saja.
0: Oke, lagi apa sih kalau boleh tempe?
1: Lagi dengerin Kak Riki.
0: Lagi dengerin dikirain lagi panjat tebing lagi. Baiklah, kalau di daerah Dibimu sekarang gimana keadaan cuaca? Apakah lagi hujan atau lagi panas banget atau lagi biasa-biasa aja?
1: Lagi panas.
0: Oh, lagi panas. Lagi panas. Ya kayaknya di mana-mana juga gitu, nggak heap nggak sih ya. Baiklah, kalau gitu mau didinginin pakai langgam apa nih?
1: Yang dari armada.
0: Dari armada yang mana?
1: Pencuri hati.
0: Oh, siapa yang sudah mencuri hatimu? Mau digoyang-goyangnya buat siapa nih?
1: Buat Kariki duluan.
0: Thank you. Amin.
1: Buka
0: cowokan
1: kita aja deh.
0: Oke deh, segitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Ya.
0: Tanteng radio.
1: Tanteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, goyang.
0: Goyang balik, terima kasih banyak. Oke, kalau begitu saatnya kita kupingin langgam. Nanti udah kita siap-siap buat ketemuan sama kuis Edro Koko yang berada 100 ribu rupiah.

0: banyak harapan dan mimpi-mimpi dan harus tetap bangkit dari proses jatuh bangun yang ada. Don't stop now. Pasti ada jalan jika mau bangkit. Dan saatnya ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya wargi lewat WhatsApp Kuis Radio Dahlia FM ke 0817 690 1015 dengan format ketik Hydro Koko Seger Pisan. Oi, don't stop now. Spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan cerita. Setiap hari akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai Rp100.000. Dan ada passwordnya. Kalau Riki sebutin Kuis Don't Stop Now, wargi harus sebutinnya Hydro Koko Seger Pisan. Oi, don't stop now. Lalu ceritain kembali cerita menariknya. Dan sekarang kita akan coba untuk call. Apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Mari kita coba. Apakah akan diangkat atau tidak? Apakah akan diangkat atau tidak? Halo, Kuis Don't Stop Now. Password.
1: Ya.
0: Halo, selamat malam dari Radio Dahlia. Lagi di Kuis Don't ya, Stop Now. Dengan Teh Tini.
1: Iya, betul.
0: Oke, tolong sebutin passwordnya Teh Tini. Kuis Don't Stop Now.
1: Hydro Koko, don't stop now.
0: Hydro Koko, seger pisan, don't stop now.
1: Oh iya, Hydro Koko, seger pisan, don't stop now.
0: Oke, okay, Teh Tini pengen dapetin hadiah nggak nih?
1: Pengen banget.
0: Oke, okay, kalau gitu ceritain lagi dong pengalaman yang pernah dikirim via WhatsApp-nya. Mangga dipersilakan.
1: Jadi pas tanggal 20 April itu ya, pas hari ulang tahun saya ini tuh, saya mendapatkan kado yang sangat luar biasa dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dari usia janin saya itu beranjak 2 minggu. Dan itu bertahan lama, hanya 2 minggu Allah juga mengambilnya kembali gitu. Begitulah, di saat juga suami juga lagi lagi jauh, nggak bisa bantu saya benar-benar sendirian. Tidak ada siapapun terkecuali bestie saya, hanya satu udah. Nah, jadi ya qadarullah aja lah.
0: Oke, tapi ceritanya apakah sudah isi lagi atau masih belum nih Teh?
1: Belum, karena kan kemarin baru habis dikoret pas tanggal 20 itu.
0: Oh, jadi belum ya, lama gitu maksudnya.
1: Belum.
0: Oh, belum lama. Inilah wadah jemaah. Mudah-mudahan tentunya yang sudah dipanggil pulang, mudah-mudahan akan diterima di sisi Allah, dan juga mudah-mudahan Teh Tini akan semakin sehat, semakin pulih, dan nanti akan segera diberikan lagi yang terbaik begitu Teh Tini ya.
1: Amin, amin, amin ya Allah, amin.
0: Oke, kalau gitu Teh Tini selamat dirimu dapetin Rp100.000.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, jangan lupa diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Dan jangan lupa juga membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydro Koko Fernand apa saja, dan diambil sesegera mungkin ya.
1: Baik.
0: Oke, terima kasih banyak, panteng radio.
1: Goyang
0: banget. Teh Tini besok-besok dengerin radionya lebih sering ya, Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung, goyang gitu. Baiklah kalau gitu selamat sekali lagi. Jangan lupa yang udah menang, jangan lupa untuk diambil. Dan terima kasih banyak untuk Hydro Koko.
2: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydro Koko akan selalu menemani. Don't stop now.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Margo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi madalawa. Oh, tidak.

0: Dahlia, di Dahlia, Wargi Dahlia, hanya di Dahlia.
1: Wargi Dahlia, kami dari pengen dengerin yang asik-asik.
2: Pantengnya Dahlia, bukan

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

dipotong. 101,5 dari FM Bandung. Gue yang semakin asik, semakin juara. Prung, go, go, go, goyang. Bentar lagi Ricky Lupen harus pamit dari gelaran Dahlia Indonesia Asiknya. Terima kasih banget ya udah pada ngeri kesana. Mbak Yati hadir lagi mangkal. Thank you. Ada, udah gitu juga ada Kun Fayat Kun, siapapun namanya itu. Ada Teh Asriani, terima kasih banyak buat requestnya. Terima kasih buat ada Mami Paulina Martinez, Teh Aisugi. Ada Kang Hasan hadir, thank you. Mama Ika, terima kasih banyak. Ada Teh Karin, hatur nuhun. Kang Lukman, thank you. Kang Kepujangga Agus Cibo. Ada Kang Ponti, katanya gede bagi panas. Oke, okay. Ada Raina. Ada Teh Yuli Soreang. Ada Mama Aji Taman Cilenyi. Ada Kang Rudi Kurniawan. Ada Kang Aris, terima kasih banyak. Di Tasikmalaya ada Rara. Udah gitu ada Singgul Keji Sijalu. Dan waktunya Ricky Lovin harus pamit undur diri. Kita bakal ketemuan lagi tentunya besok hari. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia. Prungah, go, go, go, goyang. Go,

0: Kabar? Pantang terus kontak Indonesia Pop.
1: Dari FM Bandung Goyang. Sik asik.
2: Berasa panas banget hari ini wargi Dahlia semua ya. Kita ademin aja biar gak emosi sama langgam-langgam yang enak. Langgam-langgam yang pernah nge-hits di KIB Dahlia. Ditungguin requestannya ya lewat WhatsApp, lewat on air. Biar langsung digoyang tanpa ditunda bareng sama Dili sampai jam 10 malam. Prungah, go go go.

0: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
1: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
0: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihuddin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: 100% mata air alami.
1: Bagi Delia, pilihan Syahrini cuma satu, Pantang Delia yang makin juara. Delia, sesuatu ya.

0: sapa dulu on airnya KIP Dahlia. Halo KIP Dahlia. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Agus Mulia, Teh.
0: Agus Mulia di?
1: Rekamannya.
0: Pengen langgam apa?
1: Pengen The Rock.
0: The Rock yang mana?
1: Kamu gak surga aku.
0: Boleh digocin langsung buat siapa?
1: Buat Teriri sama keluarga aja, Teh.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, dengarkan langgamnya. Lu gak gue ya?
0: Belakang Agus Mulia ada siapa lagi? Halo, KIP Dahlia. Tutut, WhatsApp onernya dicoba terus wargi semua. Halo KIP Dahlia.
2: Nah.
0: Sama siapa ini?
2: Sama Iwan.
0: Iwan di?
2: Cilengka.
0: Langgamnya apa?
2: Ada band.
0: Ada band yang mana?
2: Harus aku mati.
0: Gak usah lah, jangan mati lah. Belum banyak amalannya kan. Pengen digajin buat siapa?
2: Buat Teriri aja. Selamat tugas sampai tuntas.
0: Udah gitu aja.
2: Umur, ya.
0: Amin. Berasa ulang tahun ya. Panteng Radio.

0: Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air. Dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now. Dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo Wargi Dahlia, saya Dara.
2: Gua Mita.
3: Kami The Virgin.
1: Pantengin terus Radio Dahlia FM yang paling asik.

0: ada siapa? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Wendy di Cigonewa.
0: Wendy Cigonewa pakai cagur enggak Wendy-nya?
1: Enggak, tanpa cagur.
0: Tau tanpa cagur ini Maya, pengen nanggap apa Wendy?
1: Wali udah kan tadi.
0: Wali yang mana?
1: Baik-baik sayang.
0: Boleh digocin satu orang buat siapa?
1: Digocin buat keluarga Wendy aja, istri tercinta.
0: Ucapannya?
1: Yang lagi oboan.
0: Apa ucapannya?
1: Semoga sehat selalu ya sayang.
0: Oke sayang, manteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langungnya Dahlia berumah, go goya.
0: Belakang Wendy ada siapa lagi? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Dagovin Sudere.
0: Langgamnya apa Dagovin?
2: Ingin dari Nano.
0: Nano yang mana?
2: Paruku.
0: Digocin buat siapa?
2: Gocinya buat Karirin, semoga sehat selalu dan semoga pergi Dahlia aja ya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia.

0: Dahlia FM.
1: Pantang terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
3: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang si keluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
4: Tiga.
3: Dikit amat.
4: Yaudah kita campur deh biar banyak.
3: Tebak surveinya. Kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
5: Dipanggil
3: sama yang kuasa.

0: Ikan TV kamu sudah standby di GTV Channel 30.
1: Didukung oleh
2: Halo Wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Halo Wargi Dahlia, kami
5: Yohi Enuno.
4: Pantang terus 101,1.

0: sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan

0: Putri Barbie, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahli FM. Dahli
4: FM. Saatnya wah bibir.
5: Wah bibir.
6: Wah bibir.
7: Wah bibir.
5: Wah Dahlia. Inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.

0: Radio Dahlia FM. Wah Bibir.
1: Wah Bibir.
2: Wah Bibir. Nantikan.

0: semakin juara. Masih pantengin KIP Dahlia. Kita masuk di jam yang kedua ya. Nadia Murnisari di Cianjur. Tadi langgam The Virginnya udah gocinnya buat Riri aja. Gina Batu Jajar juga udah The Virginnya ya. Buat aku yang lagi kerja, ada Obot di Balebat, kemana aja Obot. Terus juga Dian di mana nih, Naringgul. Langgamnya digoyangin buat semua warga Dahlia, gocin buat istri. Ada Ali Usman di Cibareum Mahmud. Langgamnya digoyangin buat semua warga juga, super gocin buat sang istri tercinta. Budi di Soreang juga Wilujeng Wayah gini ya. Aris di Jamika, langgamnya buat semua warga Dahlia aja. Sekarang kita angkat lagi yuk. Request on air ada di jam yang kedua, 73028 atau 73110. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Halo, Juna, teh coba dulu.
0: Langgamnya apa, Nol?
1: Saya dari Samson, teh.
0: Samson yang mana?
1: Yang mana aja, teh.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo warga Dahlia, kami
2: Pak Ritus.
1: Mau yang asik-asik, pantengnya
2: Dahlia.

0: Meter aja. Jadi tunggu apa lagi? Langsung main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alobank. Pesan tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique Workplace Indoor Theme Park. Langgamnya buat bungsu di Cikapotihan ya, Fagetosnya udah. Kang Heru Sukarahmat di Gunung Puntang, langgamnya tungguin padinya buat semua wargi yang lagi pada ngelembur kekejek. Terus juga ada Teddy Jelekong, kemana aja Teddy? Langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia Gocin, buat yang tersayang aja. Kang Robin juga di Kerkop Cimahi buat kru Dahlia, Kang Suhana Permata Biru, Dais di Cianjur, terus ada Tengkom di Ciamplas. Selamat malam Yovie Nunonya, udah ya. Gocin buat diri aja sehat-sehat. Sekarang kita cek lagi ownernya. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Agus Banger Bambang.
0: Pengen apa Bambang?
1: Pengen The Drip.
0: Apa?
1: Drip.
0: Hah?
1: Drip melepasmu.
0: Drive, lain drift atuh. Drift ya, atuh nyetir. Pengen digocin buat siapa?
1: Pengen gocinnya buat Teri aja.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih Bambang Panteng Radio.
1: Pasang Dahlia, yang enak kelengkapnya Dahlia Bunga Gulung Goyang.
0: Di belakang Bambang, KIP Dahlia. Sama siapa ini? Langgamnya apa?
2: Rosa.
0: Digocin buat siapa?
2: Gocinya buat ini ya, baik hatinya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia, Dahlia yang enak lagunya Bunga Gulung Goyang.

0: Amelia, saya Rosa. Request terus langgam-langgam Indonesia yang asik-asik hanya di Kontak Indonesia Pop. Mwah.
1: Bestie, ada kuis Hydro Coco lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Coco bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Coco ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Coco, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Coco. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Coco, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Bagaimana pengalaman setelah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
7: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
6: Dari sisi fasilitas dan lain-lain

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes Rih Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Pergi Dahlia masih bareng
3: Adi.
2: Jangan kemana-mana, panteng terus Kontak Indonesia.

Lo buat warga semua ingat mulai sekarang ya, kalau butuh kapas bulat bulsi kecil atau cotton bud, ingat belinya di CBR Retail aja. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil, cocok juga dipakai untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni dengan dua ukuran pack yang bisa warga pilih. Dan kalau warga beli cotton bud harmoninya sekarang di CBR Retail, warga bisa dapetin hadiah pinset dan wadah cotton bud. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli.

0: Kak Ipe Dahlia. Mak, sama siapa ini?
1: Tesli Majalaya.
0: Langgamnya apa, Tesli?
1: Kepastian.
0: Kepastian digocin buat siapa?
1: Tesli Majalaya, kok kabar kita
0: juga. Oke, terima kasih Panteng Radio.

0: kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Wah, sekarang mah sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
2: Iya atuh. Pokoknya mah resepnya cuma satu.
1: Naon eta teh, Bah?
2: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
1: Oh.
2: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah. Dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap panteng Jumat ini ya.
1: Nya, Bah.
2: Jumat ini.
1: Nya, Bah.
2: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat.
3: Persembahan Frisian Flag.
4: Malam-malam aku sendiri.
5: Halo Margi Dahlia, saya Charlie. Kami dari Setia Bem, Panteng Radio, Panteng Dahlia.
4: Bagaikan datang.
6: Agus Cibo, Jendi Holis, Neng Dona, Mamah Aji, Juhli, Mamah Fiandi juga makasih udah pantengin ya. Yang udah request 2 jam kebelakang juga makasih. Ternyata pamit, Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Perungah.

101,5 Del FM Bandung Goyang. Sik asik, semakin asik semakin juara. Go go go go go goyang. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Orgi Dahlia. Seneng banget. Malam hari ini kembali Mandi Madu Dahlia hadir sampai jam 12 malam nanti kayak biasa. Ada Andri bareng OPP Denny ya. Apa kabar semua untuk hari ini Rabu, hari yang ke-6 di bulan Mei 2026. Yang pasti apapun aktivitas wargi malam hari ini, kita goyangkan Bandung lewat tangan legam favorit wargi ya. Di mana goyangnya? Goyangnya hanya di sini di 73028 sama di 73117-nya ya. Goyang awal dulu atuh wargi Dahlia, biar aku pelukin kamu semua wargi ya di 08.

ngerjain sekolah malam hari ini ya. Aduh, saking rajin nak. Cepat sembuh atuh ya tatitnya ya. Tatit apa? Isal tatit apa? Tatit apa? Cepat sembuh Ical ya.

Dan Cibaduyut juga ya, Iwildan. Kamu mah anak sekolah, senengnya teh sama janda. Siap, duduk manis ya, Wildan ya. Jangan kemana-mana, awas gak boleh nackal ya. Terima

Terima kasih ya Wawan Gunawan sudah hadir ya. Ada Zeni dari Asgar Ranca Malang. Terima kasih buat Ati Sunarti. Oh nggak ada langgamnya Ati. Ai Hakim juga ya. Selamat malam ya. Terus ada siapa ini? Diki Dibinong. Sok caralik, caralik. Kalebet, kalebet, kalebet. Danu Marcel Gatsu malam Danu. Hai, tati itu kudu diubaran kudu dahanet. Au, hayang.

0: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Request langgam, langsung goyang.
2: Wah, sekarang mah sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
3: Iya atuh. Pokoknya mah resepnya cuma satu.
2: Naon eta teh bah?
3: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
2: Oh.
3: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah. Dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap panteng Jumat ini ya.
2: Nya, bah.
3: Jumat ini.
2: Nya, bah.
3: Mulai jam 8 malam di 101.5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
0: Persembahan Frisian Flag. Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
5: Gaduh panyawas naon wae, Bu?
4: Mabit na teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tinggeletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
4: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jengkeletor tersu ayah. Nanggo kasadaya anu gaduh panyawat kertas abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi tersu paraos ku abdi hasiatna. Abdi tersu damang, gitu kantun jagi-jagi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Mulai sekarang nih, kalau Wargi butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja Wargi Dahlia beli cotton budsnya ke CBR Retail. Soalnya kenapa? Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga nih Wargi Dahlia, cotton buds Harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Jadi, kalau Wargi beli cotton buds Harmony sekarang di CBR Retail, Wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Beli aja langsung lah Wargi Dahlia ya ke CBR Retail yang ada di Jalan Suopadio 31, Pasir Kaliki 205C, ada di Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat.

Nih sekarang ke Trans Entertainment Margi Dahlia. Mau ke Trans Studio Tempark atau ke Trans Snow World, ada diskon gede-gedean Margi Dahlia buat pengguna Alobank. Liburan jadi makin enteng di kantor. Caranya gimana? Gampang Margi Dahlia. Cukup Wargi mengupgrade akun Wargi

Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayarnya pakai Alobank. Cobain Warga Delia semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya gampang, pesan tiketnya sekarang juga.

0: Abah mah mandi madun, lain mandi madu.
1: Oh, ingatnya si madun berarti.
0: Aduh, nih sok tara balik. Ah, didinya mah mandi madu, lain mandi madun.
1: Madam ayeuna mah.
0: Boleh lah.
1: Naroskeun madam.
0: Naon naroskeun naon?
1: Cenah sehat gitu. Kumaha mah?
0: Oh, alhamdulillah aku baik-baik saja.
1: Iya. Pak Iwan Dewani.
0: Pak Iwan kemana aja? Kumaha sehat? Ya, nggak ada
2: titik. Ada apa ya nama kita?
0: Gitu. Ya nggak tahu ini teh. Hah?
2: Dari siapa jantan madam ya nama?
0: Jantan on? Madam oh. Nggak bebas, ada yang bilang my dem, ada yang bilang cece, ada yang bilang sayang, ada bilang beb, ada yang bilang honey, sweeney, bunny. Oh,
2: Arjuna mas sayang mas wantun, teteh biasa.
1: Bebek tentunya.
0: Ah benar. Ari Ambu kumah sehat Ambu, mas apa dadah?
2: Sehat teteh.
0: Iya salam ini ya ke Ambu ya abah.
2: Salam.
0: Siap. Kenapa?
2: Urang ka anir.
0: Hayu atuh Kang Jamil gimana Abang Jamil masih
2: ya,
0: ada?
2: Kangen cara urang anir abdi teh salami tetep pangoge.
0: Oh gitu. Iya, Abah Iwan kok mau mending ngelola pisan.
2: Pisan di luar teh.
0: Hah?
2: Seur di luar.
0: Oh, seur di luar. Nah, aku naon sieun?
1: Ya, markiran.
0: Sieun, abah teh sieun gitu seur di luar teh sieun. Sok ah digoyang atuh mangga kok kasaha digoyang.
1: Langgamnya anu tadi.
0: Apa tuh? Oh iya, haa, langgamnya ini kan juragan empang.
1: Ah, eta mohon.
0: Boleh-boleh juragan empangnya buat siapa? Abah Iwan, Pak Iwan Dewani buat siapa digoyangnya?
1: Goyangnya buat Madam V, Cipayunya mau kicing sehat, tamir rezekina.
0: Makasih.
1: Kango Bos Aris, saran Abunya. Saran Kang Iwan Dewani. Kang Deden Cipteng, Mamski, Kina Batu Jajar, Taino, Indah Gopin, Kang Genta, Buda Imut, Isaribu, Nani Sugi, Bu Enjoy, Mama Lili, Sosu Glowing, Mas Tanto, Wawuci, Susani, Sidago, Buda Yani, Dewi Pasko, Taila, Manuani, Kang Suwana, Tas ya, Mama Ika, Tiara, Mang Nana, Tiati Jamu, Maeha, Nenek Putri, Acong, Teli, Lukman Baro, Sismit, Cita Garut, Rocky, Pesibo, Ratna, Mama Haji, Teimas, Teelis, Ciwan, Buani, Rocky, Benandinda, Lili Oti, Mama CBN, Nang Cahya, Kang Wawang Nyampra, Kang Tata Ngesanya, Mama Bayu, Aki Kanha, Haji Sunarti, Deden Cipteng, Sankoh, Teli, Agus Tondan, Wai, Andin, Nenek
0: Panteng Radio,
1: Iki Ciput, Tayor, Mimi Demi, Bulale, Mangirin, Gocin nama Kango Madam VW nya
0: asik. Bah
1: kula
0: bar diusapan atuh bah kulan teh ulah bari ngalieukan nu batur.
1: Nah saya ya ge tukang sate.
0: Bah
1: kula
0: asik panteng radio bah
1: panteng dahlia enak-enak kalau kami ada liap rumah gugu
0: kuya asik.

0: Selamat malam, lagi di mana sekarang Arno?
1: Lagi di Nasgor Ortega.
0: Oh, muihwe, kamu mau ayah kita nyanolnya?
1: Ya
0: benar. Iya betul.
1: Ada dan uci parfum.
0: Ada. Pada dan uci parfum ayah tuh menuju noong di TikToknya aku.
1: Salam.
0: Siap. Salam Janati Arnold Pak Dedan.
1: Di Akitena Pak Dedi Ciwastra.
0: Non?
1: Raina Perhaya Raina. Asisten Pak Dedi.
0: Oh, asisten Pak Dedi Ciwastra Cina Pak Dedan. Sok atu Arnold Black Kopi digoyang buat siapa malam ini?
1: Anu ngadukung tadi we, anu janda atau perawan.
0: Digoyang mun kaburu atu Arnold.
1: Ya, digoyang mah kayak cerita nomor kidal ya di kumpen.
0: Gocin.
1: Gocin nama biasa we buat saat ini saat selalu balik kebanyakan. Amin. Buat seseorang.
0: Siap, Arno. Panteng radio.
1: Panteng di halian akan nakal kami dalam kuku-kuku kuyang.
0: Asik. Kita goyang lagi sama langgam yang satu ini. Punya mantan gak? Kamu punya mantan gak? Ada yang inget gak sama mantannya Wargi Dahlia? Mantannya jangan diinget-inget ya. Jangan diinget-inget. Baik sakitnya, baik lagi senangnya. Pokoknya gak boleh inget-inget mantan. Gak suka. Mang Irin. Hai Aris sama Andi di Martabak Opo, selamat malam. Sebelak Tehen Nur di Cigondewa, selamat malam. Haduawi juga di Setiabudi, selamat malam. Selamat malam juga buat Kang Oni Nasgor di Buah Batu. Kang Dedan, bubur mantan hitam. Aw. Kang Dedan Permana gaduh mantan. Mantan kabogohnya Kang Dedan Mayah istrina.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sarang lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
1: 2, majang kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Program dangdut paling asyik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki. Di MNC TV Channel 29.
4: Ada ya, Neng yang ikhlas. Semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
5: Amin.
3: Pilih kotak DMD atau Panggung Rezeki. Semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
6: 12.500.000 rupiah. Wow.
3: Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat 500.000 rupiah.
7: Halo. Dua.
3: Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
7: Pemenang yang kirim foto gimana? 500.000 rupiah.
3: DMD Panggung Rezeki, Sabtu sampai Kamis jam 20 waktu Indonesia Barat, hanya di MNC TV Channel 29. Rumahnya dangdut, didukung oleh Dahlia.

FM untuk besok hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Seorang pria di Desa Gunajaya, Kecamatan

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

101,5 Dahli FM Bandung goyang sik-asik badai biru disuka sama Ce Isar yang ada di majalah Yong. Mudah-mudahan suka langgamnya ya. Kenapa sih lagi suka langgam-langgam lawas ya? Bukan berarti kita harus mengenang ke kenangan-kenangan yang lawas-lawas ya. Mendingan ke depan aja deh, nggak usah ke belakang dulu Wargi Dahlia ya.

Suherman, selamat malam Kang Tatang. Tungguin Salamo sendirinya ya. Bagian yang kedua semuanya tinggal dukung Wargi Dahlia ya. Ini nanti bakal puterin yang tadi request di bagian yang pertama. Dan itu pun gak semua. Banyak

Oce, selamat malam di Marga Asih. Salam buat orang Marga Asih semua ya. Buat Jajang Jalak sama Teh Neni memorinya, ucapannya cepetan. Ah, dah gak sabar pengen nyawer. Oh, super gocinya buat

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
2: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh teh siap sabaraha botol?
2: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Dahlia FM Bandung, gak asik asik, semakin asik semakin juara. Masih di Mandi Madu Dahlia, wargi Dahlia, masih bareng Andre yang temen wargi semua ya. Nih, ada info yang sangat bermanfaat untuk wargi, terutama buat wargi yang mungkin biasa kalau sebelum beraktivitas sarapan. Siapa yang pagi-pagi sarapannya buah-buahan, cuy? Nah, kalau wargi belum biasa sarapan pagi-paginya buah-buahan, mendingan dibiasakan dari sekarang, wargi Dahlia, karena ini sangat

berat ya. Warga Dahlia tahu pepaya kan? Ini buah yang paling gampang sekali ditemuin warga Dahlia. Terus murah juga kan? Jadi buat warga semua nih, kalau wargi pengen tahu manfaat dari yang namanya pepaya itu banyak sekali warga Dahlia ya. Pepaya ini merupakan salah satu jenis buah yang dikenal dengan rasa manis dan tentu teksturnya lembut. Nggak hanya itu aja warga Dahlia, pepaya juga mengandung banyak nutrisi dan mendatangkan manfaat untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin. Tuh, nutrisinya bagus banget nih warga Dahlia. Warga Dahlia, biasanya pepaya kerap dikonsumsi sebagai cemilan atau bisa diolah menjadi jus untuk sebagian orang. Namun nih warga juga bisa loh mengkonsumsi pepaya di pagi hari khususnya untuk sarapan. Nah, bener kan? Selain praktis dan lezat, mengkonsumsi pepaya di pagi hari juga baik untuk kesehatan warga Dahlia ya. Ini manfaatnya banyak banget warga Dahlia, banyak banget manfaat dari yang namanya buah pepaya. Yang pertama, memberikan energi untuk tubuh. Ya kan, kalau pagi-pagi kan kita perlu energi kan, terutama buat yang mau beraktivitas rutin, kerja misalnya, atau kesibukan yang menguras tenaga. Nah, sarapannya pepaya mulai pagi besok ya. Gitu warga Dahlia. Terus yang kedua, buat sistem kekebalan tubuh. Nuh ya, karena ini kandungan pepaya ada

diare gitu kan. Terus yang ketiga, ini buat meningkatkan kesehatan pencernaan. Ya kan, kalau yang susah pup atau buang air besar, makan pepaya wargi dahlia ya. Selanjutnya manfaat yang keempat adalah untuk menurunkan berat badan. Cocok banget buat yang lagi diet ya, buat para ibu-ibu muda. Teh Amin Dede, hati-hati ya. Mudah-mudahan happy di Jogjanya ya, buat ibu-ibu cantik. Selamat di perjalanan yang mau pada ke Jogja, mudah-mudahan senang di sana liburannya ya. Nah, wargi dahlia, kita lanjut lagi ya. Selain untuk menurunkan berat badan, wargi dahlia, karena kenapa? Karena pepaya ini kaya akan serat dan rendah kalori. Tuh. Dan yang terakhir, aman gak sih buat yang punya diabetes? Oh, tentu saja. Karena makan pepaya ini bisa mengatur kadar gula darah, wargi dahlia ya. Pepaya memiliki rasa manis namun tetap ramah bagi penderita diabetes ya. Selama, ingat, dikonsumsinya dalam jumlah

Wargi Delia jangan lupa nih buat wargi semua. Mulai sekarang kalau wargi butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya ke CBR Retail ya. Soalnya wargi Delia di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan

lagi beli karton bats Harmony, sekarang di CB Retail, Wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah karton batsnya. Ayo Wargi Dahlia, beli aja langsung ke CB Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205 B, C, sorry, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151 C. CB Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Hingga goyang lagi sayang, 7311710, 7308, dan 0811222101 nya ya. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Halo. Halo, halo, halo, halo, halo. Yuk digoyang sayang.

0: Kang Dadang di Garut ya, langsung digoyang buat siapa malam hari ini Kang Dadang?
1: Ya, buat
0: yup.
1: Buat orang Bandung semua.
0: Yup, gocin ya.
1: Singa buat teh Andre aja.
0: Oke deh, panteng radio.
1: Panteng radio.

dan konveksi se-Cikadu aja. Rama Cijambe, terima kasih. Langgamnya buat Abayon Mozzarella, buat Kang Arto, Ipin, Koko Lim, buat Mas Kashim, buat Erik, gacinnya buat Madam V aja. Sama air yang ada di

0: yang Jakarta Susi Sandi, Bunda Lisna, Nenek Putri Tera Desa, Bulia, Ibu Ini, Bu Hani, Bulia Kedaran, Hukum Holis, Nagopi, Neneng Jebet, Isar Ibuan, Mama Irma Subedang, Imas Aka, Imas Kepiani, Ibu Memes, Tengah Suki, Teho Om, Kang Nana Sada Bodi, Kang Aman Abadi, Kang Gret, Kang Betau, Kang Genta Suryadi, Andri Cibiru, terus Abah Hilman,
1: okay.
0: Dedan Cipteng,
1: siap.
0: Mas Santo, dan
1: Andri
0: Cibiru,
1: Gotin,
0: Kang Epul, Kang DJ, Nahadna, Kang Danu, Pak Dirmantah, Andi Cimahi, Mang Irin Sumur, nih, Kang Gusno, Kang Ruki, Kang Kaswara, Batin, Batinnya buat Kang Andi sehat selalu.
1: Asik, panteng radio.
0: Panteng dah liat, anak-anak laganya dah liat rumah, go.
1: Selamat malam buat Oboy di Balebat hadir, makasih Oboy. Hai, terima kasih juga buat siapa ini, Ion di Pacitan Jawa Timur, makasih Kang Didin Cipteng, gue jadi buat happy di dalam aja.

0: Sungai Dangdut. Masih bersama Andri Fing.
1: Testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Purnas.
3: Keluhan penyebab nama apa, Ibu?
2: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
3: Tapa Jawa terus berhalami, Bu.
2: Lami terus belasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpa Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karosna?
2: Aya, lambung terus aya, ena terus sae. Sing sireumeun terus ngirangan, kantun dina birit ayana teh sarangna tuur.
3: Ibu Nas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
3: Lebih hiji, kedua, alhamdulillah.
2: Kedua terang badai ayana.
3: Lebih hiji, alhamdulillah. Terus kakau sasihat nembunya.
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa seperti abdi, mangga nyobian ku Alpa Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Sayang sekali warga Dahlia, kebersamaan Andri di Mandi Madu harus berakhir malam hari ini ya. Dengan lengan pamungkas dari Revo Ramon, terlalu mencintaimu. Terima kasih Mama Arul ya di Pusdai, makasih banget sudah hadir malam hari ini. Langgamnya buat siapa ini teh, buat Nenek Putri mungkin dipapalin kesehatan, dilancarkan segala rupina. Makasih. Hai Kang Endang Cahyawedi juga terima kasih banget buat Kang Endang ya. Langgamnya ini kan Kang Endang ya, bacanya baca Andri aja. Terima kasih Kang Endang, selamat istirahat. Hasan di Majalaya juga terima kasih salam. Kang Agus di Lui Panjang, mohon maaf langgamnya gak sempat digoyang ya. Digoyangnya buat Teh Ai, Umi Lila, buat Gita Garut, buat Teh Isar, Abah Iwan, buat wargi Dahlia semua aja, selamat istirahat ya. Teh Santi Kopo juga terima kasih sudah hadir malam hari ini di Mandi Madu ya. Buat Mama Aji juga makasih banget. Pokoknya buat semua-semua aja deh. Buat Amar di Permata Biru terima kasih ya. Kang Roy di Panyirapan Soreng juga terima kasih banget sudah hadir di Mandi Madu ya. Andri pamit wargi Dahlia ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada langgam yang gak sempat dipuihkan wargi Dahlia. Insya Allah besok ketemu lagi sama Andri di Mandi Madu ya. Standby mulai jam 10 sampai jam 12 malamnya. Abis ini buat yang belum puas dengerin langgam-langgam dangdutnya atau yang belum keputerin, ada begadang sampai jam 3 pagi nanti yang bakal ditemenin sama Ranti. Andri pamit ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgam ya. Rumah. Go, go, go, go, go. Goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih.
1: Kenapa tuh, A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang zik azik. Semakin asik, semakin juara perung. Goyang. Udah jam 12 malam, wargi Dahlia memasuki hari Kamis. Ditemenin sama yang manis-manis, ada Ranti yang siap nemenin wargi Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Di begadang Dahlia pastinya. Perung.

Kalau misalnya cita-cita tambah meriangnya teh merindukan kasih sayang ya wargi Dahlia. Lamun nanti memeriangna gara-gara naon? Gara-gara kena angin malam wae wargi Dahlia. Geus maker hujan cenah sekarang teh ya. Walaupun rintik-rintik da atuh aiti cihamplas kaburangna mah karasa lumayan rada jibruk ini teh wargi Dahlia ya. Meriang juga.

ke Burangrang 28 Bandung juga boleh warga Dahlia ya. Teleponnya kemana Teranti? Cara teleponnya ke 73028 atau ke 73111710 warga Dahlia. Sekali lagi ke 73028 atau ke 73111710 ya. Tapi kayaklah sabar satu-satu Nenek Putri, sebentar Nenek Putri ya. Nanti di talk selanjutnya coba telepon Rantinya ya. Besti gimana kabarnya? Ini tuh udah masuk hari Kamis. Semoga sehat-sehat selalu warga Dahlia ya. Udah masuk tanggal 7 Mei saja. 20 hari lagi kita sudah Idul Adha warga Dahlia. Sudah adakah bayang-bayang ngimplong gitunya nanti mau dimasak apa sih daging-dagingan itu warga Dahlia? Sudah adakah resep-resep yang sudah dipersiapkan? Bahan-bahan yang sudah yang mau disiapkan nanti gitu ya. Dan apa? Iya. Dan tabungan-tabungan percuan-cuanan untuk nanti Idul Adha juga ya. Semangat pokoknya mah para pencari cuan warga Dahlia. Yang lagi pada dagang semoga dagangannya laris manis. Yang lagi pada ngalah lembur juga semangat terus. Walaupun cigana panana ayah duh udah 5 watt ini teh ya. Ada yang udah pengen pulang, pengen cepat-cepat tidur rebahan. Tapi dah, ayo ya nawa amut besti ya.

Kalau misalnya lagi ulang tahun warga Dahlia, apalagi ulang tahunnya ulang tahun si kecil gitu ya, biar heboh, biar seneng di pestanya, suka ngundang apa sih? Bener, ngundang badut tuh si warga Dahlia. Meroshop cenanya merame, apalagi kalau misalnya si badutnya teh bisa sambil sulap teh dengan warga Dahlia. Tapi badut yang satu ini mah bukannya membuat kita tertawa, tapi malah meninggalkan duka warga Dahlia. Badut penjual balon di Mojokerto, Jawa Timur bernama Satuan tega membunuh mertuanya dan melukai istrinya warga Dahlia. Lah, istri bapak kunaon cenanya? Aksi sadis ini teh ya dimulai dengan menyayat leher istrinya warga Dahlia. Astagfirullahaladzim. Kata disayat, itu yang disayatnya leher istrinya, bukan daging-daging ayam besti ya, bukan, eta teh ya leher istrinya. Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldino Prima Wirden menjelaskan penganiayaan ini terjadi di rumah kontrakan di Dusuh Sumber Tempur pagi tadi warga Dahlia. Tadi isuk-isuk tadi sekitar jam 7:30 lah warga Dahlia ya, rumah sederhana ini teh dikontrak pasangan Satuan dan juga istrinya Sri Wahyuni atau Ibu Yuni sejak 8 bulan lalu warga Dahlia. Saat kejadian, Bapak Satuan teh lebih dulu menganiaya Ibu Yuni. Ia membentur-benturkan wajah istrinya ke lantai kamar. Astagfirullahaladzim. Juga menyayat leher istrinya dengan pisau dapur. Allah ya Allah, naon dirasa. Ay Bapak, Bapak naon dirasa. Tetap pemajikan sorangan. Gusti, doa agung. Kemudian ini Bapak Aldino mengatakan mertuanya Pak Satuan yang bernama Ibu Siti Arofa yang tinggal di sebelah kontrakan pelaku kemudian datang. Nah si Ibu Siti ini teh alias si mertua ini teh memergoki perbuatannya si Bapak Satuan ya yang sedang menganiaya istrinya warga Dahlia. Ibu tiga anak ini lantas menjadi sasaran kekejian menantunya. Geus dipergoki teh kalahkan menjadi sasaran kekerasan juga. Ini Bapak Satuan mengaku 3 kali menusuk perut serta 2 kali menggorok leher korban dengan pisau dapur. Innalillahi Gusti, doa agung. Ini mertuanya alias almarhumah Ibu Siti ini tewas seketika di dalam kamar rumah kontrakan, sedangkan Ibu Yuni alias istri dari pelaku ditemukan terluka parah di kamar belakang. Saat ini ibu dan ibu dua anak itu dirawat di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Sementara itu jenazah almarhumah Ibu Siti diotopsi di RS Bayangkara Pusdik Sabara Porong Sidoarjo warga Dahlia. Gusti lo agung, ini mendekati ini.

hukuman yang membuat dia jera atas perilakunya dan perbuatan itu, Wargi Dahlia ya. Entah kenapa ini teh ya, apa yang menjadi unsur huru hara ini, Wargi Dahlia, tapi ya semoga saja tidak terjadi kembali, Wargi Dahlia ya. Amin, amin, amin, amin. Kalau itu nomor telepon, sabaran lah. Kita digoyang dulu atau sayang ya. Nanti juga pastinya nanti bakal ngasih updatean info-info terupdate buat Wargi Dahlia. Tapi kita digoyang dulu sama dua anggrek digoyang nasi padang. Pru.

0: Masih di Kelaran Begadang Melia barengan sama Ranti Wargi Dahlia. Aduh, sudah ada lenggamnya Ayu Ting Ting cena. Asik asik ya iya tuh. Sik asiknya dari Ayu Ting Ting, tapi yang semakin asiknya cuma di 101,5 Dahlia FM Wargi Dahlia. Sekarang udah waktunya Ranti untuk mengangkat telepon Wargi Dahlia di 73028 atau di 73 11 710-nya. Mangga yang mau dicoba telepon. Telepon nanti sekarang Wargi Dahlia untuk dua penelepon pertama ya. Dan nanti aku belum pulang. Zena naon eta tehati naon eta coba. Susu jahe merah. Wow. Pokoknya mah di kala Bandung yang lagi diguyur hujan seperti ini teh sangat akan menghangatkan badan ya Mbak Yati ya. By the way, anyway, Baswe ya, sepertinya saya juga tergoda oleh susu jahe itu Mbak Yati. Kalau boleh tempe ya tempat dagangmu itu seberapa lama ya dari Dahlia ya? Seberapa jauh ya Mbak Yati ya dari Dahlia ya? Aduh, jadi ada keinginan untuk kesana, untuk mampir. Tapi kalau misalnya Rantinya sudah beres siaran, pasti Mbak Yatinya sudah tutup ya. Ya sudahlah, kapan lagi saja. Next time Mbak Yati ya. Sekarang mau diangkat dulu teleponnya. Ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, asik atuh bro. Kuko ya.
0: Digoyang balik. Sudah laki-laki ini lagi. Sudah lelaki ini lagi Wargi Dahlia yang masuknya. Sudah lelaki ini lagi ya. Kumaha kemari aman lancar di perjalanan pulang Kang Dedi?
1: Aman yang setelah ke ujung Berung Neng.
0: Oh alhamdulillah atuh nuhun sudah diapelin. Pokoknya mau ditunggu apel-apelan selanjutnya kembali ya. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat Kang Dedi?
1: Alhamdulillah kemarin.
0: Alhamdulillah Ranti juga sehat. Sekarang
1: nah, terima kasih banyak Neng ya.
0: Sama-sama. Ayo aku yang makasih atuh Kang Dedi ya. Meni asa iya Wargi Dahlia meni asa diapelan Kak. Nan kan itu nudek mengajukan untuk dilamar begitu ya, memberikan martabak. Ah tersanggup. Aduh. Kita ngogok dulu atuh Kang Dedi sudah siap.
1: Siap.
0: Brung.

0: hari ini?
1: Dagangnya tah kemana tah nih?
0: Teralah, Nenek Putri. Wah, nawa amut imam ya nanya. Wah, nawa amut imam Nenek Putrinya kepihalaan. Tuh sanggup. Orang baru lebih gacor cerna. Buat siapa digoyang-goyangnya?
1: Digoyangnya buat Neng Ratih. Selalu kasih jalan. Dapat suami yang soleh ya.
0: Amin.
1: Makabut.

buhan boleh pada arah kongres nagokin neneng jebret isa ribuan mila sama Irma sebedah dengan sama Irma balai enak cuma septiana ibu memes tanya sugit ya ho karena nasi cabut ya kang beriang kang gano kang gitu kang genta aditya biru kang

0: Siap aturnun Kang Dedi. Panteng radio.
1: Panteng dah lihat anak-anak agamnya dah lihat rung ah kuku goyang.
0: Digoyang balik atau dilanjut pakai Albar Gedalia ya. Di belakang orang Cicalengka ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia. Digoyang balik Nana Putri. Sehat Nana Putri, Kang Yu sehat.
2: Alhamdulillah Ranti sehat.
0: Alah, wena amut eta langgam kebanggaannya Nenek Putri sudah diambil alih oleh Kang Dedi Cicalengka.
2: Iya teh.
0: Kudu rada dicetet siga nama nenek, kudu rada dicetet rada digulit ikeun siga namanya. Kera atuh, kera. Sambil memikirkan mau request langgam apa untuk mengganti langgam kebangsaan Nenek Putri ya, kita ngogogo dulu nenek ya.

0: Nah, kalau sekarang baru aku akan bertanya, ya Nenek, Riko Senanggami mau apa?
1: Ngapain repot?
0: Boleh. Kang Dadi, kumamun pun dong, Kang Dadi. Itu sanggupnya. Boleh. Mending goyang-goyang buat siapa? Ngapain merepotnya?
1: Sanggup. Yang Ranti, yang baik hati, yang cantik.
0: Amin.
1: Amin. Ada jodoh yang baik hati, yang kaya.
0: Amin ya Allah.
1: Anggo Ratna Kopo, Umi Lila Dadan, Neng Ika, Neng Wisesa, Bunda Yance, Teh Handin, Neng Ado, Teh Ikar Ibu, Mbak Uji, Teh Neng Jebret, Teh Cucu Gerlong, Teh Lipa Dararang, Teh Sampai Kopo, Teh Nopa, Teh Meme, Teh Ila, Mama Yoda, Teh Yanti Morotus, Pak Haji Dirmansa, Adano, Ngagenta, Arosik, Awan Ngamplah, Nasi

0: Darion.
1: Langsung dari ya. Enak-enak lagi yang jadi abu-abu-abu-abu ya.
0: Digo yang balik atuh. Terima kasih, nenek sehat selalu sama Kang Iusnya juga. Assalamualaikum, boleh cina request langgam iming-iming, boleh atau salamnya buat semuanya warga Dahlia aja. Ini dari Ion Pacitan Jawa Timur. Waalaikumsalam, matur nuwun Kang Ion ya. Pokoknya pentingin terus rantinya sampai jam 3 subuh. Bukan Kang Ion aja, semuanya warga Dahlia juga. Pentingin terus, yang belum sempat keangkat teleponnya, sabar nanti rantinya bakal angkatin lagi teleponnya warga Dahlia ya. Sekarang mau kita digoyang dulu sama Eko Show, orang baru lebih gacor, perung ah. Go, go, go.

Aryo sampai jam 3 subuhnya. Mama Aji sudah hadir. Mama Aji, hey Mama Aji. Sekarang bukan AJP Mama Aji. Ini Mbak Ranti dari tadi juga. Atuh ya, Ranti dari tadi juga Mama Aji. Tapi teman-teman, Mama Aji sudah pantengin ya. Dari teman Cileunyi ini teh hadir pantengin. Legamnya pengen Roma Irama cenah, pengen begadang. Begadang, jangan begadang. Gitu, boleh digayangi buat semuanya. Grup Dahlia gocinya buat AJP cenah anu ganteng. Udah sanggupnya. Ayo Bunda Fati, udah sanggup. Gelis cenanya hadir nyaya abi. Bunda sehat bunda. Alah bunda asa meki gelis waya. Tidak napoto teh meki asa meki glowing waya geningan. Ada Mama Ika dari Cinta Asih juga sudah hadir ini teh. Auto sanggup. Para mamah-mamahnya geus Mama Ika, Mama Fati, Mama Aji, sadayana mamah-mamah pokoknya mah. Sarerehat carantiknya aku ya. Semangat pokoknya mah yang lagi pada kerja-kerja, semangat yang lagi pada ngelalembur, semangat. Kita sama-sama berdoa semoga ya nanti pada saat Idul Adha puasanya lancar, terus juga dagingnya berlimpah warga dahlianya. Anu mungkin seor dagingna rada di calling-calling karanti, rada di calling-calling ya. Aku mau mencari cuan cena. Ah, sama. Cemungut, bukan sama Bunda Pati cemungut. Sayangnya dikasih kiss jauh dari aku. Mwah. Baru nyalain radio cena teh ranti. Pas bisa nabi dibacain. Tersawios, Mama Aji tersawios. Pokoknya mah terima kasih loh. Baru nyalain radio udah langsung pentingnya radio Dahlia. Terima kasih loh ya. Ada Kang Erdi juga sudah hadir. Ada lagi pantengin cenah sambil ngopi. Aduh. Ya iya atuh malam-malam mah apalagi kalau bukan dikopian dulu biar cenghal, ditemenin sama Ranti biar bergoyang warga Dahlia. Tuh sanggupnya. Teh Eli anu gelis daripada larang juga sudah hadir. Selalu panteng tiap hari cuman jarang WA. Nah, atuh kamu tuh jarang WA. Nah, atuh. Pengen langgamnya masih sisa-sisa cinta dari Ona Sutra. Digayangnya buat Teh Yati Jamu, buat Teh Isa, Nenek Putri, Kang Iusnya juga, buat Teh Ayu Sugi, terus Kang Dedi Cicalengka, Kang Lukman Pasar Baros, buat Mas Tanto, Kang Arnold, Abah Iwan, Moza, Pak Wawan Ngampra, Kang Nana Setia Budi, Kang Kiber, Kang Ismet, Bu Arban, Bunda Yangse, sabar Bu ah. Tadi nih Gotik dan semuanya aja yang ada di grup tercinta gocinya buat yang rantian cantik. Semoga sehat selalu. Dan nanti teh buat Kang Suherman aja cina perung ah gugu yang siap. Haturun Teh Eli, sering-sering atau chat akunya ya. Aku mah rasa patut di chat teh. Teh Ati juga sudah hadir dari Batu Lawang Ciwidey. Teh Ati langgamnya pengen kopi pahit. Boleh digayangi buat Teranti duluan sama semuanya warga Dahlia yang lagi pada pantengin acara begadang sepergocinya buat Teranti cantik dan imut. Tadi aku udah coba on air tapi gak masuk-masuk. Disabarin dulu ya Teati, nanti dicoba lagi. Tenang. Nanti bakal angkatin lagi teleponnya. Jangan galau, jangan risau ya Teati, tinggal dicoba saja nanti untuk menelpon Ranti kembali. Tapi sebelum itu Ranti mau

Cikande dan memilih untuk menepi sejenak. Namun ya belum turun eta teh wargi Dahlia, si korban udah langsung didatangi oleh oknum petugas yang meminta untuk segera melanjutkan perjalanan. Korban sempat menjelaskan soal kondisi ban truknya wargi Dahlia, namun hal itu memicu perdebatan dan berujung pada penganiayaan. Kenapa ya menikah kekerasan wae ini teh ya wargi Dahlia, cita tadinya Gisma tadi menusuk mertuanya, mensayat leher istrinya, ayeuna geus pengeroyokan. Gusti Allah agung teu sanggupnya. Nah, berdasarkan laporan polisi tersebut, penyidik melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi wargi Dahlia. Dijelaskan dari hasil penyelidikan yang dilakukan, penyidik kemudian melaksanakan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Dan ketiga pelaku diamankan pada hari Selasa kemarin, jam 7 malam di kawasan pintu tol Cikupa, Kabupaten Tangerang. Masing-masing berinisial MRP, DE, dan RIL. Dengan umur berapa coba wargi Dahlia? Ngora kere atau wargi Dahlia yang mengeroyoknya masih muda, umurnya 25 tahun dan 26 tahun. Sagede ranti wargi Dahlia. Nah, atas perbuatannya tersebut, ini para pelaku dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di antaranya pasal 262, pasal 466, pasal 476, pasal 477, dan pasal 482 KUHP wargi Dahlia, dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Semoga saja kamu jera ya, para pelaku-pelaku kurang asa memang ya kalian ya, umur-umur masih muda sudah mengeroyok bapak-bapak ya. Aduh, ini ada saja. Atau umur 68 nih. 63 tahun wargi Dahlia, bayangkeun itu 63 tahun dikeroyok ku tiluan umur 25 tahun. Aduh. Semoga saja tidak terjadi lagi ya. Semoga saja kalian dihukum dan mendapatkan rasa-rasa jerah, Besti. Ya sudah, daripada nanti emosi, sekarang mah wargi Dahlia, daripada emosinya makin berlebihan, mendingan sekarang digoyang dulu sama Wika Salim. Ada kopi pahit yang siap menggoyang wargi Dahlia. Ya, pakai telepon sabar. Nanti di interval kedua, nanti angkatin teleponnya. Go, go, go. Goyang.

Pagi Dahlia. Sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik, semakin asik semakin juara perung. Go go go goyang. Masih barengan sama Ranti di Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti warga Dahlia, dan sekarang kita udah masuk ke interval kedua. Udah ada UB Sister Jakarta Hongkong. Sebenarnya mah tadi requestannya Mr. Yuste bukan yang Jakarta Hongkong, tapi adanya yang Jakarta Hongkong. UB Sisternya yang nanti playkan ya. Mohon maaf Kang Ius. Tapi ya semua.

0: besar gede bage dari Bayi Nina Jamur. Oke. Ongker. Karena nanti nomor telepon Dahlia berapa, caranya gimana, kok aku telepon gak bisa masuk? Cena. Nih nomor teleponnya teh ya di 73028 atau gak di 73971710. Tapi kalau misalnya emang susah alias sulit, kamu teleponnya di WhatsApp aja, gak apa-apa. Kamu bisa telepon aku lewat WhatsApp itu yang kamu ngechat Eta ya. Kamu telepon aku aja Kang Ion ya. Nah sekarang udah waktunya untuk nantinya mengangkat telepon. Jadi buat orang Gidalia yang pengen pengen diangkat teleponnya, pengen teleponan sama Ranti, boleh. Mangga sekarang udah waktunya. Mau lewat line telepon tadi yang 73028 atau di 73111710, boleh. Mau lewat WhatsApp di 0811222105 juga boleh warga Gidalia. Mangga. Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia. Enak lagamnya. Dahlia, pernah go ya.
0: Halo. Ini rasa penuh semangat. Alhamdulillah aku damang. Eh, Kak Lai sama siapa ini ya?
1: Sama Salti.
0: Sama Pak Wawan Ngampra bukan ini?
1: Oh iya
0: benar. Beda tuh meni asa suaranya 10 tahun lebih muda alias meni semangat malam hari ini. Kunaon ada apa? What happen ini teh Pak Wawan sudah makan?
1: Belum, angetin nasi.
0: Mengangatkan nasi ya. Sudah ngopi.
1: Udah. Oh,
0: pantas. Pantas saja meni semangat, meni gembira ya.
1: Iya.
0: Pak Wawan, kita ngegonggong dulu Pak Wawan. Syom.
1: Boleh.
0: Prung. Ah.

0: Bener ku semangat ibu wargi Dahlia. Yeah. Aslinya Iwani diriungkan ya mah. Wawan mau request langgam apa Pak Wawan?
1: Kalau ada, masihkah ada?
0: Masihkah ada? Coba yeah. Aku cari dulu ya. Masihkah ada
1: rasa sayang di hatimu?
0: Saya tetap nyanyi nak.
1: Masih adakah cinta?
0: Masih adakah cinta, Meren?
1: Nah, eta masih adakah cinta.
0: Sabar, Bu. Masih adakah cinta atau masih adakah cintaku? Sok nu mana ieu? Aya Nopal Kurnia, aya Latif Kan, ieu teh kumaha tadi nyanyina kumaha?
1: Hah? Masih ada.
0: Oh, Latif Kan. Oke.
1: Di hatimu.
0: Asik.
1: Masih adakah kisah cinta di hatimu?
0: Alah. Asa ker emang ker happy, ker bahagia atau ker jatuh cinta deui? Duh kak, aku tidak tahu ini. Jadi masih adakah cintaku dari Latif Kan nu etanya?
1: Ya.
0: Angga digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Digoyang nanti payun kalau neng sehat walafiatnya, jaga dirinya supaya aman.
0: Siap,
1: paternuhun.
0: Amin.
1: Nung Kang Deddy, payun. Terus mau kalian Putri Tegang Iusna, Kapa Haji Dirmansah, Kang Oka Masyanto, Kabah Iwan, Kable Kopi, serta Kang Rukman, Kang Nana, Kang Lalebet, Muntah Teh Eli, Badara.

0: mangga.
1: Kenapa lebat?
0: Siap digocin. Oh, digocinnya buat siapa digocinnya?
1: Digocinnya kalau mengking salah pihaknya, mengking selamat di perjalanan.
0: Amin, amin. Hatur nuhun Pak Wawan, sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, bunga, goyang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita dilanjut lagi warga Dahlia di belakang Pak Wawan ngamprah. Ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia. Digoyang balik lo aja orang pada larang. Cenanya tinggal mpra langsung luncat kepada larang. Benar. Teli, sehat Teli.
2: Alhamdulillah, kemarin mah ini neng Pak Neng ganti.
0: Naon?
2: Kue anak ada yang ngehek.
0: Aduh. Ini ay awai jeng ay nunggu ngehek segala. Aduh.
2: Ini ganti lagi ini kartunya.
0: Oh benar nak, pantasan aja ya, temennya Anyar ngarana asalnya dia bahasa etama ngarana itu disimpan teh. Tapi ya sudah cing sabar, semoga ganti-gantinya sama cuan yang berlimpah teh Eli ya.
2: Iya.
0: Kalau gitu sekarang mah waktunya ngegagal dulu atuh sayang, siap?
2: Iya, boleh.

0: suka seragam apa teh di malam hari ini?
1: Ingin sisa-sisa cinta.
0: Sisa-sisa cinta dari Onal Sutra ya, mangga digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Oh,

0: Pokoknya semuanya di buku ya.
1: Boleh, digocin. Siap.
0: Ya, gocinnya buat Neng Ranti yang cantik. Semoga selalu bahagia ya.
1: Amin. Hatur nuhun, Teh Eli sehat selalu ya.
0: Ya, makasih.
1: Banteng radio.
0: Banteng radio pendengar enak-enak. Go, go, go, go.

0: makin dingin, tapi kalau udah diiming-iming mah rada bergoyang wargi Dahlia ya. Masih ada gak sih wargi Dahlia yang ada di hubungan toksik gitu ya, pengen lepas dari pasangan toksik, tapi ku bisa-bisa nate, bisa gak iming-iming nate? Bisa bikin kita bertahan dan memilih untuk tidak perginya teh. Bisa aja membuat kita tenang sesaatnya teh. Padahal magas apal dalam menjeng si eta teh kita bakalan nyeri hate deui. Nyeri hate deui. Tapi lamun misalkan ada orang naek indit yang ek neang nu lain, bisaan ngabere iming-iming itu ya, udah nanti kamu bakal gini-gini, nanti aku kasih gini-gini-gini biar kamu masih tetap sama aku. Ayah tuh sih wargi Dahlia masih dalam hubungan toksik seperti itu. Buat wargi Dahlia yang mungkin sekarang masih ada di lingkaran setan alias di hubungan toksik, wargi Dahlia semoga cepat bisa keluarnya. Karena kalau misalnya kita masih menyimpan orang yang tidak baik di hati kita, maka kita tidak akan dipertemukan dengan orang baik di luar sana yang siapa tahu saja memang orang baik itu sudah dijodohkan untuk kita, wargi Dahlia. Nah buat yang masih jomblo-jomblo mah ya, sabar dulu aja, doa dulu saja, semoga dipertemukan dengan yang baik-baik saja, wargi Dahlia ya. Udah ada yang pengen telepon juga ini teh, boleh, durasi masih panjang, wargi Dahlia. Ranti bisa mengangkat dua penelpon di talk saat ini, mangga. Dicoba telepon Rantinya di 73028 atau di 73110 ya, melewat WhatsApp di 0811222105 juga boleh, wargi Dahlia. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, Begadang Dahlia ya.
1: Pastinya belum hafal kan.
0: Halo Begadang Dahlia, asik atuh.
1: Asik-asik atuh.
0: Prung ah, go-go-go.
1: Go-go-go.
0: Goyang. Ini tuh sama Kang Ion ini teh.
1: Iya, salam kenal ya kak.
0: Salam kenal kembali Kang Ion, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nuju naon lagi apa?
1: Oh, pulang dari kerja.
0: Pulang kerja siap. Udah apal belum ngegogonya di Begadang Dahlia?
1: Insya Allah.
0: Oke, mari kita tes dulu ya. Prung ah.

0: kita nyanyi, Nana hatu nyanyi. Kalian kenapa tidak bernyanyi? Aduh. Gak apa-apa, diapalin lagi ya. Nanti minggu depan sama Ranti dites lagi ya. Mariko selanggam apa malam hari ini?
1: Iya, tapi makasih lagunya ya.
0: Siap, Mariko selanggam apa? Atau udah aja yang tadi aja, iming-iming aja?
1: Ngikut wargi Dahlia semua aja. Saya salam kenal aja. Kalau lagi on-air, disenggol-senggol. Saya tuh pendengar setia, betul. Jam 3 baru tidur.
0: Oke, segitu aja Kang Ion.
1: Makasih loh Kak ya.
0: Siap, sama-sama, hatur nuhun ya. Panteng radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung ah.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia Goya. Siap, tidak apa-apa, diapalin lagi, nanti kita tes lagi ngegogonya ya. Dilanjut lagi wargi Dahlia di belakang Kang Ion, cenah yang pendengar setia, pokoknya mah pengen cenahnya disenggol-senggol kalau wargi Dahlia lagi kirim-kirim goyang-goyang. Ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Goyang.
0: Digayang balik atuh. Kang Wildan sehat, Kang Wildan.
2: Alhamdulillah. Kumaha walarna teh?
0: Alhamdulillah, Ranti juga sehat. Nuju naon?
2: Ah, biasa we.
0: Ah, biasa kan nuju naon? Hah, nuju naon?
2: Ngalamun.
0: Ngalamun naon? Kade bisa aya nu asup ye.
2: Ngalamun
0: bet. Tersanggup. Meni rasep. Kita kagak dulu Kang Wildan ya.
2: Siap.
0: Prung ah.

0: kela kela. Ke asa-asa beda suara eta mah eung. Asa beda suara eta mah.
1: Iya, miskol parem enggak tutung miskol.
0: Oh, kita siap atuh. Mau request langgam apa ini?
1: Langgamna terlalu mencintaimu.
0: Terlalu mencintaimu. Saya kayak heula eta nu nyanyi tai biasaan nu nyanyi biasaan nu nyanyi eta.
1: Mas Plato.
0: Teu sanggup ah.
1: Eta ngampalan we atuh parem.
0: Hah?
1: Eta ngamis kol parem, teu nya gerak.
0: Ngamis kol parem di mana?
1: Iya kan ngambil sekolah lewat seluler,
0: taruh
1: batu
0: WA-na. Ah, hanya HP hampura kehela. Eta sahada ya, tanu ngomong sahada ya, ta.
1: Mas Plato.
0: Seperti yang sedang banyak-banyak orang di situ. Ya, ya, sudah. Oh, sabar, tuh sabar. Kehela gitu, Mas. Berapa toh kehelanya? Ini dulu ya, terlalu mencintaimunya digoyang-goyang buat siapa, Kang Wildan?
1: Amin. Saya cari ibu, saya Ratna, kita garo, saya Riri, saya Riri, saya Riri.
0: Buat siapa lagi? Yuhuu, kemana lagi ya, sudah menghilang suaranya ya.
1: Saya Riri, saya Gunung, saya Gwancel, Apoy, Nalen, Alak, Jago, saya Gineng, saya Rijamu, Kang Tuan Mae, Aco, Miona, Kang Tuan. Tayo rinotik kang tatang katanyo.

0: Parang,
1: siap.
0: Ang Jebret. Buwan pa sa Chairman, sa mga Bagato. Akikanha, Suryana, Nakagustibo, Masukman, Masanto, Buenyoy, Kemal. Pak Gerling, Mamali Ciwidey, Abdul, Eko Nyere. Pang Iwan, Amukici, Muna Dinda, Mosnaila, Tuhai, Gusong. Kuliah Ketapang, Maji, Gocin.
1: Buat siapa tak gocinnya?
2: Hanya terhati dan Mbak Simungi.
1: Siapa tenun, Kang Wilin sehat selalu ya. Panteng radio.
2: Tinggalnya enak kena kelanggan dari penggugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug
1: semangat. Makin sini makin semangat karena Anda temen ini makin tambah semangat. Ada Bu Eha juga yang sudah hadir. Ini tadi goyangin buat Kang Genta, Kang Danu, Kang Iman, Teh Isar, Teh Unik, Umi Yuna, Bu Ani, Beriman Syah, Wak Uci, Kang Lukman, Neneng Jubre, Teh Putri, Kang Iyus, Bu Arpan, Istibai, Teh Yati Manuk. Terus buat Abah Iwan, Teh Erni, sama... Nah itu Kamelia gocinnya. Oh langgamnya mah Kamelia. Sama gocinnya mah buat Tingranti. Semoga banyak jobnya, hati-hati pulangnya ya. Hatur nuhun Haji Eha, sehat selalu ya. Kang Hasanuddin juga terima kasih sudah pantengin dari kawasan Cisarua. Lagi pantengin Ranti siaran request langgamnya mah. Langgamnya mah pengen Selfie Yamna. Selfie Yamna, Selfie Yumna itu. Judulnya berkali-kali. Cina buat Ranti dan semuanya wargi Dahlia. Siap, hatur nuhun ya. Yang belum keangkat teleponnya, sabar dulu wargi Dahlia, nanti dicoba lagi di interval ketiga ya. Yang mau datang barangkali mau nganjang, cenanya mau ngapelin Ranti ke sini, boleh langsung aja datang ke Burangrang 28 Bandung ke studio Radio Dahlia wargi Dahlia ya. WhatsApp-nya juga masih Ranti tungguin di 0811-222-1015. Sekarang waktunya untuk mendengarkan langgam spesial lagi wargi Dahlia. Ada yang lagi galau gak sih wargi Dahlia? Aduh langgamnya cocok banget buat wargi Dahlia yang lagi galau ini mah. Terlalu mencintaimu dari Revo Ramon wargi Dahlia. Yang gamon juga cocok langgamnya. Go go go. Goyang.

Mama Aisyah, makasih udah pantengin dari kawasan Lembang menemani si Bontot cenah sampai jam 3-nya. Alah, kemana tuh si Bontot? Atur nuhun aku, terima kasih digoyangnya mah buat semuanya wargi Dali aja, salam kenal. Digocinnya buat si Bontot aja cenah yang lagi siaran. Siap. Terus juga terima kasih buat Am Agus nuhun Kameriana ceramangga. Om Agus gimana kabarnya Om Agus? Semoga sehat selalunya. Asyakan warga apakah nama amin. Ada Kang Dadang dari Belgia juga sudah hadir dari kawasan Cikajang Garut. Langgamnya pengen bahtera cinta. Boleh Mangga ditunggu dulu tapi ya. Ditunggu dulu semoga nanti di interval ketiga aman terkendali untuk durasinya. Jadi nanti bisa play semua requestannya wargi Dahlia. Terus juga ada Kang Acep Kamaludin yang sudah hadir dari Balai Endah Mulia Sari. Terima kasih. Digangguin buat Teteh Ranti, saya terlalu banyak rezekinya. Sukses lancar, amin. Sama buat Neneng Jebret, Teteh Sri Majalaya, Novi Rianti. Buat Mama Neis, Mama Syakila, buat Ambu Kalista. Buat Kak Armila, sama semuanya warga Dali aja. Ternuhun Kang Acep, terima kasih sudah pantengin ya. Buat warga Dali yang belum kirimin Ranti WhatsApp, juga pastinya masih Ranti tungguin warga Dali ya di 0811-222-1015. Mangga, yang pengen telepon kira eta sekedap, sebentar dulu, ditunggu dulu warga Dali ya. Nanti dicoba teleponnya di interval ketiga ya. Selamat malam, pokoknya buat warga Dahlia yang lagi pada beraktivitas di malam hari ini, yang lagi pada di pasar-pasar sabandungan, selamat malam Besti, semangat terus. Yang lagi pada dagang juga semoga dagangannya laris manis, rezekinya makin berlimpah lagi, amin. Yang lagi di pom bensin-pom bensinnya juga selamat malam, yang lagi pada ngararo.

Ronda, selamat malam. Terus buat warga Dahlia yang lagi ada di jalan, juga di perjalanan, hati-hati selalu. Tong kebut-kebutan besti ya. Berberes hujan, bisa lo erti syurulenya. Buat warga Dahlia yang lagi di rumah, yang mungkin lagi istirahat tapi belum bisa bobo juga, selamat malam. Sekarang ditemenin sama Imam S. Arifin, warga Dahlia ada Jangan Tinggalkan Aku. Buat warga Dahlia malam hari ini, pokoknya semangat terus warga Dahlia ya. Ditemenin sama Imam S. Arifin, rungah, go, go, go, goyah.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sedikit asik, semakin juara. Perengah, go, goyang. Masih barengan sama Ranti di gelaran Begadang Dahlia, Warki Dahlia. Dan sekarang kita udah masuk ke interval ketiga ya. Gak kerasa udah jam 2 aja, Warki Dahlia. Udah ada Selvia yang menemani Warki Dahlia dengan langgam berkali-kali, Warki Dahlia. Ternun yang udah request langgamnya. Ketemuan dulu nih sama Teh Nova yang sudah bergabung. Langgamnya pengen dari Roma Irama, Cina Gelandangan. Digoyangnya buat Kang Danu, Kang Irebe, Kang Genta, Mas Tanto, Mang Nana, Mang Irin, Maji Eha, Nenek Putri, Kang Iusnya juga. Buat Teh Eli, Umi Lilo, Teh Isar, Reng Tiara, Teh Ati Sunarti, Inda Govin, Wakabut, Ibu Ade, Teh Tatat juga. Terus buat Cucu Cibuntu. Semua aja yang lagi pantengin. Gocinya buat Teh Ranti, hati-hati pulangnya ya. Tenun Teh Nova. Terima kasih sudah pantengin ya. Sekarang udah masuk untuk angkat telepon Warki Dahlia. Seperti biasa dua penelepon di 73028 atau di 73117100. Mau lewat WhatsApp juga boleh banget Warki Dahlia. Langsung aja telepon Ranti di 08112221015. Kita angkat penelepon pertama di interval ketiga ini. Halo, Begadang Dahlia.
1: Kata-kata Goyang.
0: Digayang balik sama siapa ini?
1: Esri Majalaya.
0: Assalamualaikum Esri Majalaya, gelis sehat. Esri gimana kabarnya? Sehat Esri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah nuju naon. Alhamdulillah nanti juga sehat. Nuju naon Esri, nuju naon?
1: Nuju Begadang atau dengerin Teh Ranti.
0: Oh tuh sanggup asli na ya tate.
1: Asli
0: tak. Kalau ayo Ai di sana teh masih hujan atau sudah reda?
1: Ya hujan di sini mah cerah.
0: Bener, tita tadi teh awal pisan hujan di dinya.
1: Betul.
0: Bisa gitu, nah di dia mah hujan, komo tadi di Lembang meni hujan. Tuh sanggup. Oh,
1: di dia mah cerah.
0: Oh, abang kene teh Srina nuju bahagia merenya, jadi langit langit di sana teh ikutan cerah begitu.
1: Nah, begitu.
0: Siapa tuh kita ngagak dulu Teh Sri ya. Perung.

0: pilihan nih?
1: Mau badai biru ya.
0: Badai biru boleh, mending goyang-goyangnya buat siapa?
1: Tapi dari yang cowok enggak?
0: Dari yang cowok boleh, yang cewek boleh, mau yang setengah cowok setengah cewek. Boleh dari Gary Mahesa.

0: gocin, gocin ah.
1: Roti-roti aja.
0: Oke, atur nuhun. Cantik, sehat selalu ya Tes Riah, Panteng Radio. Tiga yang balik atuh, dilanjut. Ada siapa lagi wargi Dahlia ini? Halo, Begadang Dahlia. Begadang Dahlia, asik atuh.
2: Asik-asik atuh.
0: Rung A, go-go-go.
2: Ya.
0: Digoyang balik. Ini tuh sama Kang Dadang ini teh. Kang Dadang gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah hafal ngegogo di Begadang Dahlia? Sudah hafal belum?
2: Baru masuk.
0: Oh, baru masuk ini teh. Alah. Nanti mah kalau misalnya ada yang menelpon di Begadang Dahlia, tolong dihafalkan juga ngegogonya Kang Dadang ya, minggu depan nanti tes. Oke. Okay? Karena baru masuk, langsung aja mau request langgam apa?
2: Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta. Mangga mau digoyang-goyang buat siapa?
2: Goyang aku buat Revanti aja.
0: Hatur nuhun.
2: Orang Bandung semua. Udah dikumpulkan aja.
0: Dikumpulin langsung Mangga. Ini Bahtera Cintanya mau yang dari versi Roma Irama atau dari Suliana?
2: Roma Irama.
0: Oke, atur nuhun Kang Dadang, sehat selalu ya. Panteng Radio.
2: Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung ah, go go go.
2: Oh ya.
0: Diga yang balik. Aturun Kang Dadang sudah telepon ya, salam kenal, pokoknya nanti diafalin dulu ngegogonya. Oke. Okay? Kita lanjut kalau gitu wargi Dahlia untuk mendengarkan langgam-langgam spesialnya. Sebelum nanti bakal angkat teleponnya, seperti biasa masih ada durasi dan bacain WhatsApp ya. Jadi buat yang belum kirimin WhatsApp juga masih nanti tungguin wargi Dahlia di 0811-222-1015. Ditemen dulu sama Giri Mahesa dengan Badai Birunya. Prung ah, go go go. Go ya.

0: Jangan kemana-mana, setelah begadang akan ada Hikmah Fajar. Kita panteng tausiah sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Buat wargi yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang.

ke Kebujangga Gus Cibo. Terima kasih sudah pantengin ya. Tegas sahur, sahur, sahur. Cerah tuh. Mungkin deh, atuh sahur nama. Tapi sih kalau misalnya buat warga Dahlia yang puasa Senin Kamis, ya berarti selamat sahur warga Dahlia ya. Semoga puasa Senin Kamisnya lancar. Ada Mama Anjani dari Jelek Harupat juga yang sudah hadir. Hadirna telat tuh acan. Acan telat nantinya masih ada. Tenang aja, masih ada 20 menitan. Deh, ya teh. Terus juga Kang Dadang, terima kasih sudah pantengin. Ada juga ini sama siapa ini tidak ada namanya ya, Kang Iman Budi yang sudah hadir, pengen request lagunya Anggur Merah. Salam-salamnya buat anak-anak Azko yang lagi kerja malam, terus semangat pantang pulang sebelum tumbang. Terutama buat Rian, si bos Ryan, Agung Kicep, Haris Petet, Iman Aceng, Mas Wisnu, Vidi Bir, terus semangat pekan nama. Yes, nah. Siap. Bu Ani dari Sukajadi juga terima kasih sudah pantengin. Atur nuhun. Rati juga ketemuan malam hari ini sama Kang Abai dari Bekasi yang mau digoyangnya sama lagam Cinta Satu Malamnya Melinda. Digocinnya spesial buat Ranti, semangat siarannya. Terima kasih. Ada juga sama Mama Aji ya, terima kasih. Mama Arul Pusdai ya, ternuhun. Digoyangnya buat Nenek Putri sama Kang Iusnya. Dan semuanya warga Dahlia digocinnya buat Ranti secantik. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Amin doang yang sama juga buat Mama Arul, sehat-sehat selalu. Kang Hasan juga terima kasih sudah pantengin. Digocinnya buat Imas Elsa. Digoyangnya buat Ratu Terong, Kang Lukman, Kang Agus Cibo sama Abah Iwan. Siap. Atur juhun juga buat Mama Ami yang sudah pantang langgam Rita Sugiartonya tadi Ranti playkan yang iming-iming. Digayangnya buat semua para pejuan cuang, buat Pak Lukman di Pasar Beros. Udah buka laris. Digocinya buat cantik dapat jodoh yang saleh ya. Amin, atur nuhun. Terni di Katapang juga terima kasih sudah pantengin. Langgam Madu tiganya tadi udah di play ya. Digayangnya buat Ais Isar. Terus Mr. Ius, Tiati Jamu, Nenek Putri, Kang Arnold, Kang Dadian Cipteng, Abah Iwan Moza, sama Pak RT juga digocinya buat Ranti. Atur nuhun. Teh Astriani juga terima kasih sudah pantengin, digocinnya buat semuanya aja. Cina siap. Kang Ciwan di Sadang Sayati juga terima kasih, selamat malam. Terus pengen langgamin Jangan Tinggalkan Aku, tadi udah di play Jangan Tinggalkan Akunya ya. Digayangnya buat Abah Iwan, Kang Arnold, Kang Dadian Cipteng, Mas Tanto, Akiber, Teh Eli Pedararang, Umi Lila, Teh Isan, Nenek Putri, Kang Ius, dan semuanya warga Dahlia. Ya, siap. Mr. Ius juga terima kasih sudah pantengin. Kang Oboy di Balebat juga hatur nuhun. Ada Kang Jajang Jalan, terima kasih. Cinta Merah Jambunya udah Ranti play. Kang Jajat di Pasco juga terima kasih. Digoyangnya membuat semuanya warga Dahlia aja. Siap. Ada juga ini sama Teh Andini dari Uber yang sudah hadir. Cina nembe goga gelis. Kang Datang salam kastanya Ranjekek juga terima kasih. Lagi piket, cina semangat bestie. Ada Kang Zeni Asgaran Jemalang juga sudah hadir. Neranti, terima kasih. Om Agus juga masih setia, masih melek aja. Om Agus udah makan belum, Om Agus? Udah ngopi belum? Alam, kalau yang lagi begadang belum ditemanin sama kopi mah bagaikan sayur tanpa garam, cina warga Dahlia ya. Tapi kalau udah begadang, nggak ditemenin sama yang bikin bergoyang juga sama, bagai sayur tanpa garam. Ya udah digoyang dulu aja sayang sebelum rantinya nanti closing. Ada domba kuring dari Azmi yang siap menggoyang warga Dahlia. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

Mama Eva, terima kasih sudah pantengin Mama Eva. Ternuhun. Ini juga ada sama Kang Agung Priyatna. Aduh, maafkan si Kirbonya. Kayaknya belum bisa nanti play karena keterbatasan waktu. Ini tetapi terima kasih buat masukan IBCC yang lagi sip malam. Semangat terus. Cing sarehat, cing salawar. Semangat. Pokok nama Kang Bos Rian, Iman Aceng, Mas Wisnu, Bidi Parahu, Erwan Dinagrek, Haris Munasir. Pokok nama semangat semuanya ya. Kang Hasanuddin juga terima kasih. Pokoknya semuanya warga dari Atenon yang udah pada pantengin Begadang Dahlia dari jam 12 sampai jam 3 subuhnya. Gak kerasa sekarang udah di penghujung acara aja warga Dahlia. Hatur nuhun. Maaf banget kalau misalnya WhatsAppnya belum sempet, ada yang belum sempet Ranti bacain.

ataupun requestan langgamnya ada yang belum sempat nanti play, maaf wargi Dahlia ya, karena keterbatasan waktu. Dicoba lagi untuk ketemuan sama nantinya minggu depan, request langgamnya minggu depan di hari Rabu dan juga Kamis. Pastinya wargi Dahlia nantinya bakal siap nemenin wargi Dahlia dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Jangan kemana-mana juga, udah ini bakal ada Bang Apul sama Ustadz Andi yang siap nemenin wargi Dahlia di Hikmah Fajar. Jadi pantengin terus 101.5 Dahlia FM-nya wargi Dahlia. Dan selamat beraktivitas di hari Kamis 7 Mei 2026. Jangan lupa basmalah sebelum melakukan segala aktivitas. Semoga berkah selalu wargi Dahlia ya. Dan semangat terus, pokoknya rantinya pamit sampai ketemu minggu depan. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Perung, ah, go, go, go, go ya.

0: Warga Dahlia, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Bismillah. Sudah? Kita mulai ya. Rizqan tayyiban. Bismillah. Ibu kelihatan ini, Bu? Belum saya tulis dah kelihatan. Rizki terbaik. Bismillah. Rizki terbaik. Rizqan tayyiban. Ya, rizqan tayyiban. Yang kita bahas pertama adalah pengertian rizki terlebih dahulu. Definisi rizki itu apa? Awas, jangan kita jauh-jauh bahas, kita sendiri tidak paham apa itu rizki. Dan ini kebiasaan ulama kita, kalau ingin menerangkan sesuatu, itu biasa dibuka dengan definisi terlebih dahulu. Jelas ya? Baik. Kedua, baru kita berbicara ragam atau jenisnya. Ragam rizki dalam Al-Quran. Seperti apa Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan keterangan tentang rizki dalam Al-Quran, juga nanti seperti apa Nabi SAW menjelaskan keterangan-keterangan rizki yang dimaksudkan dalam sunnah. Sudah? Baik. Satu, definisi. Apa itu rizki? Apa itu rizki? Bapak dan Ibu, makna rizki, kata Ibnu Manzur. Ibnu Manzur itu salah satu pakar bahasa Arab, kelahiran Libya, ada yang menyebutkan Tunisia, dari Afrika Utara. Ya, sudah. Beliau berasal dari Afrika Utara, kemudian orangnya jenius. Dimengumpulkan kurang lebih 7 kitab sumber utama di bahasa Arab, dirangkum menjadi satu. Diteliti satu-satu oleh beliau. 1, 2, 3, 4 dari semua sumber itu, bagaimana orang Arab melafazkan setiap kalimat Arab lewat lisannya. Setelah beliau teliti itu, dikumpulkan jadi kitab, jadi buku, diberi nama Lisanul Arab, lisannya orang Arab. Maksudnya, kalau orang Arab mengucapkan dengan lisannya seperti ini maknanya. Ini diantara kitab referensi terbaik untuk meneliti makna-makna kata dalam bahasa Arab. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu ingin mencari makna-makna kata dalam bahasa Arab, silahkan Anda bisa rujuk diantaranya kitab namanya Lisanul Arab. Lisanul Arab. Ini referensi yang paling utama. Nanti ada yang lain, Al-Misbahul Munir, Al-Mukhtarus Sihah, ada banyak. Ya, tapi ini diantara yang paling favorit diantara para penuntut ilmu. Kata rizqi, ini kata yang sangat diketahui, yang terbagi pada dua bagian. Rizqi itu asalnya segala yang diterima untuk dinikmati. Segala yang diterima atau didapatkan, diterima atau didapatkan untuk dinikmati. Atau bisa juga diartikan yang menghasilkan kenikmatan. Boleh. Kalau dapat nikmat tuh perasaannya senang tidak? Senang. Bahagia tidak? Bahagia. Nah, umumnya segala yang menghasilkan kenikmatan itu selalu disandingkan dengan perasaan bahagia dan rasa senang. Di setiap Anda mendapati sesuatu yang dengan itu Anda merasa nikmat, bahagia, senang, itu yang disebut dengan rizki. Paham sampai sini? Baik, saya ulang. Kalau Anda dapat mobil baru, senang tidak? Rizki. Anda dapat snack pagi ini, senang tidak? Senang. Alhamdulillah. Anda dapat minuman pagi ini, senang tidak? Senang. Anda bahagia hari ini, senang tidak? Baik, Anda tenang hari ini, senang tidak? Saya ulang. Anda dapat mobil baru hari ini, tenang tidak? Senang tidak? Anda tenang hari ini, senang tidak? Pilih mana, dapat mobil tapi gelisah atau tidak dapat mobil tapi tenang? Jangan pilih yang ketiga, enggak saya kasih. Saya ulang. Pilih mana, dapat mobil tapi gelisah atau tidak dapat mobil tapi tenang? Pilih mana?
2: Masa?
1: Di luar itu udah istikharah dulu bisa enggak katanya? Why? Lihat sini. Rizki, segala yang diterima atau didapatkan yang melahirkan kenikmatan. Bentuknya ada dua. Yang pertama, bersifat materi. nyata bentuknya. Barang, makanan itu rizki, minuman rizki, pakaian rizki, kendaraan rizki, keturunan rizki. Awas, hati-hati, keturunan termasuk rizki. Bukankah Anda saat mendapat keturunan merasa senang? Bukankah saat bayinya lahir begitu senang? Sampai Anda kasih kabar sana sini, sampai difoto, masukin ke Facebook, masuk ke Instagram, Masya Allah, junior lahir. Wah. Ada yang ngasih tahu lagi, insya Allah, saya punya anak namanya Abdurrahman. Kapan itu? Nanti kalau sudah nikah. Ya, misalnya, misalnya. Nah, ini materi. Jadi, bisa berupa barang, benda sifatnya. Ya. Benda itu bisa benda hidup atau mati. Bisa bentuknya immateri, bukan bentuknya langsung materi yang tampak, non materi. Umumnya berupa hal yang dirasakan. Tenang, itu rizki. Bahagia, senang, itu rizki. Ingat ya, yang melahirkan kenyamanan, ketenangan, kenikmatan. Kalau Anda nanti ke Madinah, ke Mekah, menemukan kata al-haram, al-haram maksudnya bukan haram dalam hukum fikih, maksudnya masjid al-haram. Mau naik lift, ada tulisan haram, al-haram, astagfirullah. Ada lift, haram di Mekah. Terus pilih naik tangga. Anda yang kurang pengetahuan, bukan liftnya yang salah. Rizqan thayyibah, seakan-akan kita minta bimbingan kepada Allah, ya Allah. Saya mohon setelah saya sholat ini ya Allah, saya mendekat kepadamu ya Allah, saya berusaha lekat denganmu ya Allah, saya berada dalam pengawasanmu ya Allah. Rizqan thayyiba, ya Allah, mohon bimbing saya ketika mencari rizki, kuatkan iman saya supaya terarah pada segala-segala hal yang halal yang telah engkau tetapkan. Jelas sampai sini? Nah, orang yang terbiasa berdoa mengucapkan kalimat ini, maka dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali dia mencari rizki, diberikan kekuatan dalam jiwanya supaya tidak tersentuh dengan yang haram. Nanti suara hati itu yang akan membisikkan Anda. Di begitu Anda bertransaksi, kadang-kadang Anda tidak, tapi konsumen Anda mengarahkan pada yang haram misalnya. Anda mungkin tidak, tapi nanti tender itu yang menjadikan Anda mengikutkan pada yang haram. Anda mungkin di kantor duduk, tinggal tanda tangan. Andanya tidak, tapi proyeknya ketika disodorkan, itu yang membuat Anda mengerjakan yang haram. Pak, ini permintaan kita hari ini. Oh, bagus ini permintaannya. Silahkan, Pak, tinggal di ACC. Berapa nilainya? Oh, ini sekian, Pak, 1 miliar, Pak. Oh, kok cuma 1 miliar? Biasanya kan ada 1 miliar setengah. Oh tidak Pak, ini ada penyesuaian. Itu penyesuaian ini akan diberikan untuk Bapak. Kira-kira ya dari 500 juta itu Bapak dapat 30% Pak. 150 jutanya. Rizki itu sudah diatur. Saya tidak mendapatkan yang begini pun Allah akan berikan kepada saya. Perbaiki, sempurnakan seperti semula. Ah, hati Anda akan mengatakan jangan. Jangan, karena setiap Anda sholat, begitu selesai sholat, Anda katakan rizqan thayyibah, rizqan thayyibah. Itu begitu dikatakan kalimat tadi, nafsu itu akan ditekan oleh takwa. Di jiwa kita itu ada dua jenis, ada takwa, ada nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha. Quran surah Asy-Syams ayat 7-10, Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawwaha. Di dalam jiwa kita itu, yang sempurna itu, ada dua kecenderungan, dua bisikan. Awas, fa'alhabaha fujuraha wa takwaha. Nanti ada jiwa fujur, nama lainnya nafsu. Nafsu ini mendorong pada yang buruk. Ya, yang kedua takwa. Takwa ini mendorong pada yang baik. Takwa itu kalau tidak dilatih dengan amalan-amalan, sholat itu bagian dari takwa. Dari mana taunya? Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil. Siapa mutakin orang takwa di situ? Amalannya ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Jadi takwa itu di antara wujudnya salat. Salat ketika Anda kerjakan melatih takwa. Apa fungsi takwa itu? Supaya jiwa Anda mendapatkan bisikan dari takwa pada yang baik-baik. Makanya kalau Anda rajin salat kata Allah, diterangkan fungsinya di Quran surah ke-29 ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya. Nah, orang sholat itu kalau menerima tawaran seperti tadi, hatinya langsung bergejolak. Bukan nafsunya, takwanya mengatakan, jangan lakukan. Langsung, baru dia bilang sesuatu aja, takwanya langsung mengelak. Dia hatinya langsung gak enak, jangan. Itu berfungsi itu. Ingat baik-baik, itu akan berfungsi. Itu yang dimaksud. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, Anda pasca sholat mengatakan, ya rizqan thayyibah, rizqan thayyibah. Begitu ada rizki yang tidak halal, haram dia datang, tidak thayyib dia, maka hati Anda akan berkata jiwa takwanya, jangan, jangan terima, jangan terima. Tapi kalau ini tidak pernah Anda amalkan, apalagi enggak pernah sholat, enggak pernah sholat, maka yang berfungsi bukan takwanya, nafsunya, fujurnya. Jangan, jangan terima, jangan, jangan terima. Itu sedikit, itu sedikit, itu sedikit. Tambah, tambah, tambah. Nah, itu masalahnya. Makanya keluar kata-katanya enggak enak. Ya. Maaf ya, enggak bagus seperti ini. Perbaiki. Kalau bisa lebih banyak. Wah, itu masalah. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini bagian yang pertama, halalan thayyibah. Jadi ketika Nabi katakan rizqan thayyibah, ini berarti memohon kepada Allah supaya Anda dibimbing oleh Allah dalam mendapatkan rizki ini dengan cara yang halal. Apa manfaatnya? Supaya ketika Anda berikhtiar, nanti Allah akan menguatkan keadaan hati kita supaya istiqomah dengan yang halal. Jangan dikira godaannya ringan loh. Sekarang ini tidak mudah. Tidak mudah teman-teman. Ya bahkan ada orang mengatakan untuk dapat yang haram aja susah sekarang, apalagi yang halal. Tapi itu tidak berlaku dalam kaidah Al-Quran. Tidak demikian. Nanti kita akan lihat. Nah, dua. Tayyibah. Taba yatibu tayyiban. Watibatan. Watubatan. Ada tiga makna. Tayyibah, taba, tayyibah, tubah. Baik. Tayyiban. Kalau dikaitkan dengan rizki, itu artinya segala yang menguatkan dan menyehatkan, membuat kuat, sehat secara fisik. Misal, misal ya, maaf ya, maaf sekali, Anda bekerja sebulan misalnya dapat rezeki, taruhlah misal saja 100 ribu Anda dapatkan, lalu 100 ribu itu Anda ingin belikan makanan ya untuk pokok kehidupan. Maka kata Nabi petunjuknya, biasakan rizki yang Anda dapatkan itu tidak harus kemudian dibelanjakan untuk memenuhi semua apa yang Anda inginkan. Tidak. Cari dari situ apa yang Anda butuhkan yang bisa menguatkan fisik dan membuat Anda sehat. Jadi kalau mau cari makanan, tidak semua yang Anda inginkan mesti dibeli. Lihat dulu itu menyehatkan gak buat Anda, itu membuat fisik kuat atau tidak. Makanya kalau orang Arab ditanya, kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah ana tayyib. Maksudnya saya sehat hari ini. Saya kuat. Nah, Anda dapat uang berapapun, cari makan, cari makanan yang menyehatkan, bikin Anda kuat. Prinsipnya kebutuhan, bukan keinginan. Ragam itu boleh. Warna ungu, warna biru, warna merah, enggak ada masalah. Makanan ini, makanan itu, pengen makan kok nasi padang, boleh. Makan pagi dengan sore, silakan. Pagi, sore. Nah, pindah rasa misalnya, silahkan siang malam. Pagi sore sudah ada, siang malam ada. Cari yang ketiga, begadang. Ada, ya, rumah makan begadang ya. Baik teman-teman, itu gak ada masalah. Menu ini, menu, cuman persoalannya menyehatkan tidak, butuh tidak. Cukup dengan kalimat ini, kalau Anda amalkan dalam kehidupan, sehat umat Islam itu, kuat kita. Cuma kadang-kadang keadaan kita itu banyak dirusak oleh keadaan. Tampilan luarnya bagus, tapi isinya tidak menyehatkan. Berapa banyak makanan itu dikemas bagus di luaran, tapi isinya racun dalam kehidupan. Silahkan cek. Banyak orang terkena penyakit karena dia tidak abai ketika melihat apa yang dia konsumsi. Padahal kata Nabi-Nya sederhana, tayyib, tayyib, tayyib, tayyib. Coba lihat cara perilaku kehidupan orang Islam sebagian, walau tidak semuanya sekarang. Semua pakaian itu dibeli, semua dikoleksi, padahal belum tentu dibutuhkan. Dan itu akan dihisap. Akan dihisap. Coba Anda pulang ke rumah, buka jendela, jendela itu, jendela rumah Anda buka, masuk kemudian perhatikan sekelilingnya, setelah itu balik ke kamar Anda, buka lemari pakaian Anda. Cek, pertanyaan saya satu aja. Dari semua pakaian itu, pernah enggak ada satu helai pakaian saja yang pernah di, yang belum pernah dipakai ibadah? Belum pernah dipakai sholat. Saran saya segera gunakan itu. Nanti kalau Anda dihisap lebih ringan. Minimal pakaian itu akan berkata kepada Allah, ya Allah, saya pernah digunakan untuk sholat oleh orang ini. Jadi biasakan ketika Anda mendapatkan sesuatu yang baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju baru, gunakan dulu untuk sholat sehingga hak Allah terpenuhi. Gunakan itu. Jadi hisab Anda ringan. Begitu dihisab kan mulutnya dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim atau kallimuna aydihim wa tashhadu arjunuhum bima kanu. Itu bicara benda-benda. Ini baju bicara. Ini karpet jangan dikira enggak bicara. Bicara itu. Ya, nanti ayatnya kita hafalkan. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu. Lihat ayat keempat, yauma idzin tuhaddithu akhbar. Itu dalilnya. Kata Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, nanti satu saat bumi saya goncang sekuat-kuatnya, saya hadirkan gempa yang paling dahsyat. Ini saya sering katakan kalimat ini beberapa kesempatan. Kalau kalimat zulzil, zilzal disebutkan sekali, itu artinya gempa dahsyat yang menjadikan bangunan tinggi runtuh ke bawah. Runtuhnya ke bawah. Misal di luar Al-Qur'an, kalau kalimatnya begini, idza zulzilatil ard. Misal, sampai situ. Itu artinya gempa dahsyat yang tinggi runtuh ke bawah. Tapi kalimat zulzil kalau disebutkan dua kali, baik bentuknya verb kata kerja fi'il ataukah noun kata benda isim, zilzal misalnya disebutkan dua kali, maka itu artinya bukan yang atas runtuh ke bawah, yang di bawah naik ke atas semua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kata Allah, saat manusia nanti merasakan gempa-gempa itu yang runtuhkan atas ke bawah seperti biasa, nanti saya datangkan gempa yang tidak biasa. Sekarang orang sudah merasa gempa itu biasa. Dulu saat ada gempa itu zikir langsung tuh, zikir astagfirullah, la ilaha illallah. Padahal yang kerasa kecil. Orang-orang daerah mengatakan ada lini, ada lini, ada lini, ada gempa, astagfirullah, la ilaha illallah. Padahal yang kerasa kecil. Ya, nanti akan ada masa orang merasa gempa besar pun biasa. Gempa keluar, udah tenang lagi, masuk lagi. Buka setiap detik, gempa di sini sekian, gempa di sini sekian, gempa di sini sekian. BMKG mengatakan akan ada gempa dan orang sudah merasa nyaman dengan itu, seakan-akan tidak ada apa-apa. Nanti Allah datangkan gempa yang membuat setiap orang merasakan kedahsyatan itu. Sama dengan teori hidup. Kalau Anda diberikan peringatan oleh Allah lewat yang kecil, belum paham, kasih yang sedang. Belum paham, kasih yang besar. Belum paham, dikasih yang dahsyat yang membuat Anda tidak berkutik lagi. Maka Allah katakan, wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka saat gempa itu terjadi, semua yang dikandung bumi itu naik ke atas. Baru manusia berkata, wa qalal insanu malaha. Baru setiap orang mengatakan, ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Kenapa? Kamu kemana aja? Baru di situ Anda tahu bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu ada manfaatnya. Di karpet akan bicara, ya Allah, ketika si fulan sedang senang-senang di luar, sambamu ini yang Allah menduduki aku dan dia fokus, ya Allah, untuk menyimak mempelajari ketentuan syariatmu. Semua akan bicara. Papan tulis bicara, penghapus bicara. Ya Allah, saya bersaksi ketika itu taklim saya digunakan untuk menghapus, yang pakai saya ustadznya aja, jamaahnya enggak ada yang bantuin. Misal. Itu bisa terjadi. Paham sampai sini? Jadi maksud saya, coba dari setiap apa yang kita dapatkan itu, yang Allah titipkan kepada kita. Lihat kalimat saya. Dari setiap apa yang Allah titipkan kepada kita dan kita dapatkan itu semua, maka pastikan cari dengan cara yang halal dan gunakan dengan prinsip kebutuhan. Akhirat saya butuh enggak? Nah, kalau hidup seperti itu enak. Ini kalau walaupun Anda dapatkan dengan cara yang halal, tapi setiap keinginan ingin diwujudkan itu Nabi tidak menyukainya. Dosa sih enggak, cuma Nabi enggak suka. Kenapa Nabi enggak suka? Itu bisa membuat Anda capek dalam hidup. Udah nyarinya susah, memang halal, cuma nanti pencariannya lebih banyak. Karena lebih banyak, waktu ibadah Anda terbuang. Papa, mama pengen pakaian baru, pa. Yang kemarin udah enggak cukup. Ya udah, yuk cari, kapan nyarinya? Besok ya, pa. Di mana mama mau nyari? Di Paris ya, Pak? Paris. Tinggal di Ciamis, pengen nyari di Paris. Tuh. Berangkatnya berapa lama ke sana? Di jalan kepake, waktunya banyak, habis kebuang. Biasa baca Quran, biasa zikir, sekarang mulai ngantuk, kena jet lag, nyampe sana tokonya tutup. Balik lagi. Coba lihat, berapa ini mungkin contoh yang paling ekstrim, yang sederhana kan gampang. Pengen makan, ada dekat rumah, pengen ke jauh-jauh. Itu kan, sesekali gak ada masalah, Anda bawa keluarga gak ada masalah. Yang kadang-kadang tidak masuk akal itu, dalam suasana tertentu, masih menginginkan sesuatu yang jauh, padahal yang dekat ada. Tuh. Nasi goreng, malam-malam, nasi goreng. Di luar lewat, tiga nasi goreng, bolak-balik, tak-tak-tok, gak dibeli. Saya gak mau, pengennya kebon sirih. Oh, kebon sirih. Dari Bekasi tuh. Mesti ini naik malam-malam jam 2 nyampe sana udah antrian panjang, antri begitu bagian dia habis. Capek habis, tahajud gak kepake, segalanya kepake, habis tuh capek. Jadi Nabi itu peka sekali. Kalau di Quran surah At-Taubah itu, di ujung-ujung ayatnya itu dilukiskan dengan kalimat yang sangat indah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, Nabi itu sangat peduli dengan kita, merasakan kehidupan kita itu. Berat rasa bebanmu. Kalau bisa beliau ingin menanggungnya supaya kalian merasa ringan dalam hidup. Rasulullah. Jadi ketika Nabi berkata seperti ini, sebetulnya beliau itu berharap, ya Allah bimbing umat saya supaya gak capek hidupnya, supaya tenang hidupnya, supaya damai kehidupan itu. Tapi Anda jangan kira kalau Nabi itu misalnya tidak suka model. Tidak. Pakaiannya bagus, tampilannya bagus, sendalnya kadang dipakai dari Yaman, biasa. Tapi sesuai dengan aspek kebutuhan. Silakan. Anda gak ada masalah. Ibu punya koleksi pakaian, satu warna hijau, dua kuning, tiga biru, gak ada masalah. Cuma prinsipnya butuh gak? Dan itu akan menghiasi keindahan dalam rumah tangga. Begitu akan misalnya ke pengajian, ibu tanya pada ayah, pada suami, Pak, mama pakai yang mana ya? Hijau atau yang biru? Masya Allah, kan indah tuh. Kata suami, yang hijau bagus mah, ah kayaknya yang biru deh Pak. Itu kadang-kadang begitu Pak. Dia tuh nanya, tapi udah punya jawaban. Itu yang bikin kita susah. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Baik. Pernah punya pengalaman begitu? Ya, kembali ya. Nanti kita gantian, Bu, ya. Baik. Ingat segalanya akan bersaksi. Ya, segalanya akan bersaksi. Kadang-kadang yang paling susah itu adalah kita tidak mengharap sesuatu dan dia ada. Dan itu kita tidak butuhkan. Seperti saat kita tidak ingin menghapus, kemudian dihapus. Itu paling susah. Lihat sini. Paham ini, Rizky? Halal paham? Tayyib paham? Saya cek. Halal itu, maaf, dari esensi kebutuhannya atau cara mendapatkannya? Baik, kalau tayyib itu kualitasnya atau caranya? Aspeknya kebutuhan atau keinginan? Maka ketika Nabi berdoa, rizqan tayyibah, maksudnya bimbingan kepada kita. Kalau Anda ingin mendapatkan rizki, cari dengan cara yang halal, legunakan yang halal untuk mendapatkan yang tayyib. Paham? Ini kalimat singkat padat, ini aja kita pakai dalam hidup. Maka hidup kita insya Allah akan nyaman kita jalani. Ya, fisiknya sehat, kuat, pikiran tenang, dan nyaman kehidupan dijalani. Tapi yang paling dahsyat dari kalimat ini kan permohonannya ke Allah. Maksudnya, saat ini tiap hari Anda latih, minimal 5 kali dalam sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Begitu selesai, doa. Mintakan ini, demi Allah saya katakan, kalau manusia sifatnya, itu pasti jauh beda dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Manusia itu kalau diminta sekali, mungkin ngasih. Dua kali, sudah enggak enak. Tiga kali, marah. Allah beda, tidak diminta, Allah marah. Minta berkali-kali, Allah senang. Bahkan cepat mengabulkan. Nah ini, kita minta 5 kali dalam sehari, masa enggak dikabulkan? Jadi ketika Anda memohon kepada Allah, rizqan tayyibah, itu nanti Allah akan turunkan kemantapan dalam jiwa kita dan bimbingan mengarahkan pada rizki yang kita mohonkan itu. Nah, berapa dari semua permohonan yang kita panjatkan ini, berapa kali kita mendapatkan respon dari Allah Subhanahu wa taala? Yang paling menarik, jawaban Qur'annya bukan berapa kali, tapi berapa banyak yang Allah berikan kepada kita saat kita sekian banyak memohon kepada Allah. Tidak tanggung-tanggung, Allah bisa berikan 8 jenis rezeki yang dengan 8 itu cukuplah memudahkan semua kehidupan kita. Pertanyaannya, apa sajakah yang 8 itu dan bagaimana cara meraihnya? Inilah sebagian kedua dari pembahasan yang kita bahas tentang kalimat rizqan thayyibah. Sampai sini paham? Kalau paham, saya hapus dulu sebagian.
2: Saya hapus.
1: Bismillah. Ya. Delapan jenis rizki dalam Al-Quran. Pertama, sebelum kita masuk pada nomor satu, saya ingin sampaikan kaidah umum dulu. Yang delapan ini, ingat baik-baik, yang nanti kita akan bahas, langsung dibuka dengan kalimat Al-Quran dengan bahasa yang sangat indah. Pertama, dalilnya Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Kedua, Quran surah Hud ayat yang ke-6. Sudah? Quran surah Hud ayat yang ke-6. Hud surah ke-11 ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Awas, hati-hati. Dan setiap makhluk di bumi, bahkan binatang yang melata pun, melata yang kecil-kecil, yang gerakannya lambat, gitu kan? Yang seakan-akan orang katakan, "Ih, dapat rezeki enggak nih?" Ya dari jauh dah lambat, belum tentu bisa dia dapat. Kata Allah, kamu jangan duga, semua makhluk, bahkan binatang melata yang paling kecil pun, saya telah tetapkan rezekinya. Keterangan pertama, kata Allah, semua rizki itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk pasti mendapatkan sesuai kadarnya. Jadi kedua, Quran surah ke-11 ayat 6. Hud ayat 6. Kesimpulannya, rizki telah tetap dan terukur. Masya Allah. Dari mana ini sudah yang telah tetap ini? Quran surah 51 ayat 22, Quran surah 11 ayat ke-6. Yang kalimat terukurnya Anda temukan di Quran surah Al-Ghashiyah. Ingat? Maaf, Al-A'la. Quran surah Al-A'la ayat yang ketiga. Subbihisma rabbikal alladzi khalaqa. Ayat tiganya walladzi qaddara fahada. Maka dialah Allah yang telah menetapkan ukuran dari segala hal. Di antara makna ukuran itu, kata para ulama tafsir, adalah ukuran dari rizki. Rizki kita sudah terukur. Jelas sampai sini? Baik, jadi rizki setiap makhluk, apalagi manusia, itu sudah tetap dari Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah terukur nilainya. Baik, kapan itu ditentukan oleh Allah? Buka kemudian hadis yang paling cepat, lihat Al-Arba'in saja. Ini karena banyak dikaji di sementara komunitas-komunitas pengajian. Buka Al-Arba'in nomor hadis yang ke-4. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. An Abi Abdurrahman, ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ya inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau pribadi yang sangat jujur, benar dan dibenarkan. Beliau itu benar, jangankan kawan, lawannya pun membenarkan. Maksud kalimat ini, kalau lawan-lawan Nabi saja membenarkan, masa Anda umatnya tidak meyakini? Di keterlaluan kalau ada umat Nabi tidak meyakini Nabi, lawannya aja mengiyakan, masa umatnya enggak? Ingat itu ya. Kalau ada bahasa seperti ini, as-sadiqul masduq dalam hadis, itu artinya hadis yang disampaikan berisi informasi gaib yang kadang kita tidak mengetahuinya. Baik, apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya dalam fase penciptaan 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pancaran spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah. Kemudian 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dhalika mudhighah. 40 hari ketiga, 120 hari, 4 bulan berbentuk mudhighah, segumpal daging keratan, mulai ada bentuk terlihat. Thumma yursalu ilaihi al-malak. Maka 40 hari ketiga ini, 120 hari, diutuslah seorang malaikat, malak. Ya. Fayanfukhu fihi ruh. Dengan izin Allah, dia ditugaskan meniupkan ruh. Wa yu'maru bikatsbi arba'in, dan diperintahkan untuk menetapkan empat hal. Empat hal. Yang pertama, bikatsbi rizqihi, rizkinya ditetapkan. Jadi usia 4 bulan di kandungan. Sejak kandungan, sejak di alam rahim. Rizki yang disebutkan ini ditetapkan bagi si fulan. Misal, si fulan akan lahir 4 bulan di kandung ibunya. Dalam 4 bulan itu rizkinya mulai ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya jelas. Sampai dia wafat. Ingat, di Al-Bukhari disebutkan tidak mungkin seseorang itu wafat kecuali hatta tastawfiya rizqaha, sampai dia mendapatkan semua ketetapan dan ukuran rizkinya. Di ketika Allah tetapkan usia kandungan 4 bulan, misal si fulan sesuai dengan maslahat hidupnya, bukan masalah kaya atau cukup, sesuai dengan maslahat hidupnya, yang dengan bekal itu dia bisa dekat kepadaku, kata Allah, dia ibadahnya bisa maksimal, dia bisa masuk surga, maka ditetapkan misal 100 miliar sampai meninggal. Cuma sifatnya gaib, dirahasiakan. Sifat rizki rahasia, tidak dibuka. Sebab nanti kalau dibuka, Anda tidak akan nyaman menjalani kehidupan. Gak enak, gak semangat Anda. Misal, nama siapa? Mas? Ya? Iman. Dengan imannya yang kuat, terdorong untuk mengambil penghapus. Misal, Mas Iman rizkinya, misal saja 1 miliar. Hari ini sampai jam 9 lewat 1/4 udah ngambil 999.999.000 rupiah. Tinggal berapa? 1000. Sedangkan rumus dalam hadis, 999.999.000 rupiah, tinggal 1000. Rumus dalam hadis, rizki ini kalau sudah didapatkan semuanya, maka dia bersanding dengan kematian, wafat dia. Makanya di hadisnya setelah rizki kemudian baru ajalnya. Ya rizqaha kemudian wa ajaliha, baru kemudian ajalnya. Ajal itu batas hidup. Ingat, beda antara umur dengan ajal. Kalau ajal batas hidup, buka Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat manusia kita itu punya ajal, batas hidup. Ajal nih, sampai sini misal. Kalau sudah sampai ajalnya, maaf, enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Jadi jangan berpikir bunuh diri, enggak ada kerjaan. Yang mau bunuh itu enggak ada kerjaan. Karena enggak bunuh diri pun kalau sudah meninggal, ya meninggal aja. Enggak ada kerjaan. Anda berusaha, kalau belum datang ajal enggak akan meninggal juga. Minum Baygon 1 kontainer. Ajal belum datang enggak akan meninggal. Cuma nyiksa diri aja, capek, sakit sampai meninggal. Meninggalnya enggak saat itu. Jadi enggak usah nyari sesuatu yang sudah diatur. Mikirkan sesuatu yang sudah diatur, itu enggak ada kerjaan, buang-buang energi. Sama dengan mencela yang sudah terhina, itu buang-buang energi. Ingin dipuji pada sesuatu yang tidak layak, katanya pujian milik Allah, Anda pengen dipuji, itu buang-buang energi. Sama, mikirin matahari yang sudah jelas terbit di barat. Bikin status, hari ini matahari, maaf, terbit di timur, tenggelam di barat. Bikin status, hari ini matahari terbit di timur, enggak ada kerjaan. Enggak ada kerjaan. Jangan memikirkan sesuatu yang sudah diatur. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kembali yang tadi kan sudah saya ralat. Oh, jangan dipotong videonya. Dalam satu kajian Ustaz Adi Hidayat menyebutkan matahari terbit di barat. Oh, Masya Allah. Terus muncul Ustaz Bid'ah. Oh. Sini sini. Jelas ya? Paham sampai sini? Ah, ini. Jadi rizki itu pertama telah tetap, yang kedua telah terukur. Kenapa saya buka dengan ini dulu sebelum yang 8? Anda mesti paham, kalau Anda sudah mengerti ini, maka Anda tidak akan pernah tertarik mengambil rizki orang. Ini cukup orang Islam itu paham kaidah ini, maka tidak akan pernah ada pencurian, gak akan ada korupsi. Karena rizki kita itu telah ditetapkan, gak akan berubah. Jadi Anda mencari dengan yang haram pun gak akan nambah, gak nambah, tetap segini, tetap tidak akan berubah. Jadi gak ada kerjaan. Kalau ada orang terpikir ngambil, berbuat curang, gak ada kerjaan. Demi Allah saya katakan gak ada kerjaan ya, karena gak akan berubah. Dia tetap dan terukur, jelas. Di kala Anda ngambil yang lain, itu cuma akan dibalikin lagi. Kalau gak sekarang, besok. Nanti Allah berikan alat lewat yang lain. Ambil, bikin, ada kepolisian, ada KPK, ada macam, diambil, pindahin lagi, selesai. Dia Anda cuma bikin capek diri sendiri. Dan ingat, ada nanti rizki yang sifatnya menular. Ketika Anda yang berbuat jahat, maka sebagian keluarga Anda akan kena bagiannya. Jadi kalau Anda mau berbuat curang, tolong pikir-pikir dulu. Bukan Anda saja yang kena. Istri Anda bisa kena. Suami Anda bisa bermasalah. Anak Anda bisa bermasalah. Apa Anda tega membiarkan anak-anak dibully di sekolahnya? Dan disebutkan anak seorang koruptor, anak seorang pencuri, anak maling. Anda mikir dulu. Jadi kalau Anda ingin berbuat curang, bukan hanya bermasalah dengan Allah, keluarga Anda pun akan kena masalah. Dan kalaupun Anda tidak mencari dengan cara yang haram, cukup dengan yang halal, rezekinya tidak akan berubah. Tapi yang berbeda keberkahannya. Itu yang berbeda. Jadi jangan mau kalau ditawarin dengan hal-hal yang curang, karena itu tidak akan pernah merubah keadaan. Paham sampai sini? Ya, jadi cukup saya jelaskan kalimat ini yang bersumber dari Al-Quran, maka orang beriman tidak akan berpikir untuk mencari yang salah dalam kehidupan pencarian rezekinya. Ini gambaran pertama. Jangan takut teman-teman sekalian, rezeki kita sudah diatur. Yang belum jelas itu surga kita. Ya, sekarang kita bicara keberkahan. Kalau sudah paham ini, kita bicara keberkahan. Ya, ini tidak mudah ini. Banyak, tapi mencarinya dengan cara yang haram, maka haram akan menggugurkan keberkahan di dalamnya. Tapi Anda dapatkan dengan cara yang halal, walaupun cuma sedikit terlihatnya, ketika muncul banyak berkahnya, maka disitulah fungsinya akan Allah lipat gandakan. Sehingga seakan-akan Anda tidak membutuhkan yang lain kecuali yang Anda pegang saja. Saya tanya pada Anda, jika Anda mendapatkan 100.000 berkah dan ditawari 100 juta tidak berkah, Anda pilih yang mana? 100.000 berkah atau 100 juta tidak berkah? Bapak dan Ibu, saya harus menerapkan teori ini. Saya sedang mengetes bagaimana keyakinan kita kepada Allah. Kalau jawaban ketiga, itu semua orang pasti mengharapkannya. Ini gak saya tanya, pun Anda pasti milih itu. Cuman kita sedang berbicara dalam situasi begitu, bagaimana keterkaitan kita dengan Allah, online gak? Ada gak kekuatan jiwa kita tuh? Yang ketiga mah gak usah dipilih. Memang gak ada pilihan yang ada, itu cuman satu atau dua. Itu aja, tiga gak ada. Maka saya tanya, satu 100 juta tidak berkah. Yang kedua 100 ribu berkah. Pilih satu atau dua. Ya sudah.
2: Susah amat.
1: Ketiga emang gak saya ajuin, pilihannya emang gak ada.
2: Jangan kemana-mana, saya lagi nerangin ini.
1: Maksud saya begini, kalau Anda dihadapkan pada situasi yang begini dan tidak ada pilihan yang lain, ingat, yang ideal itu semua mengharapkan, tapi tidak semua apa kita temukan itu ideal. Tidak demikian, Anda akan berhadapan dengan situasi, jangan kira mudah ya, setiap yang kita pelajari itu akan ada prakteknya. Jadi kaidah ilmu itu begini, ketika Anda mendapatkan pengetahuan, maka Allah akan lekas mengujinya. Dan Anda akan dihadapkan pada yang demikian, saat di pasar, di kantor, di mana-mana dan sebagainya. Ya, ingat itu, ini yang saya maksudkan, ya, bukan aspek yang lain. Sudah, kalau sudah paham ini, maka kesimpulannya, jangan coba-coba mencari yang haram. Karena konsekuensinya, satu, keberkahan akan hilang. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Jadi walaupun cuma dapat 100 ribu, tapi karena manfaatnya banyak, dijaga oleh Allah kebutuhannya. Nah, kadang-kadang, kita bahas yang 8 sekarang, Allah datangkan rizki yang lewat ikhtiar kita. Bukan ikhtiar mencari, tapi Allah datangkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa saja 8 jenis rezeki ini? Satu, kita mulai. Sudah? Rezeki yang diikhtiarkan secara fisik. Rezeki yang diikhtiarkan secara fisik. Bekerja, gitu kan? Berusaha, beraktivitas. Dalilnya Quran surah 53. Quran surah 53 An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ini rezeki yang terkait dengan usaha, ikhtiar. Ikhtiar yang dimaksudkan pencarian secara fisik atau bahasa kekiniannya kerja. Dalilnya Quran surah ke-53 An-Najm ayat ke-39. Wa allaisa lil insan. Ingat, masih ingat kata-kata tadi di awal pembukaan kita? Kalau disebutkan kata-kata insan terkait dengan apa? Aktivitas. Nah, maka kalau Anda disebutkan insan, Anda dituntut beraktivitas. Ya kan? Berusaha. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a yas'a sa'yan. Artinya usaha. Ini. Kalau misal Anda umrah atau menunaikan haji misalnya, kemudian pertama datang, maka walaupun yang haji itu pasti pertama datang, kalau tamat tu ada umrah dulu. Di umrah ini ada tiga yang paling utama selain niat ketika miqat dilakukan. Pertama tawaf, setelah tawaf apa? Sa'i. Setelah sa'i, tahallul. Nah, sa'i itu kata benda, kata sifat asalnya dari kata sa'a yas'a sa'yan. Sa'a yas'a sa'yan. Apa artinya sa'i? Oh, sa'i itu artinya bukan lari-lari kecil. Kalau lari-lari kecil itu sa'i, lari-lari besar apa? Maraton. Hah? Bukan. Itu kuncinya, saya kasih clue-nya tadi di Quran surah 53 ayat 39. Sa'a yas'a sa'yan. Usaha yang sungguh-sungguh, yang serius, itu disebut dengan sa'i. Sa'i itu usaha yang serius, pencarian yang sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda ingin dapatkan rizki, kata Allah, silakan menyebar, cari usaha yang serius. Itu rumus pertama. Di Allah tebarkan rizki. 1, 2, 3, tebarkan. Kadang di tempat yang tidak kita singgahi di situ. Kalau Anda ingin mendapatnya, silakan menyebar. Makanya banyak Anda temukan ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam Al-Quran meminta kita menyebar untuk mencari rizki. Misal, yang paling banyak berkahnya, paling banyak keutamaannya, paling banyak peluangnya hari Jumat. Jumat itu hari baik, banyak orang kumpul, tinggal Anda lihat di mana mereka berkumpul. Nah, ketika mereka kumpul, banyak kumpul, menyebar, kumpul. Setelah Anda tunaikan sholat Jumat, kata Allah, buka Quran surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 itu. Ayat yang ke-10, paling kiri agak sedikit ke atas. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau Anda sudah selesai Jumatan, kata Allah, lihat peluang. Maksud peluang di situ bukan cuma sekedar Jumatnya saja. Maksudnya kalau Jumat itu kan banyak orang. Habis Jumatan kan menyebar tuh. Menyebar kemana-kemana. Orang menyebar. Keperluannya banyak. Ada yang lapar, ada yang pengen pakaian, ada yang pengen minuman, ada yang pengen macam-macam. Itu cuma contoh aja. Dalam bahasa Quran itu, zikrul ba'di yuradu bihil kullu. Dalam kaidah bahasa Indonesia, sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Lawannya sinekdok totem proparte. Disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Jumat itu cuma contoh. Maksudnya nyebar nih. Kalau Anda temukan banyak peluang di situ untuk mencari rezeki, datangi, sebar, cari, dapatkan peluangnya. Jangan diam. Rezekiku sudah diatur, nanti juga datang sendiri. Nih, saking adilnya Allah, semua diberi perangkat untuk mendapatkan rizkinya. Anda bergerak, rizki datang. Tahu cicak? Iman? Cicak? Cicak itu apa makanannya? Nyamuk. Satu, cicak. Makanannya nyamuk. Lihat bagaimana Allah adil sekali. Cicak, rizki makanannya nyamuk. Cicak bagaimana aktivitasnya? Merayap. Nyamuk bagaimana? Terbang. Pertanyaan saya, cicak punya sayap gak? Tidak. Kalau kita nalar pakai akal, gak ketemu nih. Yang mau makan, merayap. Yang punya makanan, punya sayap. Itu kalau nyamuknya punya sifat jenius, jadi mainan cicak. Cak. Lain makan. Makan. Susah. Tapi dengan izin Allah, binatang gak dikasih akal. Binatang tidak diberi akal, cuma terbang aja dia. Yang ini, dia tahu kalau saya ikhtiar, Allah pasti kasih. Orang tua kita tuh gak banyak dalil, cuma disusun jadi bait-bait ketemu. Cicak-cicak di diam-diam. Perhatikan, cuma diam-diam dia merayap. Diam-diam, tenang. Nah, datang seekor. Ketika dia memutuskan untuk berikhtiar, merayap walaupun cuma diam-diam, perhatikan, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk yang mendatangi cicak. Saya ulang, cicak-cicak di diam-diam, perhatikan, datang seekor nyamuk. Jadi bukan cicaknya yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang datang. Jadi kalau Anda mau ikhtiar, Allah dekatkan rizkinya. Yang dituntut dari Anda itu ikhtiar, cicak aja dapat. Masa Anda enggak? Cicak gak punya akal, rizkinya bisa dapat. Masa Anda yang punya akal gak dipakai untuk mendapatkan rizki? Anda bergerak, rizki datang. Cicak merayap cuma diam-diam, datang seekor nyamuk. Selanjutnya, silahkan. Tuh. Ah, jadi ini yang pertama nih. Nah, jadi yang pertama, Anda nggak usah khawatir nggak kebagian rizki. Anda berikhtiar, Anda dapat. Dan dahsyatnya, ini yang mau saya sampaikan. Dahsyatnya, kenapa Allah mewajibkan kita berikhtiar untuk mendapatkannya? Karena setiap ikhtiar itu pasti akan bersanding dengan ujian. Sedangkan rebus ujian bersanding dengan pahala. Jadi sebetulnya mudah bagi Allah menyampaikan pada Anda, nih makan. Cuman ketika Anda dapat, Anda nggak dapat pahala dari kesabaran Anda. Kapan kita tahu kita sabar kalau nggak diuji dengan proses? Kapan Anda bisa berkembang jadi lebih kreatif? Muncul ini, teori itu, teori marketing, teori ini, teori macam-macam. Gimana bisa berkembang kalau nggak diberikan proses? Itu hikmahnya. Bukankah dalam setiap titian itu ada doa? Dibuat sedikit susah, sedikit mudah bagi Allah memudahkan Anda dapat. Cuma dibuat berliku begini, supaya malam Anda tahajud. Hei fulan, kamu ini kemana aja? Aku harus paksa begini supaya kamu datang di malam hari. Udah siang-siangnya bebas berkeliaran, malamnya tidur enak, sampai turun surah Al-Muzammil. Apa artinya Al-Muzammil? Orang yang berselimut. Apa artinya Al-Mudathir? Orang yang berselimut. Jadi kalau sama-sama berselimut, kenapa nama suratnya beda? Dithar, Mudathir, berselimut, itu yang dimaksud selimutnya melindungi dari sesuatu hal yang mengancam. Jadi kalau Anda merasa terancam atau tidak nyaman, Anda gunakan selimut untuk bersembunyi. Ya, itu disebut dengan Dithar, orang yang disebut dengan Mudathir. Kenapa suratnya disebut dengan Al-Mudathir? Buka di Al-Bukhari. Dari 97 pembahasan kitab, buka kitab yang pertama, Kitabul Iman. Nomor hadis 4-5 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kisahnya kan saat Nabi naik ke Gua Hira, ke Jabal Nur. Ya, sekitar 6 kilo dari rumah Nabi. Sampai ke atas setelah peristiwa Iqra. Sudah turun wahyu pertama dan selanjutnya. Itu naik ke atas, tidak turun wahyu siang-siang. Maka bekal beliau habis, turun lagi ke bawah. Di pertengahan itulah kemudian di tengah-tengah siang-siang ada panggilan. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Nengok ke kanan kiri tidak terlihat nampak sosok makhluk. Ke depan tidak ada, ke belakang tidak nampak. Nengok ke atas, kata Nabi, ada sosok makhluk duduk. Kana yaqudu bainal ardi was-sama. Dia seakan-akan duduk antara langit dengan bumi. Sedangkan Nabi belum pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Waktu peristiwa Iqra itu menyamar jadi laki-laki, didekap sampai kemudian mudah diterima. Itu wujud aslinya belum kelihatan seperti duduk begini antara langit dengan bumi. Contoh ginilah, bapak nama siapa? Enjat. Pak Enjat tiba-tiba itikaf di sini. Sampai siang jam 2. Udah enggak ada orang. Begitu keluar dari sini, Pak, sampai depan. Ya. Nengok kanan kiri enggak ada orang, depan belakang kosong. Begitu ke atas terlihat Allah, nampak sosok makhluk, jubah putih, rambut kemudian agak panjang, ngelihat Enjat. Pertanyaan saya, respon Bapak bagaimana? Hah? Enjat. Apa? Mustahil. Kata Nabi, fara'ibtu minhu. Saya merasa takut sampai bulu kuduk saya naik, tapi saya bisa mengelak. Saya tinggalkan tempatnya dengan bersegera. Pulang ke rumah. Begitu sampai rumah, ucapkan assalamualaikum, disambut, dibuka pintu oleh Sayyidah Khadijah tercinta. Waalaikumsalam. Begitu dilihat, masya Allah, memandang wajah Sayyidah Khadijah, tenang hatinya. Dibawa, genggam tangannya. Kata Nabi, zammiluni, selimuti saya. Begitu diselimuti, keluar kata-kata yang indah dari lisan Sayyidah Khadijah. Maka nampak semua ketenangan. Demikian tipikal istri salihah. Jadi kalau suami sedang tidak tenang di luar rumah, ibu tenangkan di rumah. Jangan suami gak tenang di luar rumah, ibu kasih bencana di rumah. Itu yang bikin repot. Nah, secara singkat, begitu sudah diselimuti, berlindung dari situ karena takut nanti melihat makhluk tadi, maka tiba-tiba kemudian sudah merasa tenang dengan perkataan Sayyidah Khadijah, turunlah kemudian wahyu. Ya, ya ayyuhal muddathir. Yang sedang berlindung di balik selimut itu. Nah, kadang-kadang kalau masih dalam dunia anak-anak itu, kalau Anda main-main kan dia sembunyi di balik selimut kan? Oh, baik selimut pinggir kan? Begitu dibuka, assalamualaikum, gitu kan? Nah, itu yang disebut dengan mudathir. Tapi kalau muzammil, itu artinya teman yang menyertai dengan sifat yang menyenangkan. Makanya ada zamil, teman, zamili, teman saya yang menemani saya, dia menyenangkan. Ya, kalau temannya kemudian dia dekat disebut dengan sahib. Kalau temannya dipercaya disebut dengan shodiq. Jelas ya? Lebih dipercaya lagi disebut dengan siddiq. Ya, teman Nabi sangat dipercaya, sangat membenarkan Nabi, disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau Anda punya teman, senang, menyenangkan, enak, nyaman, zamil. Ada orang yang kadang malam-malam atau keadaan tertentu berlindung, bukan berlindung dari sesuatu yang mengancam, tapi ingin senang, nyaman dengan selimut. Pakai selimut supaya enak tidurnya. Duh, kata Allah turun ayat Quran surah ke-73 itu, ya ayyuhal muzzabbil, hei orang yang sedang enak-enakan dalam selimut itu, kumin laila illa qalila, ayo coba bangun malam, nisfahu aw yunqus minhu qalila, walaupun cuma sedikit, aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambah juga sedikit lagi, katanya pengen ke surga, innalaka fin nahari sabhan tawila, kamu ini aneh, katanya pengen ke surga, surganya firdaus, siang-siang sibuk beraktivitas, malam-malam begitu enak tidur dengan selimut, cita-cita surga firdaus lagi, kamu ini gimana, atau aku yang harus bagaimana? Inna nasyiatal laili hiya ashaddu watta wa aqwamu qila. Bangunlah sedikit. Malam itu kalau kamu bangun, sentuhannya ke jiwa begitu dahsyat. Perkataannya mudah untuk diresapi. Itulah al-muzammil. Tapi yang mau saya katakan, rizki yang pertama, dia tidak akan pernah terungkap ketika Anda tidak berikhtiar mencari.

Kenapa orang Sa'i disebut dengan Sa'i, tempatnya antara Safa dengan Marwah? Karena di tempat itu pernah ada seorang ibu yang berjuang, berusaha dengan serius untuk mencari rizki bagi anaknya. Bukan lari-lari kecil asalnya. Ingin menunjukkan ada seorang ibu yang sangat serius. Karena perintah Allah diminta untuk tinggal di situ. Diantarkan oleh suaminya. Ini perintah Allah. Sepanjang perintah Allah, perhatikan keyakinannya. Perhatikan. Ibu, kalau ibu tidak punya kekuatan semacam ini, tidak mudah menjalani kehidupan seperti apa yang digambarkan. Ini Nabi Ibrahim diminta oleh Allah. Begitu lahir Ismail alaihi salam, ya kata Allah langsung difirmankan, kamu antarkan anak dan ibunya itu ke satu tempat, tinggalkan di situ. Kamu balik lagi. Tempat itu dilukiskan di Quran surah ke-14 dengan namanya alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, ayat 37. Rabbana inni askantu, ya Allah, saya engkau perintahkan saya sekarang ya Rabb untuk menempatkan, saya tempatkan sebagian dari keturunan saya di mana? Bi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, tempatnya bukan tempat biasa, di tempat lembah, Bu. Yang gersang, yang air tak nampak. Tiba-tiba diantarkan dan disuruh ditinggalkan. Tapi sebelum berbalik, bertanya istrinya, ahadha min amrillah, apakah ini perintah Allah? Iya, kata Ibrahim. Sepanjang perintah Allah, kami tentu tidak akan disia-siakan. Tidak mudah. Ini kisah akan nampak dalam kehidupan rumah tangga. Ibu mungkin ditinggal suami tugas kemana, cukup panjang sifatnya. Ini bawa oleh ibu prinsip ini. Kalau Anda tidak mendapatkan prinsip ini, setan akan mempermainkan Anda dalam kehidupan. Apalagi di rumah tangga ada setan khusus yang bertugas memecah belah kehidupan rumah tangga. Disebutkan di Quran surah kedua ayat 102, yufardikuna bihi bainal mar'i wazawji. Tugas dia memecah belah kehidupan rumah tangga, khususnya suami dengan istri. Apa yang dilakukan? Begitu Ismail menangis, Allah menetapkan tidak keluar ASI dari ibundanya. Apa yang dilakukan oleh ibundanya? Bukan mengeluh. Coba silakan cek, tidak pernah terdeteksi dalam kitab-kitab tarikh sejarah Sayyidah Hajar mengatakan, ya Allah, kenapa engkau perlakukan saya begini? Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, kapan ini berakhir? Tidak. Sepanjang ini ketentuan Allah saya terima, Allah tidak akan pernah sia-siakan saya. Disimpan anaknya dalam keadaan haus, bergerak-gerak, tangan bergerak, kaki bergerak, nendang ke tanah tidak keluar, nendang ini tidak keluar, gerak tidak keluar. Maka ibunya yang berusaha dengan serius, dipakai prinsip pertama, kalau saya bergerak pasti Allah berikan rezeki. Dan ketika itu beliau bergerak naik ke bukit dengan pikiran yang sangat positif, dihilangkan semua pikiran negatifnya, positif semuanya. Semua yang disaring untuk menghilangkan yang kotor, masuk yang bersih, itu bahasa Arab disebut dengan tasfiyah. Tasfiyah. Hasilnya disebut dengan Safa. Orangnya disebut dengan Sufi. Ya, perempuannya disebut dengan Sofia. Orang yang mampu menyaring sesuatu yang kotor sehingga menghasilkan yang baik-baik. Maka naik dia ke atas bukit itu dengan perasaan-perasaan yang positif semuanya. Positive thinking kepada Allah. Tidak pernah berpikir yang negatif. Dia tidak pernah berpikir kenapa Allah jadikan saya begini. Kenapa begini, kenapa sulit. Tidak ada. Ketika Anda berpikir positif untuk mencari sesuatu, maka Allah akan naikkan Anda ke tempat yang tinggi untuk mendapatkan kenikmatan rizki darinya. Itulah kenapa sampai sekarang diabadikan dengan nama Bukit Safa. Karena di tempat itu pernah ada orang yang punya pikiran Safa, bersih bening pikirannya dengan Allah walaupun dalam kesulitan yang nyata. Saya tanya pada Anda, berapa kali Anda berpositive thinking kepada Allah ketika Anda diuji dengan kesulitan yang tidak lebih parah dibandingkan dengan Ibunda Hajar alaihissalam? Berapa kali Anda mengeluh? Berapa kali Anda menyalahkan Allah? Berapa kali Anda saling menyalahkan di rumah tangga? Istri menyalahkan suami, kamu nih yang gak benar mencari rezeki. Hah? Kamu yang kurang sabar. Dua-duanya yang salah. Kenapa tidak saling mendukung? Kenapa enggak saling menguatkan seperti Ibrahim menguatkan Hajar? Seperti Hajar minta didoakan kepada Ibrahim, dukung. Karena rezeki itu kita terukur, terukur. Tapi Allah berikan ujian untuk menata kesabaran sehingga melahirkan pahala. Naik ke Safa. Begitu naik melihat di kejauhan, ada harapan yang sangat dalam untuk diraih. Harapan kuat yang ingin diraih disebut dengan Marwah. Maka terlihat seperti oase, turun beliau, turun jalan. Begitu semakin dekat terlihat seperti oase. Ya, nampak dipercepat. Di situ sekarang digambarkan dengan simbol yang lampu hijau itu. Ya, Anda lewat situ berlari dari kecil. Kan? Yang perempuan dipercepat, walau tanpa berlari. Cepat. Sampai ke tengah-tengah ragu lagi. Tapi kemudian tempuh lagi. Ada, naik lagi ke atas. Begitu sampai sana, ternyata itu semua bukan seperti yang diharapkan. Fata Morgana saja. Gak ada wasit. Balik lagi, lihat seperti di sofa. Balik. Sampai 7 kali. Yang paling mengesankan, ketika sampai ke Marwah itulah, pada yang ketujuh. 1 ke Marwah, 2 ke Safa. 3 ke Marwah, 4 ke Safa. 5 ke Marwah, 6 ke Safa. 7 ke Marwah. Ingat, sa'i itu pasti 7 kali. Dimulai di Safa, berhentinya pasti di Marwah.
Jadi kalau ada yang berhenti di sofa,

0: itu pasti yang pertama kemungkinan 6 kurang. Atau dia terlampau soleh 8, misal. Ya, tapi pasti berhentinya di Marwah. Jelas ya? Berhenti di Marwah. Yang paling dahsyat ketika berhenti di Marwah, tiba-tiba anaknya tangisannya semakin keras. Oh, kan? Dikejar, begitu dikejar ternyata hentakan kaki anak itu, dari hentakannya keluar air. Kata ibunya, zam zam zam zam zam. Ibunya tidak mengatakan ijma ijma ijma ijma ijma atau ati ati ati ati. Kalau ijma cuma kumpul kumpul kumpul, kalau zam bukan. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Kata ibumu, zam zam zam zam, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Sampai hari ini air itu tidak pernah berhenti. Dan bukan hanya sekedar cukup untuk Ismail alaihi salam dan ibundanya alaihi salam, tapi untuk semua keturunannya, bahkan sampai umat manusia kekinian. Berapa abad sudah terlewati? Kita saja ke Nabi Muhammad itu 15 abad. Nabi Muhammad ke Nabi Ismail 29 generasi. Setiap generasi bisa ribuan tahun. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahud bin Tari bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail AS. 29. Dan bertahan sampai sekarang. Pertanyaan saya, maaf, maaf ya, siapa yang berusaha keras untuk mencari air itu? Ibunya. Siapa yang dapat airnya? Anaknya. Padahal ketika anaknya disimpan tadi, dia pun bergerak. Tanyakan pada para ibu yang mulia itu ketika memberikan ASI. Apakah kalau seorang anak merasa kehausan ingin mendapatkan ASI, tangannya diam? Tidak. Pasti bergerak. Kakinya bergerak. Apalagi kalau lama gak dikasih, bergerak. Kan saat ibunya bolak-balik itu, anaknya bergerak. Tangan bergerak, kaki bergerak. Kenapa air gak keluar? Kenapa zam-zam gak ada? Yang ada itu ketika ibunya bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Kok tiba-tiba muncul pada saat itu. Begitu perih usaha ibundanya. Naik turun, maksimalnya. Tiba-tiba hentakan yang selanjutnya. Begitu sampai di Bukit Marwah, keluar. Yang usaha ibunya, yang dapat rezeki anaknya. Coba bayangkan. Saya mau belajar yang pertama dulu. Kesimpulan pelajaran yang pertama, ketika Anda berikhtiar teman-teman, itu boleh jadi mungkin bukan satu pertama kali ikhtiar. Yang ketujuh kali itu baru Allah berikan. Yang enamnya itu bukan gak ingin ngasih, tapi Allah ingin berikan pahala buat antum. Tuh doa yang diperbanyak itu. Sekali ikhtiar belum dapat, bukankah tahajudnya nambah? Bukankah istighfarnya nambah? Istighfar menggugurkan dosa. Bukankah doanya bertambah? Doa memperbanyak lagi keberkahan. Di Allah ingin mengampuni dosa antum lewat istighfar. Sebab kalau gak dipaksa begitu, dosanya semakin banyak. Sedangkan Allah punya sifat sayang. Tuh antum yang jarang tahajud dipaksa, yang jarang puasa dipaksa, sehingga dengan itu pahala terakumulasi. Nanti kalau sudah banyak pahalanya, fulan, dosa kamu sudah saya ampuni, pahala sudah banyak, ke surga sudah siap, nih saya berikan hasil kamu yang kemarin, ayo silahkan nikmati sepuas-puasnya. Nanti di akhirat saya berikan lebih daripada apa yang kamu dapatkan sekarang, sampai kamu merasa puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, akan diberikan oleh Rabbu sampai kamu ridha dengan semuanya itu. Itu maksudnya. Jadi kalau ibunda kita Hajar alaihi salam 7 kali berusaha, tidak pernah menyerah dan berhasil memaksimalkan potensi dirinya di hadapan Allah, sabar, berdoa, kebaikan, beliau itu istri Nabi, Bu, dijamin surga, dekat dengan Allah, mulia sifat. Jadi muliakan kisahnya bahkan dalam Al-Qur'an. Berusaha ikhwan 7 kali tanpa putus asa dan dapat rezeki dari Allah mengalir sampai sekarang. Antum itu siapa? Istri Nabi juga bukan. Antum juga sama. Silakan, sahabat juga bukan, tabiin juga bukan, imam juga belum tentu, makmum kadang-kadang. Hei, coba cek, ibu demikian adanya, surga belum terjamin, kisah ibu gak pernah disebut di Quran, cari ibu gak ketemu, cari. Lantas siapa Anda baru sekali berusaha sampai mengeluh, kemudian bernegative thinking kepada Allah? Apa engkau tidak sayang lagi kepadaku ya Allah? Ya Allah, aku sudah tahajud, aku sudah puasa, kenapa belum turun juga? Belum banyak. Ayo, ayo, naikkan lagi, itu yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Nah, kalau Anda mengerti tentang ini, apalagi nanti rezeki di rumah tangga, cukup suami berikhtiar, maka Allah datangkan rezeki sekeluarga. Jelas? Nah, jadi jangan berputus asa Anda ketika berikhtiar, karena ketika Allah tetapkan, Allah akan jamin. Cuma mungkin kadang-kadang Anda mesti naik turun, kadang di atas seperti di sofa, kadang turun ke bawah, kadang datar, kadang mesti naik lagi. Itu biasa, itu gambaran. Setiap hari kita berusaha. Kalau sehari enggak dapat, hari kedua. Hari kedua enggak dapat, hari ketiga. Itu yang dimaksud dengan sa'i 7 kali bolak-balik. Tawaf berkeliling 7 kali dalam sehari, 7 hari dalam sepekan. Terus cari, cari, cari dengan maksimal. Itu yang dimaksudkan dengan rezeki yang pertama. Ada yang kedua. Yang kedua ini rezeki yang sangat dahsyat. Karena ketika satu orang berusaha, yang lain yang mendapatkan bagiannya. Satu berusaha, yang lain dapat semua. Apakah rezeki yang kedua ini? Itulah yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya? Oh, itu luar biasa, Bu. Pokoknya kalau Ibu siapkan sekarang, itu yang dahsyatnya kadang anaknya yang Ibu siapkan, tiba-tiba orang tuanya dapat, temannya dapat. Yang hebat, dia yang usaha, tiba-tiba yang lainnya dapat, bukan cuma dunianya. Masya Allah, umroh dia dapat, haji dia dapat, kemuliaan dia dapat. Ada luar biasa, dan ayatnya sangat menarik, pernah dipraktekan, dan hasilnya berhasil. Apa bentuknya? Bulan depan kita bahas. Ya? Sabar ya, sabar. Bukankah sabar ada pahalanya? Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga Allah muliakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM. Dahlia. Jangan kemana-mana. Setelah Hikmah Fajar, akan ada Obsesi Pagi. Mari memulai hari ini dengan penuh semangat

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita kembali bersama dan berjumpa di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung. Untuk kesempatan pagi hari dini hari ini, hari yang ke-19 di bulan Zulkaidah 1447 Hijriah, dan hari Kamis sudah hari yang ke-7 Mei 2026. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis seperti sekarang, kita akan bersama Ustadz Andi Abdul Rahman setiap jam 4 sampai jam 6 nanti. Dan inilah acara Obsesi Pagi Dahlia FM bersama Ustadz Andi Abdul Rahman. Ustadz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayyibat tayyib, semakin tayyib. Alhamdulillah, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah. Biiznillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kami berdua di studio Burangrang nomor 28 Bandung bisa kembali hadir menemani ruangan wargi Dahlia di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Doa terbaik dari kami berdua untuk wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Di sepertiga malam terakhir ini, sambil menemani wargi yang berniat mau melaksanakan ibadah saum sunnah di hari Kamis, ya, tentunya sedang melaksanakan ibadah santap sahur. Mudah-mudahan saja Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah kenikmatan dari niat ibadah kita. Allah memberikan kemudahan dan kekuatan sehingga segala aktivitas amal ibadah, amal soleh yang sudah kita tunaikan ataupun yang akan kita rencanakan mampu membuahkan hasil keselamatan, kebahagiaan yang disertai dengan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya wargi Dahlia yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesemangatan kita untuk bertolabul ilmi, kesemangatan kita untuk memperdalam ilmu agama, mudah-mudahan membuahkan hasil ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah.
0: Alhamdulillah, dan sekarang sudah begitu banyak yang bergabung. Yang paling dulu-duluan ada, wah, Teh Andi nih di ujung Berung, Abi Gunung Sembung. Pak Mumu juga, Pak Haji, Pak Mumu, Pak Haji, Abdi Gunung Sembung juga sudah bergabung. Ibu Ani Hanita, dan juga untuk Mama Anjani Jalakarupat juga, Teh Delis juga, dan juga sudah bergabung juga pagi ini melalui pesan singkat WhatsApp kita, Bu Tati Empoy, Bu Heni, Ibu Lilis Nur Laila, Ibu Lilim Halima, Ibu Siti Nurmala, Nurmalia, kemudian Teh Ane di Cikalong Hilir, Ibu Suryati Nung, dan Teh Aida di Gunung Halu Rongga. Pak Mumu juga sama Bu Hajah Yom, terima kasih sudah bergabung. Abi Gunung Sembung sama Bunda juga, dan Ibu Muti di Karapitan, Ibu Eti di mana, Ibu Eti Itiwiko, kemudian Bu Heni Manco, dan Mama Lilis juga, Kang Aman Abadi. Kita tunggu yang lain untuk siap bergabung pagi hari ini, yang sudah bangun karena gerah tadi, cuaca hujan tidak jadi, hujan kecil ternyata ada. Pagi hari ini di hari Kamis, dan kemarin Ustadz ada pertemuan pengajian dengan yang ada di kawasan Antapani, ternyata.
1: Betul, luar biasa. Allah, alhamdulillah, luar biasa jamaah. Bu Hajah
0: Warinda, ya. Waalaikumsalam sama keluarga.
1: Kangen. Betul, jamaah Majelis Taklim Al-Huda, ya. Alhamdulillah. Kemarin juga ada beberapa jamaah yang hadir dari wargi Dahlia, ada Ibu Hajah Nani Soreang beserta cucunya hadir, ya, alhamdulillah. Kemudian juga kami ingin sampaikan silaturahim untuk wargi Dahlia, ayahanda, ibunda, jamaah umroh, para alumni umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umroh Syaban, jamaah umroh Rabiul Akhir, juga untuk calon-calon tamu Allah, ya, yang insyaallah jamaah berangkat umroh di bulan Agustus tahun 2026, mudah-mudahan sudah siap untuk bertolabu ilmi. Juga untuk para pimpinan dan para jamaah Majelis Taklim, ada Fatul Khair, Fatul Mubin, At-Tawabin, jamaah Majelis Taklim Al-Mubarakah, Majelis Taklim An-Nur, ya, Majelis Taklim Al-Huda, Majelis Taklim Nurul Huda, Al-Hikmah, Nurul Hikmah, ya, Nurul Ikhlas, juga jamaah-jamaah lain yang insya Allah pada kesempatan kali ini begitu bersemangat untuk bersama-sama melaksanakan Thalabul Ilmi di acara Obsesi Pagi. Untuk Ibu Hajah Ida dan Pak Haji Nana di Purut, ya. Kemudian Mama Hajah Nur Adil beserta Papa Iannya, semoga selalu sehat. Amin. Ya. Untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Citalahap. Teh Lili Siti Juangsi beserta Kang Haji Wahyu di Cikalong Wetan, ya. Mudah-mudahan sehat sekeluarga. Amin. Ibu Hajah Imas di Balai Endah, kemudian juga Bunda Hajah Iom dan Api Umumuhnya, kemudian Abi yang begitu bersemangat luar biasa, walaupun pon-potan Persib cenah bakal turun. Mudah-mudahan we juara deui-nya insyaallah. Semua warga Dahlia mudah-mudahan sudah siap ya untuk bertolabu ilmi di acara kita. Teh Hajah Mira, Kang Haji Cece, Abah, Mah Hajinya ya. Mudah-mudahan sehingga remang sadayana insyaallah.
0: Amin. Hari ini sholat subuh kita jam 4.33 ya Ustaz ya.
1: Siap.
0: Nah, untuk warga Dahlia dan juga untuk Ibu Eha nih juga sudah bergabung, dan ada Teh Entes juga hadir. Ibu Waas Sukajadi, Ibu Dede di Bojong Emas, Ibu Hajah Siti Halima, dan juga buat Nenek Ica nih. Nah, warga Dahlia pagi hari ini coba kita introspeksi, kita mencoba selalu ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Mungkin kalau kita di luar kesadaran, di luar kemampuan kita untuk mengendalikan hal-hal yang menjadi sebuah penyesalan hari-hari berikutnya. Apa itu Ustaz ya?
1: Nah insya Allah itu, kita akan sampaikan materi kita wargi Dahlia, yaitu fokus perbaiki diri. Kita akan coba untuk bermuhasabah ya, berintrospeksi terhadap diri sendiri. Yang terkadang kita lebih fokus untuk memperbaiki keadaan orang lain, tetapi lupa untuk memperbaiki diri sendiri. Pandai-pandailah lisan kita untuk menasihati orang lain. Begitu hebatnya dalil-dalil yang dikeluarkan untuk memberikan nasihat pada orang lain. Tapi di sisi lain, kita pun tidak bisa menjalankan nasihat tersebut, warga Dahlia. Nah, terkadang lebih fokus kepada orang lain, lupa akan tugas memperbaiki diri sendiri, Bang Ajapun.
0: Nah, itu dia. Ibu Kokom, terima kasih juga sudah bangun, Mbak Uci. Dan untuk warga Dahlia yang lain, silakan untuk bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam dengan tema kita fokus memperbaiki diri bersama Ustadz Andi Abdurrahman.
1: Terima kasih Bang Haji Abdul.
0: Terima kasih, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, ayahanda, ibunda, seluruh wargi Dahlia dimanapun wargi berada, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan dan karunia. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan jalan kepada kita, jalan yang diridhoi oleh Allah. Allah telah memberikan penjelasan mana jalan yang harus ditempuh dan mana jalan yang harus kita tinggalkan. Kemudahan-kemudahan oleh Allah ditampakkan dalam pandangan kita, nasihat-nasihat terdengar dalam telinga kita, dan semua itu adalah sesuatu keinginan Allah agar kita menjadi orang lebih baik dari sebelumnya. Inilah nasihat agama yang perlu kita perhatikan, wargi Dahlia. Fokuslah untuk memperbaiki diri. memperbaiki keadaan diri merupakan sebuah kewajiban bagi setiap kita yang namanya manusia. Ini merupakan sebuah strategi dengan tujuan memperbaiki diri kita guna memperoleh keselamatan dan kebahagiaan hidup. Kenapa kita harus fokus memperbaiki diri sendiri ketimbang memperbaiki keadaan orang lain? Bukan berarti kita tidak boleh untuk memperbaiki kondisi orang lain. Bukan kita dilarang untuk memberikan nasihat pada orang lain. Tetapi ini jalan yang Allah sampaikan kepada kita untuk lebih fokus terlebih dahulu memperbaiki kondisi diri kita masing-masing. Kenapa? Karena yang akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah, yang akan mempertanggungjawabkan perilaku kita sendiri, yaitu siapa? Bukan orang lain, bukan tetangga, bukan sahabat, tetapi yang akan mempertanggungjawabkan perilaku kita, entah itu perilaku baik maupun perilaku tercela, tentunya diri sendirilah yang akan menentukan selamat dan celakanya diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan di dalam Al-Qur'an. Tentunya ini ayat sudah kita hafal semua, wargi Dahlia. Dalam surat ke-66, surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah Azza wa Jalla menegaskan dengan kalimat-kalimat yang romantis, kalimat-kalimat yang penuh dengan cinta. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasami'il 'alaihi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, yang di hatinya memiliki keimanan, keyakinan akan bertemu dengan Allah, keyakinan adanya akhirat setelah dunia, adanya keyakinan kehidupan setelah kematian. Qu anfusakum, jaga dirimu. Yang Allah perintahkan, jaga dirimu. Yang namanya jaga, wargi Dahlia, berarti kita harus mampu melindungi diri kita dari arah depan, dari arah belakang, kanan, kiri, atas maupun bawah. Protek diri kita, filter diri kita, jaga, selamatkan dirimu. Wa ahlikum, setelah dirimu baru keluargamu, pasangan hidupmu, anak keturunanmu, orang tuamu, saudara-saudaramu, jaga olehmu. Naro, dari apa? Dari siksa api neraka. Saking hebatnya siksaan api neraka, saking dahsyatnya siksaan azab di dalam neraka, sampai-sampai Allah mengingatkan, wahai hamba-hambaku yang beriman, jaga dirimu, selamatkan dirimu, jaga keluargamu, selamatkan keluargamu. Karena api neraka yang bergejolak telah siap untuk melalap, meluluh lantahkan orang-orang yang berbuat zalim. Karena setiap diri akan merasakan kematian, dan setelah kematian itu akan nampaklah pertanggungjawaban yang harus kita jawab di hadapan Qadi Rabbul Jalil. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 185. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, pasti akan merasakan kematian. Janganlah kita merasa aman, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia. Janganlah merasa aman saat ini ketika di alam dunia ini kita masih sehat, kita masih bisa bersosialisasi, kita masih bisa bergaul, masih bisa berkunjung, masih bisa ngobrol, berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, dengan saudara, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak.
2: ingat, kullu nafsin zaiqatul maut. Kamu pasti akan mati, kata Allah. Dan setelah kematian bukan berarti selesai masalah kita. Terkadang orang mengambil sebuah jalan pintas ketika masalah dihadapi di alam dunia ini. Kegelisahan yang menyelimuti, kesedihan yang menggeragoti kehidupannya, masalah yang begitu besar, ingin cepat selesai. Maka dia melakukan perbuatan zalim dengan bunuh diri, gantung diri, meminum minuman yang bisa membuat diri kita menjadi kehilangan nyawa. Dia berpikir setelah mati akan selesai urusan. Mohon maaf, bagi kita orang-orang beriman meyakini kematian, meninggalkan alam dunia ini, berarti sama dengan kita harus siap menghadapi masalah baru. Dan masalah baru itu timbul akibat perilaku dan sifat yang kita kerjakan selagi kita di alam dunia ini. Di dalam surat Yasin, surat ke-36 ayat 5. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat, kata Allah, kau boleh merasa aman di dunia. Kau boleh bisa lepas dari dosa dan maksiat yang kau kerjakan, lepas dari ajab, lepas dari perhitungan. Ingat, kata Allah, dosa-dosamu, perbuatanmu, baik perbuatan yang amal saleh maupun perbuatan yang haram, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tunggu saja kelak, kata Allah, akan datang suatu hari di mana mulutmu akan aku kunci, tidak bisa untuk berkata apa-apa. Tangan akan berbicara, kaki akan menjadi saksi terhadap apa yang dahulu kita kerjakan. Ingat, terhadap apa yang dahulu kau kerjakan. Jadi yang akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat itu siapa? Diri sendiri. Diri saya dipertanggungjawabkan oleh saya sendiri. Bang Apul diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap Bang Apul sendiri. Begitu pula Ayahanda Ibuna Wargi Dahlia. Makanya Wargi Dahlia ikhwatu fiddin a'azzakumullah, yang paling kita takutkan adalah apa? Yang paling kita takutkan adalah ketika kita mampu memberikan nasihat pada orang lain, tetapi kita lalai dan tidak mampu menjalankan nasihat tersebut. Pantas Allah murka. Orang yang pandai memberikan nasihat pada orang lain, tetapi dirinya yang memberikan nasihat itu tidak mampu mengambil pelajaran dari nasihat yang ia ceritakan, yang ia sampaikan. Kaburamatan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah begitu hebat dan dahsyat kepada orang yang pandai berbicara memberikan nasihat pada orang lain, tetapi dirinya sendiri yang memberikan, yang menyampaikan, yang melontarkan nasihat itu tidak mampu menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Maka fokuslah. Fokuslah untuk memperbaiki diri sendiri, Wargi Dahlia. Ikhwatu fiddin azakumullah, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sendiri, hisablah dirimu sebelum kau dihisab oleh Allah. Timbang-timbanglah dirimu sebelum kau ditimbang kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ini adalah jalan dari Allah pada sepertiga malam terakhir ini menjelang subuh. Kita coba memperbaiki diri sendiri. Hisablah diri kita sebelum dihisab oleh Allah. Karena kata Nabi, lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala. Kelak di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum dia ditanya tentang beberapa hal. Umuri, tentang umur. Wa amalihi, tentang amal, wa malihi tentang apa? Tentang harta, wa an jismihi tentang jiwa, jasad kita, wargi dahlia. Kita akan ditanya oleh Allah, diri kita, mata kita. Terkadang subhanallah, kita pandai ya memberikan nasihat pada orang lain, tetapi ketika kita dinasehati oleh orang lain, terkadang mandeg, tidak bisa masuk. Hati-hati, boleh jadi ada makanan yang kita telan, makanan yang haram. Boleh jadi ada minuman yang kita teguk dengan minuman-minuman yang haram. Boleh jadi pandangan kita memandang mata-mata yang haram. Boleh jadi kita mendengar-mendengar yang haram, membuat cahaya nasihat tidak akan mampu masuk dalam diri kita. Berapa banyak pengajian yang kita hadiri, berapa banyak dalil-dalil yang kita hafal, berapa banyak ayat-ayat Quran yang kita hafal, tetapi sejauh mana ayat dan dalil yang kita kuasai ini mampu merubah diri kita? Terkadang kita lebih fokus untuk memperlihatkan kemampuan pada orang lain, lupa akan tugas bahwa diri kita akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Apabila seorang manusia kita tidak mampu memperbaiki diri sendiri, maka tidak akan mungkin dia bisa memperbaiki orang lain. Ikhwatu fiddin, a'azzakumullah. Terkadang wargi dahlia, yuk kita lihat dalam kondisi kita sehari-hari. Terkadang kita lebih membenci pendosa yang melakukan satu kemaksiatan. Ya. Ketika kita melihat dosa orang lain yang dilakukan oleh orang lain, begitu bencinya kita kepada mereka. Ya. Tetangga yang rewel, tetangga yang bawel, tetangga anu pikasebeleun, terkadang kita benci kepada mereka. Tetapi mohon maaf, terkadang kita lupa untuk membenci diri, padahal kita yakin bahwa dirimu memiliki banyak dosa. Engkau bisa membenci pendosa yang melakukan satu dosa yang masih engkau duga-duga, namun engkau tidak pernah membenci dirimu sendiri, padahal engkau tahu dan yakin dirimu memiliki banyak dosa. Cung yang ada di sini nih, wargi dahlia, ayahanda, ibunda, ikhwatu fiddin, azakumullah. Kita akui deh semuanya, ketika ada orang yang melakukan kesalahan di lampu merah misalnya, melanggar lampu merah, begitu bencinya kita, sampai mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata yang meracau, menghina, mencaci, memaki, gara-gara satu kesalahan. Begitu benci kita kepada mereka dalam saat kita melihat dia melakukan kesalahan. Tetapi kita lupa bahwa diri kita sendiri yang penuh dengan keyakinan, yang tahu akan diri kita sendiri siapa? Diri sendiri. Tapi terkadang kita lupa bahwa kita ini pun masih dan perlu memperbaiki diri. Masih banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Makanya sebelum tidur, wargi dahliahnya, ingat-ingat dosa apa yang kita lakukan. Ya, subhanallah. Ya. Sebelum tidur, introspeksi diri. Ya, wae.
3: Kayak wae udut salah. Gawe lila balik salah.
2: Ya Allah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, kata Umar, sebelum kau dihisab di hadapan Allah. Apa yang aku lakukan sehari semalam ini, dalam satu hari ini, apa yang aku lakukan, dosa apa yang aku perbuat? Banyak ya, banyak. Tapi kenapa kita merasa tenang dengan perbuatan dosa itu? Punten-punten, ini tidak menyangkut ayahanda, ibunda, wargi dahlia, tidak. Ini memperbaiki diri sendiri. Ucapan lontaran saya ini sedang menghujat diri sendiri. Boleh jadi, wargi dahlia, saya yang banyak dosa ketimbang wargi dahlia. Kenapa? Ini dosanya double. Pandai memberikan nasihat, tapi lupa bahwa diri ini pendosa. Terkadang kita mencaci maki, wah dia penzina, dia mabuk, dia judi. Tapi tetapi dia lupa bahwa dia memiliki dosa yang boleh jadi lebih besar daripada mereka. Allahu Akbar. Timbang-timbang dulu diri kita sebelum ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan pasti oleh Allah akan dibalas. Begitu pula sekecil apapun keburukan akan diberikan balasan pula oleh Allah. Ada sebuah peringatan bagi kita wargi Dahlia. Tatkala dalam keadaan sakaratul maut, Allah akan tampakkan seluruh, semua tanpa terkecuali perbuatan dan perilaku yang sudah kita lakukan. Yang mungkin hari ini kita lupa dosa apa yang sudah kita lakukan 2, 3, 10, 20 tahun yang lalu. Tapi kelak mendekati sakaratul maut, Allah tampakkan itu dalam pikiran kita. Dan ketika di alam barzah pun ditampakkan semua amal, termasuk juga semua dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Maka ayahanda, wargi Dahlia, serius dan bersungguh-sungguhlah dalam belajar ilmu agama untuk memperbaiki ibadah kita sesuai dengan Quran Sunnah. Makanya hadiri majelis taklim itu harus bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu agama. Lain ngakur-ngakurkan baju, lain ngakur-ngakurkan atanapiah yang memperlihatkan emas yang baru, gelang yang baru, gak usah. Tas yang baru, pakaian yang baru, gak usah. Fokus untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu agama untuk memperbaiki ibadah. Giatlah menyegerakan beramal soleh, jangan menunda-nunda amal soleh. Karena kematian tidak pernah menunda-nunda dan tidak akan pernah menunggu orang tersebut mau berubah. Waktunya tiba, punten, maka terjadilah yang namanya sakaratul maut. Sebelum semua itu terjadi, bergegaslah untuk bertaubat kepada Allah. Selaraskan ucapan kita dengan perbuatan kita. Ucapan baik harus selaras dengan perbuatan baik kita. Intinya wargi Dahlia, fokuslah untuk memperbaiki diri kita dengan menyegerakan beramal soleh. Fokuslah memperbaiki diri kita dengan cara bertaubat kepada Allah, memohon ampunan dan dihapuskan dosa dan kesalahan. Memperbaiki diri, mulailah bersungguh-sungguh dalam ilmu agama agar ibadah yang kita tunaikan sesuai dengan bimbingan Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah aja kan Ustaz, dan kita harus bersiap ke masjid karena Abi sudah duluan ke masjid nih jam 4.27. Pamit ke masjid lagi.
1: Subhanallah. Baik ayahanda ibunda, kita jeda dulu acara kita ya. Kita tunaikan dulu sholat subuh. Insyaallah setelah sholat subuh kita lanjutkan kembali acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh

0: kebaikan pintu pahala yang lain. Terkadang ketika kita marah menutup pintu kebaikan pasangan, sehingga ketika marah sampai melontarkan kalimat, menikah denganmu sudah sekian tahun belum pernah aku rasakan sebuah kebahagiaan. Ini bahaya sekali omongan tersebut, gitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat banyak kaum Hawa berada di dalam neraka. Gara-gara apa? Mereka, salah satu di antaranya, mereka yang berkhianat kepada suaminya, yang tidak bersyukur kepada suaminya. Artinya apa? Dia tidak taat terhadap perintah suaminya. Ketika dalam kondisi marah, Rasulullah kan mengajarkan bahwa surganya istri itu ada di suami. Walaupun sedang dongkol kepada suami, marah kepada suami, tapi kalau suami meminta jatah, mohon maaf dalam tanda kutip, meminta untuk dilayani, maka ikhlaskanlah untuk segera melayaninya. Kalau kita menolaknya baik dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan dongkol, maka sama dengan malaikat akan melaknat istri tersebut sampai waktu fajar. Nauzubillah min zalik. Dan mohon maaf, ini sesuai dengan riset psikologi ya. Terjadinya perselingkuhan, terjadinya hal-hal yang haram yang dilakukan oleh suami adalah salah satu di antaranya tidak mendapatkan kepuasan dari pelayanan seorang istri. Ini berbahaya. Jadi hal-hal yang demikian ini memang, mohon maaf, dibilang, oh ini kan masalah receh. Ya, masalah receh, masalah hal yang namanya biologis. Tapi bagi seorang laki-laki, masalah biologis ini bisa memicu dan mendatangkan malapetaka yang apabila tidak dipertahankan dalam rumah tangga oleh istrinya, ini sangat berbahaya. Ini kami menyampaikan omongan seperti ini sesuai dengan nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sedang marah, mohon maaf saja, layani saja dengan sepenuh hati. Setelah beres, hantam suami kita. Hantam dengan apa? Dengan nasihat, dengan omongan. Itu cara yang terbaik. Jadi laki-laki keren ngeluk, hantam ku ibu-ibu. Jempe. Dah sudah mendapatkan jatahnya. Mohon maaf ya, agak sedikit ini ya.
1: Ini demi keamanan dan ketentraman. Aman Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya lagi. Terima kasih untuk Ibu Heni Stefani juga ya. Tadi ini ada siapa lagi yang sudah bergabung? Dari Ibu Haja Entin Kebun Gedang. Upami di salah satu keluarga ayam orang kali anu berbuat dosa sareng kelepatan, kan janten sepuh ka janten sepuhna. Kelebet dina dosa sepuh atau napi ujian kanggo sepuhna sareng kedah kumaha kanggo sepuhna. Pak Ustaz hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Jantin Kebun Gedang, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Apabila orang tuanya telah memberikan pelajaran yang baik, contoh yang baik, perintah yang baik, perilaku yang baik, memberikan pelayanan, perlindungan kepada anak, ya, menjalankan amanah dari Allah, bahwa anak ini amanah dari Allah, lalu pada suatu saat tertentu anak itu berbuat dosa kepada orang tua, maka dosa hanya kepada anaknya saja. Orang tua tidak akan mendapatkan dosa. Kenapa? Karena orang tua telah memberikan nasihat yang baik, memberikan contoh yang baik, memberikan perintah yang baik, menjelaskan ini yang halal, ini yang haram, ini yang boleh, ini yang gak boleh. Tetapi anaknya melakukan perbuatan dosa pada orang tuanya, maka dosanya akan ditanggung oleh anak tersebut. Kenapa? Boleh jadi ada pengaruh dari luar yang mengkontaminasi, yang mempengaruhi anak tersebut. Nah, apakah ini sebagian hukuman atau teguran atau ujian? Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Allah menguji Nabi Nuh dengan Kanaan. Bagaimana Nabi Nuh mengajak baik kepada anaknya untuk beribadah kepada Allah, tapi anaknya tidak mau karena pengaruh dari luar, maka Nabi Nuh tidak mendapatkan dosa. Anaknya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Ibu Ajantin ya. Wallahu ta'ala
1: bisawab. Kuat sayang sama anak nih kadang-kadang.
0: Betul Ustaz.
1: Sekarang pertanyaan yang sudah bergabung berikutnya dari Ibu Heni Palasari.
0: Ya.
1: Assalamualaikum pada teman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adakah amalan yang bisa dikerjakan yang pahalanya setara dengan ibadah umroh?
0: Baik.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mapunten. Minggu moal tiasa hadir badai ka Lampung uina dinten minggon bilih badai oleh-oleh gajah dipangnyandakeun.
0: Oh, gajahnya di Lampung, Mas, subhanallah. Baik, jazakillah khair untuk Ibu Heni, mudah-mudahan sehat walafiat
1: sekeluarga. Mudah-mudahan lancar acara keluarga.
0: Betul, acara keluarga di Lampung, balik keberangkatan.

0: di perjalanan sampai kembali lagi ke Bandung dalam keadaan selamat insya Allah. Amin. Amalan yang sepadan dengan ibadah umroh ini banyak wargidah. Salah satu di antaranya ini yang bagi kita saja. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang berangkat di ke masjid pada waktu subuh, sudah memiliki wudu dari rumah, berangkat ke masjid, tunaikan salat subuh berjamaah, lalu dia duduk tidak meninggalkan tempat itu, kemudian dia berzikir kepada Allah, baik baca Quran atau menghadiri majelis-majelis ilmu di dalam masjid itu, kemudian setelah beres itu memasuki waktu duha, dia tunaikan 2 rakaat salat sunnah, maka ganjarannya sepadan dengan melaksanakan ibadah umroh. Maka Nabi mengatakan sempurna, sempurna, dan sempurna. Jadi mun hoyong kenging ibadah umroh warga dahlia, enjing enjing sumping di pengajian di Atawabin, sumping ke pengajian, sholat di sana, tolabul ilmi bersama, kemudian selesai tolabul ilmi hampir 6:30-7, tunaikan 2 rakaat, maka pahalanya sepadan dengan melaksanakan ibadah umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Wallahu ta'ala
1: bismillah. Kalau Ustaz, besok Bu ini masih sempat Sabtu, kalau Minggu mau berangkat ke Lampung, benar-benar lancar. Amin. Kita sapa juga Ibu Sekar Fitri ya, terima kasih Bunda Lisna dan Teh Hajat Neng Sarijadi, terima kasih informasi Facebooknya yang begitu menggelegar. Mama Cuidei, kemudian Ibu Sipani, lalu juga Kang Deddy yang potong, Pak Solihin, Ibu Heni, Bu Lilis Nurlaila Santikopo, kemudian Taja Bentang juga terima kasih. Bu, lalu dari siapa-siapa, aduh banyak sekali nih Ustaz,
0: subhanallah.
1: Ponti Media Mama Lutfi, Teh Andini Ujung Berung, nyuhunkan doa anak inilah yang putranya merantau ke Kalimantan Barat yang judi perjalanan, namanya Muhammad Sidik Maulana Yusuf. Moga dilancarkan
0: insyaallah. Amin. Insyaallah.
2: Baik. Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Tidak terasa Ustaz waktu kita mohon maaf. Mohon maaf sekali banyak pertanyaan yang tertunda belum sempat kita untuk jawab, untuk kita tayangkan pagi hari ini. Mudah-mudahan kalau bersama Ustaz Andi Abdurrahman, insya Allah Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis lagi nanti.
0: Insya Allah. Baik, warga Dahlia, sebelum kita akhiri acara ini, marilah kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih dan maha penyayang. Wahai Allah yang maha penjaga dan maha melindungi, peliharalah anak keturunan kami dengan kasih sayangmu. Kakak, adik, anak-anak kami, jadikanlah mereka menjadi anak yang soleh. Karuniakan kepada anak-anak kami kesehatan, kecerdasan, akhlak yang mulia, usia yang panjang dan berkah. Didiklah hati mereka ya Rob, agar mencintai kebaikan dan menjauhi keburukan. Permudahkan segala urusan pembelajaran dan masa depan mereka ya Rabbal Alamin. Jadikanlah mereka penyujuk hati kami di dunia maupun di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watan alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu
1: alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk semua warga Dahlia. Permohonan maaf kami banyak pertanyaan yang belum sempat kita sama-sama ikuti bersama untuk menjadi ilmu kita. Insyaallah hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis baru ketemu dengan Ustaz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Bersama Dennis Diansah dan Bang Apul juga Ustaz Andi Abdurrahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

0: seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan berasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sing asik, semakin asik semakin juara prung. Goyang. Sekarang saatnya kita dangdutan hari Kamis 7 Mei 2006 sampai jam 8 pagi di sini bareng sama Erlan Magatru. Ya, kita ngopi, diseruput dulu dong kopinya sayang di Kopi Dangdut Dahlia prung. Goyang.
2: Stay just

Ayo sayang, ayo sayang. WhatsAppnya sayang jangan lupa di awur-awur ya sayang. Di 0811-222-1015. Yang baru bangun atau dari tadi ceritanya sudah bangun dan juga sudah sarapan. Ada yang juga baru ini ceritanya baru beres masak atau mungkin lagi pak-pok-pak ceritanya kerjaan rumah menanti besti. Ya udah gak apa-apa ya, biar semangat ditemenin sama Erlan Magatru. Jangan lupa WhatsAppnya di awur-awur ya, di 0811-222-1015. Ya pengen teleponan juga lewat WA boleh ya, di nomor yang sama. Pengen teleponnya lewat seluler di 0227 3028 atau di 0227 3011 710. Yang lagi di pasar-pasar semuanya selamat pagi wargi Dahlia. Ya lagi di mana lagi nih, di bengkel ceritanya lagi dadasar zeyeng. Ya udah sok atuh ah. Ada juga yang lagi di kios-kios, di warung-warung, di grosir, semuanya lagi pada pantengin Erlan. Makasih banyak ya zeyeng. Sambil ini ceritanya sambil beberes mau nganterin Dede Cekulah cerita sok atuh mangga ya. Sama Erlan Magatru aja di sini di program Ubar Sebel ceritanya sampai jam 8 pagi aja di Kopi Dangdut Dahlia. Perung ah. Go go go. Goyang.

Ya sudah masuk juga, terima kasih warga Kendal di 0811-222-1015. Selamat pagi, ini ada sama duo AI di kawasan Cipanas hadir. Sambil nyiapin yang lagi mau cekulah, cenanya digoyangnya buat semuanya warga Kendal aja. Gocinnya buat Gus Nung katanya ya, sama buat Zeyengnya aku, cenanya utayang. Ada Ponti juga di Gerebage, selamat pagi. Dan juga sama Bungsu di Cikaputihan juga hadir katanya ya, digoyang buat semua warga Kendal juga ya. Tapi Mas Elsa Majalaya lagi apa Zeyeng? Pengen digoyang katanya buat aku aja, cenanya dan juga buat kesayangannya aku katanya, oke. Okay. Ada Esa di Jalan Kaca Piring, selamat pagi. Teh Nani Memori Cicahem juga hadir katanya ya. Dan juga sama Kang Edet Suherman. Dari Lagadar selalu hadir, Zeyeng siap ya. Kamis manis semanis kita berdua. Au. Ada Rini Otik juga hadir katanya di kawasan Ranca Ekek. Himapoy juga di Dago hadir, tumben senarion pangholana Himapoy. Menitangin Asya Besti ya, biasa lah ya, ya baru hudang wayah gini langsung nge-WA karena Edo Dahlia ya. Ada Bunda Lisna Ratu Onde sambil masak Erlan katanya di kawasan Pasteur. Sama Mama Fiandi juga di Tasikmalaya hadir. Dari Sindang Sari muncul Teh Ros juga digoyang katanya buat warga Dahlia semuanya yang paling tercinta katanya, asik. Ada Teh Ain Hakim di Ciharus Cikajang Garut juga selamat pagi. Dan juga ada sama Teh Mimin Saluyu juga digoyang katanya buat Kang Basir Sukawening. Gocinnya buat Erlan aja. Tayang. Teh Hati Sunarti Batu Lawang Ciwidey selamat pagi. Teh Isar juga selamat pagi di Ibun ya. Bunda Oyes Cibay digoyang dong bongso.

Ho, ei! Aie! Azeg! Hoba! Dadawi Pasko, selamat pagi sambil beberes rumah katanya asik. Sabar enter-enteran atau sayang? Alah, bener enter-enteran cenanya sayang. Siti Ajinya di Malaysia, selamat pagi dan juga Mak Enci. Halo, selamat pagi, assalamualaikum, senang penyiar Kamemet. Sayang Mak Enci Cilember hadir terus pokoknya ya di kawasan Cilember. Terima kasih, Ibu Tati Ujung Berung juga hadir. Kang Lukman, Pasar Baras juga digoyang ya. Neng Yolan KBB hadir, Aman Abadi di Jatinangor juga selamat pagi. Andri Darso juga hello, sayang. Si pencari jodoh di Radio Dahlia ya, Andri Darso. Temia juga hadir katanya ya, digoyang buat semua warga Dahlia aja. Terima kasih Teh Amia di kawasan Gedung Batu ya, di Pasteur. Sama Mang Ayu Cigadung juga digoyang, sayang. Siap atuh ah. IRB juga selamat pagi ya, hari Kamis. Pokoknya cina kata-kata hari ini apa, sayang? Kata-kata hari ini apa ya? Kata-katanya ini aja. Tetaplah semangat, jangan menyerah. Karena masih banyak cobaan yang belum kamu cobain. Oh, tayang. Perung ah. Go, go, go. Goyang.

0: Semakin asik, semakin juara, prung, ah, go, go, go, goyang. Selamat pagi, Mr. Yus, ya, jangan lupa ngopi biar nggak boloho, ya, Zeyeng. Ada Teh Erna juga di Cipagalo Girang, selamat pagi. Asep Dapota di Goyang, Kang Asep. Ada lagi sama siapa nih, Teh Anisugi di Cimahi, hadir Erlan. Pokoknya selamat pagi aja ya, buat semua warga Dahlia, siap. Ada Mang Asep, Bumi Mulia, Lampung juga di Goyang. Katanya buat warga Dahlia dari Sabang sampai Merauke. Dan juga gocinya buat Erlan Magatru aja. Tayang. Ada lagi sama siapa nih Erlan, Teh Ai Hakim. Cananya pengen minta video ucapan ala kumaha. Tuh ya, Teh, ngirimkan videonya hese, sayang. Pengen ini cananya mau ngucapin selamat ulang tahun buat Murangkali Abi. Cananya, hai, selamat ulang tahun ya buat anaknya Teh Ai Hakim dari Ciharu Cikajang. Namanya Meira Nazma Railani yang kedua. Dede Meira. Ya, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, makin pinter dan juga pastinya makin bisa membanggakan orang tua ya. Happy birthday Dede Meira Nazma Railani Utaya. Ya udah deh kalau gitu, kita baca lagi WhatsApp-nya sudah masuk ya. Sambil nunggu ini warga Dahlia siap-siap yang pengen Pak Boro-Boro telepon, boleh. Boleh banget Cina Zeyeng. Mama Juli Kiara Condong suka bakti hadir sambil siapan ini sebenarnya persiapan mau melingking katanya. Alah. Bade ngalingking Mama Juli sok atuh mangganya Wilujeng, jangan lupa sarapan dulu biar tidak salah tri cenanya. Warung Iteng. Ada Warung Iteng Cikutra kumaha naon nu karaos ditanya ngawatnya 1,5 dada tanpa sayap. Satengah pilet 30 ati nu alus ah cenanya dalam kurung. Satengah usus ajak 2 ekor ayam TG kecil cenah. Warung Iteng naon nu karaos atuh ah kayaknya ini belum ngaro ini deh belum apa namanya teh. Belum ngopi ceritanya jadi rada-rada wali lo Warung Iteng. Kumaha ieu teh naon nu karaos ah. Teh Nilam juga hadir di Muhammad Toha Sayeng. Digoyang buat Mama Rival, Mama Adit, Dede Gevan dan juga semua warga Dahlia aja. Gocinnya buat Erlan katanya. Hatur nuhun. Abang Rudi, kuma Bang Rudi. Jangan lupa ngopi dong Bang Rudi biar tidak boloho. Ya udah, nanti dibaca lagi WhatsApp-nya sudah masuk. Sekarang teleponan dulu ya sama Erlan dibuka coba. Ayo sayang. Halo, kopi dangdut Dahlia. Benernya aneh ada mah panghelana euy. Heeh, kamari mah kok naon atuh labas wae ah sayang.
1: Kamari kan masuk ieu.
0: Nya masuk tapi teh panghelana oh nyao.
1: Ya wae atuh ieu nu penting masuk ieu.
0: Oh iya bener, nu penting mah masuk ya.
1: Kami pesan samara ka Iteng tadi ieu na
0: naon na? Heeh, teh cegah salah ngawe ah warungnya Ceu Iteng.
1: Nama
0: kanggo pelanggan eta. Entel air kanggo eta kanggo biasa cenah langganan. Langganan di pasar ngawe anak ka dieu meureunnya hayang digerewahkeun.
1: Siga abi wae sok salah kirim
0: teh. Oh iya. Salah kirimna ka mana ka mantan ka mana atuh salah kirimna?
1: Ka batur
0: senam. Aya wae atuh ah.
1: Kontak
0: iya makanya kalau sekarang tuh harus fokus dulu banyakin minum air putih sarapan jadi biar fokus isuk-isuk teh cenah jayeng.
1: Banyak naon? Masalah.
0: Masalah mah batur ke loba jayeng. Kan iya wae tara dicaritakeunnya kumargi cenanya da sieun ieu sieun diumbar-umbar cenah. Bener sieun. Sieun nambahan ke reuteum ke jadi wali leuw. Yaudah tuh Teh Isar kita ngegoyang dulu siap ya. Dari Ibon 1, 2, 3, go.

0: Hey.
1: Hey, ngagogo buat siapa aja, Zeyeng?
0: Buat Erlan duluannya. Siap. Selalu dilancarkan segala rutina.
1: Amin.
0: Buat Uci, Sabinong Jati, Danui RW, Kang Genta, Bah Iwan, Arno, Mak Aji, Kang Meden, Bang Gopin, Teh Yati, Aisyugi, Kang Lukman, Ratu, Ondeh, Tenado, Ratu Engang, Kang Nana, Teh Unik, Nenek Ica, Nenek Putri, Ius, Umi, Yunami, Lila, Rini, Otik, Teh Erni, Eksibai, Penayang Se, Mamah Bayu, Mamah Atoy, Mamah Lili, Mamah Juli, Mamah Farida, Mak Eka, Teh Dewi, Teh Santi, Doai, sama Agus, Nak Roki, Teh Jebre, Teh Eli, Hai, Teh Epa, Teh Bunda, Dari, Teh itu, Teh Eli, Sikmi, Benda Alen, Kang Seherman, Teh Ratna, Mama Ika.
1: Oke.
0: Pokoknya mas ada yang nawar kita lihat tercintanya.
1: Boleh. Gocinnya buat siapa?
0: Gocin buat Erlan seorang aja ya.
1: Makin Tayang. Makasih Tayang. Sampai Tayang pagi. Udah sarapan belum Tayang?
0: Udah sarapan sih mau anu kamari nu teas nih.
1: Alah. Mani ayah wae ya, sarapan aja mau nyau ah hayang iya. Oh gitu. Hayang iya hayang horas pejit sayang.
0: Oh,
1: enggak tuh. Ini weh sarapan mah nasi aja weh. Kalau enggak
0: sama kamu disangsurkeunnya pejit aku.
1: boleh. Boleh aku mah jadi mah berang sekarang mah merangkap ya.
0: Itu enggak deblonya.
1: Bener. Ayudi aman Ayudi.
0: Enggak
1: kejelik sa serius. Heeh, enggak kejelik kadé kudu di kudu disangsurkeun. Oke nya eta teh Ayudi teh. Ya udah makasih Teh Isar. Dari kawasan Ibun Panteng Radio. Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Atuh. Kurang ah, gaya.
1: Olo si Oco ka mana wae teh Ati? Susah wae masuknya. Oh, sekarang udah bisa ya masuk di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Channel lagi apa teh Ati Sunarti? Apa? Ih, kamu mah tuh jangan digelom itu handphonenya.
2: Tuhan,
1: tadi. Iya, kamu mah suka di bahom aja handphonenya jadi sinyalnya entet-entetan cenah gitu. Tuh digelom deui, kamu mah jangan digelom itu HP teh menang hese capek meuli. Aja udah ngagogoh lah atunya dari kawasan Batu Lawang Ciwidey. 1 2 3 go. Ayo digoyang.
2: Dangdut
1: Hei, ngagogo buat siapa? Hei.
2: Gak kayak Erlan duluan.
1: Siap. Terus?
2: Gak yang gak ada santai. Ah,
1: ya mas, pasti itu rada engang saatiknya. Terus? Ah, nyawa. Ah. Menitik kalau mau HP na eta entet-entetan eta sinyal. Heeh. Gocin we buat siapa sih, Yeng?
2: Gocinnya gat. Ayang Erlan aja.
1: Oh, tayang. Kamu jangan lupa sarapan ya, sayang ya. Heeh. Campur eta campur krotau jeung layer ame gacornya. Heeh. Jeung pelet bae nya ame iya ame boruk-bukan. Yaudah, hati-hati Sunarti, Batu Lawang Ciwidey pokoknya Banteng Radio.
2: Ya, emang enak rasanya loh ya. Kemana gue ya.

0: Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

dengan menyiramkan air keras ke arah para pekerja dalam gudang konveksi. Pada Senin 4 Mei 2026, sebanyak 10 orang karyawan gudang konveksi mengalami luka bakar serius. Dugaan sementara, aksi tersebut dipicu rasa sakit hati pelaku terhadap pemilik usaha yang mengadu kepada bos pelaku tentang kinerja buruk pelaku. Karena